0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Dan kaum dangu di mana we ayana sumorot napanon poe dibagiakeun ku urang tengtesna. Margi panon poe mah kawilang pentingna kanggo kasehatan urang sadayana. Aya bewara di KBRN Bandung. Bandung hadapi darurat sampah, penanganan harus terorkestrasi maksudnya. Ketua Pansus 16 Raperda Pengelolaan Sampah Kota Bandung, Andre Rusmana, menilai Kota Bandung saat ini berada dalam kondisi darurat sampah. Dan menurutnya persoalan tersebut membutuhkan penanganan menyeluruh dan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah Kota Bandung saja. Dan beliau juga mengatakan pemerintah Kota Bandung sebelumnya telah mengajukan status kedaruratan sampah kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat. Meski saat itu pengajuan tersebut belum disetujui dan kondisi di lapangan menunjukkan persoalan sampah semakin membutuhkan perhatian serius. Dan persoalan sampah tidak mungkin diselesaikan hanya oleh satu atau dua pihak, dibutuhkan orkestrasi lintas sektor termasuk keterlibatan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Andri juga menyorot kebutuhan fasilitas dan dukungan anggaran dalam pengelolaan sampah, dan ia menyebutkan bahwa berdasarkan penjelasan Dinas Lingkungan Hidup DLH, sejumlah usulan telah diajukan tetapi belum seluruhnya dapat terakomodasi. Dan menurutnya persoalan tersebut membutuhkan kemauan publik atau political will yang kuat dari pemerintah Kota Bandung.

merupakan sebuah wilayah kecamatan dan sekarang menjadi ibu kota Kabupaten Bandung yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian dari Kabupaten Bandung setelah pemindahan dari Kota Bandung dan Baleendah.

0: Di Soreang, ada salah satu kampung, yaitu Kampung Keramat Mulia, yang masyarakatnya berprofesi sebagai penjahit pakaian. Kampung itu sekarang lebih dikenal dengan sebutan Kampung Gamis. Sejak kapan kampung tersebut menjadi Kampung Gamis? Berikut penuturan dari Bapak Dede.
1: Awal mulanya Kampung Gamis itu terbentuk di Jalan Cebek, Desa Keramat Mulia, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Dari dulu, kurang lebih sejak tahun 70-an, masyarakat di sini udah pada bisa jahit waktu masih pakai mesin jahit manual dan biasanya dipakai di rumah masing-masing. Nah, mayoritas warga di sini mata pencaharian di industri konveksi, maka macam-macam yang jahit, tapi paling dominan itu gamis. Dari situ makin lama makin berkembang, udah bukan jadi sampingan tapi jadi sumber utama penghasilan ekonomi keluarga. Masuk ke tahun 2010-an, gamis di sini semakin pesat. Hampir tiap rumah punya usaha konveksi sendiri. Ada yang kecil-kecilan, ada juga yang udah bisa produksi lebih banyak. Jadi kalau jalan di kampung sini, suara mesin jahit itu tuh udah kayak suara musik sehari-hari. Nah, sekitar tahun 2016-an disebut Kampung Gamis karena hampir semua warganya kayaknya sama bikin gamis. Jadi nama itu bukan dari pemerintah, dari masyarakat sendiri. Karena memang gamis udah jadi identitas warga di sini. Baru setelah itu pemerintah Kabupaten Bandung ikut menguatkan lewat program kampung tematik. Jadi makin resmilah Kampung Gamis jadi salah satu ikon ekonomi kreatif di Soreang.
0: Ibu Ina salah seorang warga di Kampung Gamis yang sehari-harinya memproduksi konveksi menyampaikan pengalaman dari alat yang sederhana hingga menjadi modern. Bagaimana awalnya beliau terjun pada bidang konveksi?
2: Awal mulai terjun dari konveksi pada tahun 2005-an, yang waktu itu masih serba sederhana. Alat jahitnya terbatas. Dari tahun 2010 sampai sekarang barulah fokus di bidang konveksi. Dimulai komisi kecil-kecilan di rumahan, lumayan cukup besar modalnya. Tapi agar bisa usaha ini berjalan lancar, mesin jahit yang digunakan waktu itu ada 3. 2 mesin jahit, 1 mesin obras.

0: Dalam dunia produksi, tentunya sangat memerlukan keahlian, terutama dalam menentukan bentuk dan ukuran sesuai dengan pola yang diharapkan. Para produsen harus bisa mengikuti perkembangan zaman dan mampu memproduksi sesuai dengan pesanan konsumen.
1: Pembuatan gamis lumayan panjang juga. Pertama, pilih dulu bahan, contohnya seperti katun. Setelah masuk ke tahap pola, terus kain dipotong sesuai ukuran pola model gamisnya. Kalau ada aksesoris, pakai aksesoris, ditambahin seperti payet, bordir, terus ada renda. Tapi kadang juga ada yang pakai hiasan-hiasan pernak-pernik.
0: Produksi yang dibuat harus yang digemari oleh konsumen. Dalam hal tersebut, tentu banyak sekali tantangan dan kesulitan dalam menentukan tren di masyarakat. Agar usahanya tetap hidup dan berkembang, bagaimana menyikapi kesulitan tersebut? Berikut penuturan dari Kang Fikri.
2: Oh iya, untuk tingkat kesulitan dalam menciptakan desainnya gitu ya, yang berorientasi pada kemajuan ataupun perkembangan tren di sekitar, ada pada kesulitan kita menyesuaikan antara tren yang cepat berubah dengan kemampuan kita produksi di internal. Kadang model yang populer bahannya susah dicari ataupun bisa jadi harganya yang mahal. Jadi tantangannya juga bagaimana kita membuat desain yang bisa diterima banyak orang tanpa terlalu ribet dalam proses pembuatannya gitu. Kesulitan itu memang suatu tantangan bagi kita, tapi juga kita manfaatkan sebagai peluang untuk terus belajar dan berinovasi.

0: ada teh nggak?
1: Ada. Mau dingin atau panas? Dingin 5.000, panas 3.000.
0: Panas aja, Bang.
1: Siap lah.
0: Panas begini.
1: Jangan langsung diminum, ditunggu dulu atuh, biar dingin.
0: Enggak ah, ntar jadi 5.000 lagi.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Kamu nunggu masih di saranganku perempat suara budaya Bandung dina anjing-anjing iye. Oke, bari saya Wangkuan pagi dina tabu. Dapat langsung 30 menit ngenaan budaya sebagai ketahanan bangsa. Tetap mancur di perempat suara budaya Bandung.

0: Selamat pagi kaum dangu dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan acara Ngawangkong Pagi dalam sajian acara Sampurasun Pasundan dari Pro 4 Suara Budaya Bandung, ditemani oleh saya Anu Mugia. Ya, kaum dangu Ngawangkong Pagi pada pagi hari ini ditemani oleh dua narasumber. Beliau adalah Bapak M. Ari Mulia S. Hussein. Beliau adalah Pupuhu Agung Ketua Majelis Adat Sunda. Beliau juga pegiat adat budaya dan kebangsaan. Halo, assalamualaikum Kang Ari.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sampurasun. Rampes. Oke, anu hiji deui ari aya Kang Ari Kurniawan M. Esen. Beliau adalah sama juga ya, pegiat adat budaya dan kebangsaan. Juga beliau adalah Dewan Karesian Majelis Adat Sunda. Beliau juga Bapak Guru, Bapak Dosen ya, Bapak Dosen di Dosen Desain Komunikasi Visual di ITENAS Bandung. Halo, assalamualaikum Kang Aris.
2: Waalaikumsalam, sampurasun.
0: Rampes, alhamdulillah kabiruyungan. Pagi hari ini saya ditemani dua tokoh nih, kakak-kakak saya, biarin ya kakak ya Kang ya. Alhamdulillah tiasa ditepangkeun. Kita akan ngobrol nih kaum dangu tentang adat dan budaya sebagai benteng ketahanan bangsa. Seperti memang sudah kita ketahui ya, dengan adat dan budaya ini menjadi suatu pertahanan yang kokoh untuk kita sebagai bangsa Indonesia, khususnya orang Sunda. Nah, orang ngobrol sarang Kang Ari heula. Kang Ari langsung wae nya. Atau apa ibade ieu heula nyapa heula kaum dangu heula sok mah nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Para wargi anu janten anu dinten ieu ngadangukeun di Pro 4 RRI Bandung. Wilujeng enjing, wilujeng tepang. Salam sehat dui kasalamina tang tayungan ku Gusti Nu Maha Suci.
0: Kang Aris pilih bade ieu mangga.
2: Mangga wilujeng enjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadaya pemirsa kaum dangu. Nepangkeun sim kuring pun Aris Kurniawan. Mangga dilajeng.
0: Kang Ari, berbicara tentang nilai-nilai kebangsaan ya, khususnya tentang adat dan budaya. Bagaimana sih menurut Kang Ari sekarang ini keberadaannya?
1: Mangga, atur nuhun. Bahasa Sunda, bahasa Indonesia?
0: Bahasa Indonesia deh. Engke diantepkeun bahasa Sunda.
1: Jantan nilai jantan kieu, berbicara nilai-nilai kebangsaan, orang kita harus menelisik ke masa lalu dulu. Sebelum menjadi bangsa ini, di Nusantara ini apa? Apakah tiba-tiba sudah menjadi bangsa Indonesia atau sebelumnya ada bangsa-bangsa yang lain? Nah, ternyata ada bangsa-bangsa sebelum bangsa Indonesia hadir. Bangsa Sunda, bangsa Jawa, Batak, Buli, Bagis, dan lain sebagainya. Nah, sebelum bangsa-bangsa ini pun hadir, ada awal cikal bakal menjadi bangsa-bangsa tadi, yaitu adat dan budaya. Sekumpulan manusia yang mendiami di suatu wilayah, yang memiliki pemahaman ilmu dari sang pencipta, yang menjadikan ini adat dan berkembang menjadi budaya. Dari budaya inilah baru berkembang menjadi sebuah bangsa. Nah, hari ini kita sudah tahu sebagai bangsa Indonesia, tanpa tahu sebelumnya kita bangsa-bangsa apa. Hari ini nilai-nilai kebangsaan Indonesia ini tidak pernah dibedah, tidak pernah digali dengan pisau bedah yang namanya adat dan budaya. Sehingga pemahaman berbangsa kita hari ini informasinya dari barat. Jadi pemahamanannya teh pemahaman barat, seolah-olah bangsa Indonesia teh itu seperti yang diceritakan oleh para-para ahli kebangsaan dari Eropa, dari Amerika dan lain sebagainya. Nah, ini yang hari ini banyak ketidakcocokan dalam kehidupan berbangsa bernegara, dalam kehidupan berekonomi, bersosial, kehidupan beragama, kehidupan berpolitik, kehidupan berpendidikan. Banyak gak cocoknya, karena pemahaman atau nilai-nilai yang diungkapkan asalnya dari barat, yang diajarkan melalui sistem pendidikan. Sementara akar yang disebut adat dan budaya asli kita yang mengajarkan kita nilai-nilai tadi, dari mulai nilai-nilai dalam pendidikan, politik, hukum dan lain sebagainya, tidak pernah dijadikan landasan, tidak pernah dijadikan akar, tidak pernah dijadikan pisau bedah. Sehingga apapun yang terjadi hari ini, muncul bahasa Arabnya patojaiyah jeung adat budaya asli urang. Sementara manusia hidup dasarnya adalah contoh dan amanat. Keluar dari contoh dan amanat, maka kita akan menemukan kecelakaan-kecelakaan. Begitu pula dalam berbicara, berbangsa, bernegara. Ada yang memberikan contoh dan amanat. Siapa? Para pendiri bangsa. Yang dasarnya dari mana? Dari kumpulan adat dan budaya Nusantara ini.
0: Oke.
1: Gitu, Teteh.
0: Ya, kalau menurut Kang Ari, memang pemahamannya kurang cocok mungkin ya, karena kita memakai pemahaman orang barat, bukan pemahaman kita sendiri. Nah, kira-kira menurut Kang Aris, Bapak dosen, bagaimana ini solusinya agar kita bisa jadi cocok pemahaman ini?
2: Ya, baik. Jadi kita tahu bahwa adat dan budaya itu diwariskan secara turun-temurun. Apa artinya adat dan budaya itu yang sekarang kita kenal dengan tradisi merupakan satu bentuk edukasi. Jadi kita diturunkan nilai-nilai, etika, estetika, moralita, cara bicara dan sebagainya detail dalam berbagai adat tradisi, itu adalah edukasi. Nah sekarang persoalan tadi dari mulai kebangsaan, budaya, adat, tradisi ini harus dipertajam dalam kurikulum pendidikan. Jadi kurikulum pendidikan kita berlandaskan kepada nilai kebangsaan, nilai adat budaya, etika, estetika, moralita budaya yang sebaiknya memang bangsa Indonesia ini, bukan sebaiknya, seharusnya bangsa Indonesia ini banyak belajar. Karena apa? Bangsa Indonesia ini bangsa yang amat sangat kaya. Jadi alangkah sangat ruginya sebagai bangsa kita tidak banyak belajar mengenai budaya
1: warisan
2: yang sudah dipertahankan selama ratusan tahun, selama ribuan tahun ya. Nah sekarang kita hilangkan, waduh, bagaimana upaya beliau-beliau, para pendahulu bangsa, pendahulu ya, para leluhur yang sudah berusaha untuk mempertahankan persoalan-persoalan fundamental ini. Nah ini temuan yang harus kita jadikan satu metodologi atau solusi atau rancangan ke depan dalam segi pendidikan. Nah, terus pendidikan juga ada yang sifatnya formal dan non formal. Salah satu yang non formal itu adalah pendidikan di keluarga. Misal kami sebagai orang Sunda seharusnya punya keterikatan, misal menggunakan bahasa Sunda lah di rumah mah gitu. Terus dia harus tahu ruang dan waktu dalam bahasa Sunda, etika estetika bahasa Sunda, panseur di Sunda teh banyak sekali yang harus dipelajari. Nah ini menjadi satu catatan untuk saya pribadi, dan sering kita bicarakan juga di berbagai forum pembicaraan baik formal maupun non formal teh gitu.
0: Iya, jadi upaya yang paling jitu mah melalui edukasi ya, sekolah ya.
2: Oh, budaya itu sendiri edukasi. Kenapa diturunkan? Kalau tidak punya nilai edukasi mah mau diturunkan atau kanggo naon?
0: Iya. Nah, Kang, dari sendiri mungkin dari rumah, terutama ibu bapaknya mungkinnya, hal terkecil tadi dengan ngomong bahasa Sunda, nyarios ya, bahasa Sunda.
2: Mengikat diri. Kita merasa punya kewajiban menggunakan bahasa Sunda sebagai identitas. Betul, adat dan budaya Sunda itu mengikat. Punya kewajiban. Tak aya nama geus teu boga rasa rumasa kumaha.
1: Gengsi pakai bahasa Sunda era.
0: Ya. Ya mudah-mudahan ini para pendengar mendengar lagi manco nuju manco. Nah, ayo ayang biasa ngomongnya bahasa Indonesia di bumi hayu urang ngawitan lah supaya ngawanohkeun ka murarang kali urang kumaha nyarios bahasa Sunda anu sae, anu leres, anu merenah pangintennya. Tah eta. Kang Ari, ya sejauh ini memang mungkin kalau yang disampaikan Kang Aris harus melalui pendidikan, itu tentunya perlu peran dari berbagai pihak, terutama selain orang tua, pemerintah juga ya. Nah, saur akang kumaha tah dugi ka ayeuna?
1: Ya, jenten abdi mah nya ngabedah amanat-amanat para pendiri bangsa jeung negara. Salah sahijina dina teks proklamasi Alenia kedua, hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan secara seksama dan dalam tempo singkat-singkatnya. Artinya, 78 tahun itu can dijalankan Kang Aris. Amanat eta teks Alenia kedua teks proklamasi teh. Sebab hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan teh diartikan bahwa nu kudu dikuasai adalah materi. Yang harus dikuasai adalah physically. Wilayah dengan tanahnya, fisik, bangunan, sekolah. Eta mah sama meh merdeka. Tapi Bung Karno dan kawan-kawan mengamanatkan hal-hal mengenai pemilihan kekuasaan lebih kepada menitikberatkan kepada sistem-sistem kehidupan berbangsa bernegara harus dikuasai oleh sistem hidup milik bangsa Indonesia.
0: Iya, kalau kita punya milik, kenapa milik kita sendiri kenapa harus yang kamu mulai nubatur atunya?
1: Tadi kita bicara sistem pendidikan. Sistem pendidikan adalah satu yang utama dalam lima sistem besar kehidupan berbangsa bernegara. Sistem pendidikan sebagai induk semang peradaban manusia. Salah ngadidikna, hasilnya bakal jadi bangsa nusasab. Nuka dua sistem agama, kotilu sistem politik, sistem hukum, sistem ekonomi. Iya, lima besar sistem kehidupan. Nah, ini dikuasai oleh bangsa asing. Artinya orang berorientasi ka bangsa dengen, ya teh. Contohnya. Nah balik deui atuh. Nah untuk kembali lagi memang iya teu aya kewenangan di abdi rakyat, da rakyatnya geus teu boga negara, ayeuna melain boga negara deui. Kan baheula mah pemilik negara rakyat. Yeah. Di mana imahna di MPR RI. Aya-aya mah pemilik negara saha partai politik. Tah janten urusan iya mah nganyangakeun partai politik untuk berpikir lebih dalam, untuk menggali lebih dalam, itu bener lengkah teh toncan. Iya. Geus aya keberpihakan teh toncan ka bangsa teh nyaah atau hanya keberpihakan kepada kekuasaan saja. Tara mikiran nuboga negara, geuningan pajak beuki naik terus, beas beuki naik terus misalnya. Mun pemilik negara kudu diberat dibebankeun ku hal-hal nu barirat kitu. Pemilik negara mah hiji hakna mendapatkan pembagian keuntungan. Tah eta pemilik. Bedana jeung inekos. Ulah inekos atuh. Tah urang teh ayeuna teh jiga nu inekos.
0: Padahal mah dimiliki padahal urang
1: pemilik negara urang. Iya. Karena sistem pendidikan kedah ditambih tadi. Dina kurikulum, dina formal, informal, dan nonformal. Nonformal, wayahna indung bapak sararibuk tapi di imah mah wayahna paksakeun make bahasa Sunda, make adab-adab Sunda, make ada naon aturan-aturan Sunda, etika-etika Sunda, wayahna we. Anu bangsa Jawa sebagai sok Jawana sing kentel. Nu Batak sok beda Batakna sing kentel. Aye di jero imah mah. Ini adalah benteng pertahanan bangsa Indonesia.
0: Jadi insya Allah kalau misalnya dari benteng terbawah sudah dibentuk, ke atasnya tidak terlalu sulit.
1: Mual make insya Allah pasti.
0: Pasti, wah yakin.
1: Sebab naon, iya tah bangsa Indonesia itu dibentuk tina iya. Sunda, Jawa, Batak, Bali, Bugis, dan lain sebagainya. Lamun iya dihirupkan, iya dipake, bakal kuat pondasi teh. Entah dina teks Sumpah Pemuda keur saha eta dibacakeun teh? Keur ka jero atau keur kaluar bangsa Indonesia teh? Kaluar. Hey, saya bangsa Indonesia yeuh. Tah gitu. Ka jero mah Kang Aris, Teh Mbak, Mas, Abang. Karena inilah kekayaan dan kekuatan bangsa Indonesia. Keur kaluar aing bangsa Indonesia. Itu
0: benar. Tah eta nu teu aya teh. Ya mudah-mudahan mungkin harapan ya untuk kedepannya. Aduh, jadi adik yang ngiringan ieu teh. Semangat. Kang Aris bade ini dugikan gumujeng wae ieu teh.
2: Mohon, janten memang persoalan adat budaya tidak terlepas dari kebangsaan. Kita semua juga tahu kalau misalnya sekarang seringkali kita 17 Agustus nih, mm-hmm. ya. Sebentar lagi secara umum kita taunya HUT RI. Tapi kita coba kaji lagi teks tersebut. Kita bacakan ya. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan dilakukan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17805 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Mana RI-nya? Memang sudah ada DPR. Atas nama bangsa Indonesia. Jadi yang merdeka itu bangsa. Bukan negara. Makanya hal ini sangat ditakutkan oleh para penjajah itu. Dua kali kita diagresi. Dan kita juga tahu yang namanya lagu Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan. Sangsaka merah putih, bendera nasional. Kebangsaan.
0: Bukan negara ya.
2: Iya. Pancasila adalah asas kebangsaan.
0: Betul.
2: Sumpah Pemuda adalah sumpah kebangsaan. Dan belum ada ya di tahun 28. Tapi kita dengan kesadaran membangun bangsa Indonesia. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang dan mungkin tidak pernah dipertanyakan, kenapa bangsa tidak punya lembaga? Automatically semua ke adat. Bangsa sebagai orang atau manusia-manusia yang terikat oleh ruang dan waktu, itu bangsa. Seperti Sabdi bisa upamina. Akin ini uyut bau udeg-udeg jangawareng kait siwur orang Sunda. Nah, itu bangsa.
0: Iya. Yeah.
2: Kayak negara mah ada fasilitator bangsa. Makanya dulu ketika zaman pemerintahan Pak Harto tuh, kita mungkin masih ingat. Presiden adalah mandataris MPR. Karena MPR sebetulnya seharusnya menjadi lembaga bangsa. Bangsa memberikan mandat kepada negara. Kan begitu logika kerjanya, logikanya begitu. Nah, sekarang kita sudah tidak lagi memahami itu kemana kita mau punya arah. Kalau dalam istilah apa ya, quo vadis gitu, mengambang. Kita tidak punya pijakan yang kuat, orientasi ke depannya bagaimana. Nah, kan ini kalau di dalam dunia pendidikan kita amat sangat prihatin, ini mau dibawa kemana. Sementara kami-kami ini udah kepala lima nih, berharap itu kan kepada generasi ke depan yang sekarang milenial, gen Z, gen X dan sebagainya dan sebagainya. Kalau tidak betul pendidikannya, bagaimana kita percaya sama atau nasib keberlangsungan bangsa ke depan? Jangan sampai kita juga melihat ketika sebuah kebangsaan itu musnah, seperti misal bangsa-bangsa di Amerika, ya, bangsa asli Amerika, bangsa Indian tidak ada hari ini.
1: Di kebonan.
2: Ah, bangsa Australia, bangsa aborigin. Kemana bangsanya?
1: Diberi suaka.
2: Nah, apakah bangsa Indonesia akan seperti ini?
1: Mungkin.
2: Nah, itu dong yang mestinya kita pikirkan ke depan. Bagaimana kita mempersiapkan generasi yang unggul, yang baik demi keberlangsungan bangsa. Apa yang harus kita persiapkan? Pertama kali untuk membentuk sebuah generasi yang unggul, ya harus baik apa yang mereka makan. Jadi kedaulatan pangan dan gizi juga pendidikan yang baik. Nah, itu modal utama yang harusnya menjadi concern kita semua. Memang tidak kita gantungan semua pada pemerintah lah. Kita juga punya tanggung jawab. Jadi kita harus sama-sama karena ini merencanakan sebuah generasi yang unggul. Rek harudang moal ye gitu. Nah, sekarang kebangsaan ini pun juga tidak seutuhnya dipahami. Dalam dunia pendidikan kita juga masih bingung. Bukan ya, secara umum mohon maaf. Antara bangsa, negara, dan pemerintah. Ini masih belum jelas pemahamannya atau dipahami dengan jernih oleh seluruh elemen bangsa. Dan ini juga bagian dari pendidikan yang harus kita kedepankan nanti ke depan.
0: Iya.
2: Dalam rancangan kurikulumnya.
0: Oke, mungkin bagi orang yang awam yang kurang menganalisa ya, ada yang menganggap bahwa bangsa dan negara itu pasti sama. Ya. Padahal itu berbeda.
2: Berbeda banget.
0: Iya. Produk keluarnya jauh berbeda. Jauh. Bangsa lebih dulu, iya. Negara mah baru-baru. Benar,
2: bangsa itu yang punya, yang terikat oleh ruang dan waktu.
0: Ya. Kang Aris, tekarau sih waktu sebetahal masih 7 lemehaneut acan panas gitu.

0: anak-anak ya barudak mah gitu ya, salah-salah tuh tidak mengenal bahkan tidak melakukan kegiatan atau kehidupan dalam dasar adat dan budaya. Kenapa? Sabab inung bapana teu ngajarkeun. Jadi himbauan mah ka inung bapana, ka aki nini na, kan gitu. Hei aki nini, para ibu, para bapak anu sudah dewasa sekarang, sudah tua, menjelang tua dan tua, cik atuh gera bewarakeun kanu jadi anak jeung incuna. Yen urang teh salaku orang Sunda, salaku orang Jawa, salaku orang Batak, boga warisan ti kolot-kolot urang, ti para karuhun urang tentang nilai-nilai kahirupan. Ti nilai-nilai kahirupan anu bakal harmonis jeung kabeh ciptaan Gusti Allah di alam dunya. Sok ajarkeun deui. Minimal bahasa. Benteng terakhir nanti bahasanya kan Aris. Nu kadua sok geura dialajar ngabedakeun naon budaya, naon seni. Ulah dianggap budaya teh seni.
1: Iya, memang ya. Seueur, seueur diantawisna.
0: Naon budaya Sunda teh eta cenah ketuk tilu jaipongan tarawangsa wayang golek eta mah seni. Ieu budaya mah tatanan hirup tingawitan dina lebet patuangan indung duwikan dina lebet taneuh. Eta sebat budaya, tatanan hirup. Tah ieu pangintan anu kedah janten perhatian urang sadayana, khususna para sepuh, ibu, bapak anu kagungan murang kali alit duwikeun ka SMA pangintannya ayeuna. Tiasa yang dielingan lah eta. Minimal bahasa Sunda atau bahasa Jawa di bumina. Keun we cicing di Bandung di mana da orang Jawa make bahasa Jawa we. Tapi pan aya paribasa di mana bumi dipijak langit dijunjung nya wayahna we diajar bahasa Sunda mah atuh kitu. Sakitu we nenteh atuh nuhun.
1: Atuh nuhun Kang Ari. Kang Aris muhun mangga.
2: Muhun uih deui rencana bangsa urang kapayun kumaha janten ayeuna mah yang harus kita pikirkan dengan baik itu adalah bagaimana mempersiapkan generasi yang unggul demi keberlangsungan bangsa. Ya dimulai dari kedaulatan pangan dan gizi dan pendidikan yang baik berdasarkan adat budaya bangsa. Dan di sisi lain bahwa kita generasi-generasi yang sudah mulai menjelang tua, rada kagoknya nyebat tua teh. Ya harus
1: yang sudah tidak muda lagi.
2: Iya, harus terus tetap mengawal. Harus tetap mengawal perencanaan ini karena nasib bangsa ke depan bagaimana anak incu urang kumaha. Sareng di Sunda mah kan aya satu azas orang Sunda mah kudu ngindung ka waktu ngabapa ka jaman. Mm-hmm. Kudu silih asih, silih asuh, silih asah. Janten eta panginten anu kedah sami-sami kurang di emutan ayeuna kanggo kumaha salajengna kapayun kitu panginten nya upami aya rencana keberlangsungan untuk merumuskan bagaimana kita ke depan. Yuk kita sama-sama itu ulama, umaro, kaum adat, intelektual dan semua elemen bangsa, ayo kita pikirkan. Kita harus bertanggung jawab karena di yaumil akhir kita akan ditanyai. Kita tidak akan hidup terus. Selama hidup kita akan dipertanggungjawabkan nanti. Nah, gitu panginten. Tanggung jawab kita hablum minannas hablum minallah. Jadi itu mungkin yang harus kita sama-sama pikirkan, bukan saya dan Kang Ari aja atau Teteh aja. Kita semua harus sama-sama pikirkan dan kita berketurunan kan. Itu mungkin teh yang paling concern yang harus kita prioritaskan hari ini.
1: Ya, hatur nuhun Kang Ari sareng Kang Aris. Semoga mungkin harapan kita semua ya. Terutama kepada adik-adik yang memang masih panjang lalakona ya, untuk terus memupuk rasa nilai kebangsaan ini ya, terutama dengan mempertahankan dan bukan hanya mempertahankan,
0: menggali, menjunjung tinggi, menjaga
1: nah, itu, adat dan budaya. Terutama orang Sunda, anu aya di Sunda, pokoknya semua aja yang ada di Indonesia. Ya hatur nuhun Kang Ari, Kang Aris, waktosna, mohon. Mudah-mudahan kita tiasa tepang dangu deui dina topik anu benten, imah waktosna kedah dipanjangan.

0: Aturun, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes.
0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi Ngawangkong Pagi ya, ditemani oleh Kang Ari dan Kang Aris terkait dengan topiknya tentang adat dan budaya sebagai benteng ketahanan bangsa. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya Anu Mugia mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum daung masih kena disadangkan ku Propas Suara Budaya Bandung dina siang ieu tabuh salapan langkung 3 menit atau ngalajengkeun hancagarapan urang dina acara Propat ayeuna nyaeta Kacida Komunitas Cinta Budaya. Di studio Propat Suara Budaya Bandung parantos aya tamu agung. Tamu anu kalintang di pireueusna panginten di dunia perbarongan mah. Aya Bah Omo. Assalamualaikum Bah Oom. Nah, jadi Bah Omonya. Bah Oom caketan nikna Bah. Caketan tak gitu.
2: Bah Oom.
1: Bah Oom. Assalamualaikum Bah.
2: Waalaikumsalam.
1: Tampurasun. Aduh, hatur nuhun tos rurumpaheun ka studio Propat. Sok sanaos urang neme pisan nya. Tetepannya alhamdulillah sehat dan nyembah. Anu kaduana aya Kang
3: Nijar.
1: Ngimik.
3: Kang Nijar.
1: Kang Nijar. Eh teh Bah Oom teh sesepuh atau tapi kumaha Bah disebutna teh sesepuhnya.
2: Barok saya tahu gapu.
1: Janten upami perkawis barok mah Bah Oom mah parantos naona. Maestrona gitu. Assalamualaikum. Alhamdulillah.
2: Ya, nah, sepuh kapungkur.
1: Gitu. Tak karasan kamu nunggu boh bilih aya nu panasaran bade ngiring tumaros dina ieu wangkongan. Mudah-mudahan aya nu bade ditaroskeun perkawis perkembangan barong Sunda. Margi ayeuna nu ilaharna kan panginten masyarakat teh nu uninganna tapi wanoha teh kana barongsai. Ai barongsai mah kan sanes ti Sunda asti pangintenya. Sanesnya.
2: Salah Sunda barongsai sanes.
1: Oh, kitu tah ieu kada diangkat itu. Caketan mikna.
2: Barongsai.
1: Caketan.
2: Malu urang Sunda gitu disakae kesenean batur.
1: Oh, kitu teh. Ada abdi ge nu awam gitu manawi teh ti ieu we ti konghucu.
2: Nya. Benten tatabuhan oge atuh.
1: Nya maksud teh barongsai. Barongsai kawitna gitu sanes barong Sunda. Barongsai kawitna eta ti mana?
2: Dari sejarah mah sanes satu ti laut kidul
1: eta. Sanes kan aya barong Sunda. Aya barongsai. Anu ku orang bisa upami aya Imlek. Aya barongsai.
2: Sanes sareng ngiringan.
1: Oh, nya panginannya. Kedaya nya teterang imam mun abah mah khususnya barong Sunda.
2: Sunda. Ya.
1: Tah, ayeuna mah Kang Krisna cing sataacan ngaguar nya. Kang Krisna aya kadatan Kang Krisna di dieu anjeunna salaku budayawan anu ngokolakeun barong Sunda nya. Di perbedaanna barongsai sareng barong Sunda kumaha eta?
3: Barongsai nya eta ulin-ulin patok barongsai mah.
1: Maksudnya kumaha?
3: Ulin patok teh ya acol-acolan pake yeah. Dipatok mun.
1: Yeah.
3: Teras alat anu digunakeun benten sareng barong Sunda pangenten. Kemudian barongsai itu lebih dari kungfu. Kalau barong Sunda itu nyandak dari gerakana pencaksilat. Sapertos kitu nu perbentenanna.
1: Ieu teh matak dibentenkeun teh masyarakat teh saru. Teu saru mana barongsai jeung barong nu asli Sunda kitu. Maksud teh sanes hartosna bade nyaruakeun teu kan beda-beda ieuna beda wilayahna kitu nya wilayahna.
3: Kaduh ciri khasna.
1: Ciri khasna sewang-sewangan sok sanaos ayeuna barongsai tumuwuh di datar Sunda misalna. Malahan anu pacampurannya suku Tionghoa jeung orang Sunda terus jadi orang Sunda kitu. Sos tumuwuh di dieu tapi orang Sunda ge boga.
2: Gaduh
1: nyaeta barong. Ngarana ulin barongnya sanes.
2: Sanes
1: deui. Oh, tah. Iya maksud teh abdi oge teu acan uninga. Komodi masyarakat panginten itu di dieu tangtosna hiji informasi canggung diinformasikeun ke masyarakat ta antara barong aya di ulin barong. Aya di barongsai. Kan ciga ieu kesenian reog teh naon. Sejenis celempungan sareng sajana teh gamelan sareng celempungan kan hampir mirip. Cuma waditra nu beda, laguna mah sarua. Tah ciga kieu kitu. Janten aya-aya aya benten-benten nya janten ieu ka kabeungharan gitu beunghar. Tabah ayeuna weh de kanu kanu perkawis barong nya, sanes ulin barong. Ema
2: barong Sunda.
1: Barong Sunda. Eta sajarah ngadegna barong Sunda teh.
2: Ari barong Sunda disebutkeun ngadamu ti kapungkur jadi terang da kapungkur turun-tumurun turun-tumurun geun ka pun aki oge gaduh geun ka ayeuna bangkit deui taun 58 rame deui sanes bangkit rame deui.
1: 58 teh.
2: Mun aya ngadamel pun bapa. Kenapa di sekolah malahan ngadamel oge sana tangawetan tidinya 58 bangkit. Nah ayo nama seur bikin ke jantan 18 ayo nama bikin ke ayo nate
1: pesatnya perkembangan
2: perkembangan pesat gitu khusus tau gak punggu itu segitu
1: nah, 18 ayo nate nah bet, bet KM hutan itu sepuh ke pungkur terang pun hoyong ngembangkan barong Sunda
2: nah. Hoyong jana ke pungkur ayo turunan teang
1: gitu. Oh turunan
2: turunan-turunan sesepuh gitu mata kekir sate yang tentang iya ayat tidituna gitu yang tentang sabuhan aja benten bareng saya nama kugo lempang sarang musik lagi itu seur atau
1: kapungkur mah nya
2: nya mun ketuk sarang goong teras kenang torompet beduk kecerek mung genep
1: genep kapungkur itu tahun musik
2: sakit tuh eh di kapungkur kita ayo nage hari etama kesempat bareng sunama di ayat tamahan-tamahan itu iya kalau bareng sunama
1: barong Sunda mah jadi sakit ari nu maena anu maena seuran eta
2: nya eta mah upami nu maena mah ya kirang langkung aya lah 20 bar sareng budak rupi sareng mamanya tanana kita lah rupi-rupi dah sareng debus nama gitu
1: tah ayeuna deui ngagalih deui ngagilih kitu deui nya ayeuna di urang teh di Jawa Barat aya di Reak tah ieu teh kan kadang-kadang eta teh sok masyarakat teh bilih dicapurkan ben, gitu. Nya aya reak kan aya debusan oh aya non. Aya momonyetan gitu. Aya momonyetan, aya kuda lumping.
2: Mun eta ge eta kamarenganana.
1: Tah eta.
2: Ibingna.
1: Janten nu disebat barong mah benten sareng eta. Cakannya. Jadi masyarakat subarus teu saru gitu. Teu saru kesenian teh geuningan beunghar. Tapi ulah disokoket daunkeun kan beda-beda ieu, beda-beda naon turunana gitu atanapi nu nyiptakeuna
2: teh geus sejarah masing-masing
1: itu kanggo kanggo ngahargaan oge nu nyiptakeuna kitu nya
2: watos anu nyiptakeun
1: kubur gitu komo abah turunan sabaraha ayeuna abah
2: nya upami teh nu cukur akik mah kaopat dibulaki anu gaduh mah anu kapungkur gaduh barong mah kaopat
1: teh ari bentuk ieuna mun urang mah wajah barongna kumaha eta.
2: Ayo nama terus ada saya itu benten cekapungkur saya kamu ayo nama
1: bentuk nate nyanak tinu naon itu inspirasi nak
2: sebatkan orang sanes tempat jalmi sanes gitu jantan dah satu raut ya caur nama gitu
1: jantan gitu. Upami itu mah pengen
2: nanti kan akhir sapotong jantan di raut nate itu kapungkur nate di raut gitu
1: jantan itu mah asli titinggalan sepuh
2: sejarah
1: gitu. Sejarah nak
2: Sunda gitu
1: orang Sunda teh yang di laut teh ayah sebenarnya gitu.
2: Kepenaknya dia bilang malu sepuh berlayar rajin aku orang jieu neh ke hiburan. Kau ngiring anu sunata.
1: Pungkur teh buka pungkur mah teu sagawa ya mangga nya. Teu sagawa. Teu bisa ninggal ayeuna digamarkeun kitu nya. Digamarkeun kitu. Di kitu na teh ayeuna Kang Sa. Kang Rijal selaku pelakunya.
2: Pelaku
1: pelestari
2: penerus
1: penerus nah itu aya kaitan apa inten aya punicu atau kumaha
2: sanes anu generasi muda
1: oh, ya nama generasi anu, muda
2: generasi muda kalau
1: selanjutnya tak kumaha numutkeun Kang Injal perkawis perkembangan barong anu ayeuna ku Abah Om di ieu caketan mitanya
4: alhamdulillah ayeuna kawit ayeuna tosnya mulai berkembang pesat lah benten sareng kapungkur gitu kan. Kapungkur mah nembe aya opat. Ayeuna mah alhamdulillah tos makin seueur gitu nu ngagaduhan deh.
2: Di toko
4: buku khususna di Tago Apu gitu di Campaka Mekar.
1: Seer. Oh, berkembangna teh di Tago
4: Apu, Campaka Mekar.
1: Campaka Mekar. Teu acan ka Kota Bandung teu acan anu anu ti ditu wilayah
4: di
1: Barong.
4: Kolaborasi. Nya.
1: Oh, kolaborasi.
4: Kolaborasi.
1: Ayeuna ayeuna anggotana teseur panginanya.
4: Alhamdulillah ayeuna.
1: Aya sabiji gitu-gitu di toko kapu.
4: hampir 18 paguron lebih
1: dah. Oh, 18 paguron upami lebih, ya, anggota setiapna 50 misalnya.
4: 50.
1: Besar nya. Generasi ngora nu ieu na. Nu ngokolana generasi ngola gitu. Alhamdulillah atuhnya
2: ari kitu mah. Share penerus gitu. Teu ngawetan opat.
1: Generasi gitu nya.
2: Generasi
1: ieu mah. Tari eta perkawis latihan atawa alat-alatna digunakeun ayeuna naon Kang Rijal?
4: Alat-alatnya nu tadi saur si Bapak
1: masih kene tetep masih kene ngajagi katanya apa intinya nah teu hayang ngangge drum atau ngangge naon
2: di generasi muda mah ayo noh ramai noh benten sareng kapungul ayo noh di atas
1: eta mah ieu mah nu ieu na pangintenya anu tuturunna kitu kira jaga aya teu nilai keramatna bah
2: nya aya kapungkur
1: aya dugi kajiga dijaga kitu gitu aya misalna
2: ritualna aya dina ngadamelna kitu samarangan ari kapungkur mah make diraja heula terus diibakan 180 teh disusukan di diibakan dicai
1: si barongna
2: teh nyamain dina solokan gitu
1: di barong si barong eta
2: mun main dina solokan
1: gitu aya tata carana ngadamel barong ayeuna gitu.
2: Ya, tapi ayeuna mah teu aya baru da ka ayeuna dere-dere kapungkur mah aya ka zaman bapak mah aya.
1: Nah aya larangan atuh kumaha
2: teu nya. Kapungkur aduh. Ayeuna mah
4: benteng heula kapungkur mah.
2: Nya eta ka sok naroskeun ka si Abah sok sok rajin aya si papatan kudu kieu-kieu.
1: Aya aya aturan mah aya nya
2: gitu. Aturan bikin kapuna bisi.
1: Tah eta. Jadi ulah tadi teh geuna ulah pacampur teh geuna nya budaya ciri khas.
2: Nya da kapungkur mah teng borong ngadamel anu mangrupa sato ngadamel hihin kanggo rajahan heula apa. Kamu aya ngabentuk
1: gitu. Itu salah satu penghargaan urang nya. Yen makhluk makhluk teh lain urang wae gitu. Lah kumaha ieu ayeuna Kang Rijal? Ku ayana mun urang mah lah aya kareueus teu ngembangkeun.
4: Alhamdulillah barong. Nya. Terus lah tinggal lagi komo ya sepuh ayak keneng gitu kan ayana dina makin dia makin
2: penggemar makin seueur panongkon agak makin seueur
4: alhamdulillah gitu
2: sana sepuh wae murang kali ayana sareng
1: benteng di ditu teh nya
2: barangkali anu harajan anu mae umur 8 tahun anu 5 tahun lagi terus nyibing kan
1: alhamdulillah eta aya generasi gitu kan anu berkembangna hiji seni atau hiji budaya teh kan aya-aya penerusna
2: gitu, penerusna. Alhamdulillah gitu teh punah.
1: Eta mah kana geus nilai ekonomis pangintenna ayeuna mah.
2: Alhamdulillah gitu
1: kan. Pemina beuh nu kitu sabar. Teu eta mah nya bener. Teu diieukeun gitu nya.
2: Pemain oge ya mah lah ngandukur mun kita ngandukur ngalestarikeun ukur si sirama gitu. Benten sareng ieu. Alah kadarna tuh khusus gitu.
1: Tapi upami
2: kan biasanya sudah kayu nama ramai.
1: Kada iya di sagan itu ariku pelestari memberi Kang Krisna pinten tah perkembangannya kumaha ninggal ngutkin Kang Krisna ya nak barong dugi ka bisa janten warisan budaya tak benda eta nya ayatnya.
3: Alhamdulillah lah upami di kota Bandung nya eta kesenian ulin barong tos ditetapkan menjadi warisan budaya nasional di tahun 2024 kemudian abis sararesna wargi ka Bahom teh ka Tagog nya eta ngadamel riset itu abis ka Tagog 2014 nya eta ayana barong Sunda ternyata di 2014 nungku abis diketahui sampai dengan sekarang perkembangan barong Sunda pun udah istilahnya udah berkembang di dalam segi permainan kemudian segi promosi yang di mana di Tagog Apu atau Napi Can Pangka Mekar sekarang promosinya itu sama dengan di kota kita bermain dengan medsosnya dan saya berharap kesenian yang ada di sana bisa seperti misalkan ulin barong gitu sama seperti ulin barong walaupun sebenarnya kita itu nama beda tapi ceritanya sama sebetulnya cuman di sana itu lebih ke yang lebih ke barong Sundanya sebutnya barong Sunda memang dengan sekelo itu hampir sama tapi di sana itu lebih beda untuk permainannya tabehana teh beda gitu tabehana beda mudah-mudahan mulai dari sekarang sampai nanti seterusnya kita akan disamakan atau lebih ke kolaborasi gitu.
5: Yeah,
3: dan perkembangannya saya sebagai pelestari barong juga melihat perkembangan barong Sunda lebih yang tadi sudah disampaikan sama pelestarinya sama Kang Rija itu lebih pesat gitu sampai-sampai ketika hujan turun bukannya bubar yang nonton tapi kalau ngalalajuan hujanan gitu berarti kan itu ada salah satu bentuk apresiasi dari masyarakat terhadap barong Sunda tersebut gitu.
5: Itu kalau dilihat dari keistimewaannya itu permainan ya, barong apa bang yang misalnya anak kecil jadi resep gitu Kang Ijal nu jadi hoyong lalajo gitu penasaran atau memang anjeunna tos reueus ngabogaan gitu
2: memang yang dina musik nah oke lah daya tarikna musikna dari tos musik entong baru barangkali sepuh oge upami nguping golempang mah ngararibing teu sadar
5: eta nilai yeuna religina
2: peuneunnya dukal sama kitu
5: atau musik asli gitu ku pencak kenang pencak tapi
2: sana saya musik barong khusus
4: anak osan teh bajidor gitu
2: jadi masih mana anu genep gambaran teh gitu
5: musik
2: gitu
5: anu sempat ketuk tilu sana gitu
2: saon
5: sih cenah sederhana namae aletna
2: ketuk yang terus kecerek goong kenang tarompet bedug
5: eta nya
2: bibitnya
5: gitu bibit tabuhana atau lagu-laguna eta naon wae gitu lagu-laguna.
2: Nya lagu-lagu kapung lagu Sunda ya sok terus kenang pencak gitu.
5: Mang Bung Hideung gitu aya. Biasanya sok kasarurupan ku Mang Bung Hideung.
2: Alhamdulillah. Aya wae
5: gitu. Ini lain historisnya. Aya wae eta biasana teu di mamana nya.
2: Aya pamete saya. Gua kawung ah bari dina trompet teh eta anu yang buhun teh
5: seukeurna mah. Justru trompet teh mantak ieuna teh trompet.
2: Eta trompet teh pamete aya trompet mah ba. Sepi.
5: Gitu. Tah mudah-mudahan Aiman Awi teh barong Sunda teh sareng nu Kang Kresna teh hiji kesatuan gitu. Hiji cikal bakalna teh barong Sunda teh gitu. Nan mun urang mah
3: awal mulanya.
5: Awal mulana gitu.
3: Awal mulanya memang ada keterkaitan yang di mana almarhum sepuhna kesepuhan yaitu Bah Saud
2: orang
3: sekelah orang sekelah kapungkurna nyana kesenian kaditu gitu. Jantan memang ada keterikatan ada keterikatan cuman yang tadi saya sampaikan benten nami tapi satu cerita sebetulnya yang mudah-mudahan perjalanannya sama seperti Ulin Barong gitu di daerah kabupaten gitu sekarang memang karena sudah banyak gitu di sana
5: justru yang diharapkan mungkin setelah mun urang geus aya warisan budaya tabenda yang bentuknya nama barong Sunda termasuk Ulin Barong kan eta satu kaitan
3: mohon kaitan
5: itu akan mendukungnya mendukung karena terciptanya eta mun warisan eta
3: mudah-mudahan nanti mudah-mudahan seperti itu karena
5: jadi teu kieu urang teu pasti kan orang Sunda mah na filosofisna gamelan misalnya
3: mohon
5: imah lain gamaran gitu bah pemurang nambah gamelan saron hiji saron dua itu teh upami te pacaruk sepasea gening
2: ya.
5: Orang Sunda masuk pasea itu teh gitu tah mun te pacaruk teh tepat temal-temal
2: ya.
5: Tapi lamun ngahiji gamelan teh harmonis gitu. Gamaran kata iya ge mun ngahiji harmonis tapi mudah-mudahan tidak ada pacengkan
2: alhamdulillah ada anunya
5: laku
2: di video ini dicanak di sejarah kali itu gitu. Jadi pas gitu kan jatah 2 rupiah ayo nama
5: gitu. Kebengharan itu nya
2: nami kebengharan
3: mengkosa kata mungkul serta kosa kata di dalam pemanggilan seninya gitu ya sama ceritanya gitu sama bahkan udah 8 tahun kebelakang kita selalu kolaborasi berkolaborasi barengan gitu kalau kadang anu yang di Tagog berbarengan dengan yang di Sekolah nambah bareng gitu karena seseringnya seperti itu karena di Tagog itu kebanyakan orang kebanyakan masyarakat itu memanggilnya barong Sunda keun atau barong Sunda we heula pengucapan mah yang penting mah kan arti makna bentuk barong sampai dengan sekarang mungkin sama
5: yeah,
3: gitu. Karena barong itu kan bebarengan barong istilahnya ya bareng Sunda kedah maju bareng gitu
5: nah filosofis eta nami bah kasih abahnya
3: mohon mangga
5: barong teh naon nyana nah bertenak barong hampir sami jeung Bali misalnya aya barong ya. Baju barong itu barong. Juga buta gitu barong tadi di rumah
2: aya Bali mah. Enggak bentuk pan, enggak bentuk anu anu satu eta juga gitu juga bentuk bunda.
5: Heeh, tuh intonasi itu teh disebut barong teh nya.
2: Bentukna gitu.
5: Itu ta. Panginten Kang Rijal ayeuna ayeuna teh usia sabaraha?
4: Abi 30.
5: Anom keneh hatunya. Masih keneh iya kanggo neruskeun generasina mudah-mudahan. Tak ayeuna aya kegiatan naon ayeuna anu satu acan bulan puasa ya masih kene aktif gitu.
2: Aktifnya sok bareng nabe gitu masihnya berjalan.
4: Iya, ini berjalan. Berjalan. Gitu. Seminggu sekali ayal lah gitu.
5: Tak apa mi
4: nabe gitu.
5: Pemi hoyong terang ulin barong mah kasekeloanya. Ari barong sunama di Togok Apu. Kakang Mdangu anu bade ngiring Jabung Tumalapung boh bilih bade maeran mangga di 7217043 atawa bingal langgan WhatsApp di 08182185634. Ke sekedepan urang andeg heula nya banyak. Kedepan urang telaskeun deui engke hanca garapan adina. Obrolan kacida.
6: Pro 4 Suara Budaya Bandung. Eleh-eleh, tumben Asep pagi-pagi sudah rapi dan semangat begitu. Biasanya juga Asep mah mager, dibangunin teh susah sampai emak teh teriak-teriak. Kenapa Asep? Punya pacar baru jadi sekolah. So, ngaku ke emak.
7: Ih, apaan dari emak? Sekarang teh, Asep udah gak sabar pengen ke sekolah, mak. Asep jadi lebih semangat, fokus, dan kuat buat belajar. Tapi bukan karena Asep punya pacar, ay emak.
6: Terus, kenapa atuh sok? Cerita ke emak.
7: Tahu gak, mak?
6: Apa?
7: Sekarang, program makan pagi bergizi gratis dari pemerintah sudah mulai, mak. Jadi setiap pagi, sebelum masuk kelas, Asep bisa makan nasi, telur, daging, sayur sama buah, pokoknya lengkap pisan, mak.
6: Oh, gitu, Sep. Jadi itu yang bikin Asep jadi lebih semangat setiap pagi.
7: Iya, mak. Biasanya kan kalau Asep nggak sempet sarapan pagi di rumah, Asep cuma makan gorengan di kantin. Mana cepet lapar dan susah konsentrasi, mak. Tapi sekarang, mama, Asep merasa lebih kuat buat belajar dan olahraga.
6: Wah, syukur. Alhamdulillah. Pemerintah sekarang punya program seperti itu. Ya, kalau Asep makan bergizi tiap pagi, mak jadi gak khawatir lagi sama Asep.
7: Ya udah tuh, mak. Asep berangkat sekolah dulu ya. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Sarapan bergizi bukan hanya memberi energi untuk hari yang produktif, tapi juga mendukung masa depan generasi muda. Dukungan program makan bergizi gratis dari pemerintah adalah langkah nyata untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan cerdas.
9: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Kamu nanggung di mana wayana masih di sarangan ku acara obrolan komunitas cinta budaya masih sarang bahwa Om Oge Kang Ijal Oge Kang Krisna. Tabah ayeuna perkembangan nana di Togok Apumah marurang kali dwi ka antusiasna luhur pangjengnya. Eta naha aya cara kitu Kang Rijal kanggo ngawanohkeun aya strategi atau min cara kumah ngawanuhkeun ka urang kali sangkan generasi eta teu pegat gitu.
2: Sabeneh teu aya naon duka kumaha eta mah kaluati nyalira jeung teu sugan piwaran teu urang kali oge. Jeung teu teh aya hasrat anjeunna teu ajak diajak-ajak darongkap we
1: nyalira teu aya ieu teu aya batasan usia upami hoyong ngiringan barong misana
2: upami kan barong mah nya aya ge tapi anu merangkali oge ayah jangan
3: teu batas lah itu
1: jadi batas lah
2: kayak batas kayak oge enggak ada mah barang alit
1: jadi disesuaikeun gitu nya ai cari mainkeun aku mah Kang Rijal di Cepeng atau kumaha
2: ya dilebetin ka dieu
1: tetep di
3: ninggal
1: tapi dasar gerakanana eta tina naon jaipong penca atau memang penca
2: Ya gerakan mah tidak di golempangnya, Pak. Ketukan golempangnya.
1: Aya misalnya aya latihan khusus bisa juga sisi anu atraksi gitu.
2: Aya atraksi domatrasina
1: aya. Jadi aya nu khusus gitu nya.
2: Ya khusus. Anu harus jalan tenua gitu di benteng kene. Pemain utamana ya kada ieu diatur.
1: Progres ka payuna itu kira-kira Kang Ijal aya henteu niatan kanggo ngumpulkeun barangkali anu raresepeun kanggo teras diseriuskeun gitu diajar eta kanggo regenerasi.
2: Hatur
1: suhur.
2: Barangkali teh tos wah upami nabeuh teh barangkali hoyong nabeuh gitu.
1: Sanes maksudna eta dikempelkeun nya dilatih gitu. Dilatih khusus bisa disangar
2: oh,
1: gitu.
2: Oh iya, sangar pendekadinya sok menarabuh gitu. Beri kebebasan.
3: Makanya tuh daya acara nanaon ge marulang kali teh cenah Pak
1: ngiringan
3: abi ngiring cenah iraha latihan
1: artinya tos tekedah ieu deui atuh
3: tekedah urang ngajak gitu
2: darongkap
3: anjeunan darongkap
1: tinggal urang siap ngelatihna nya ya teu sumber dayana anu ngelatihna
3: sumber dayanya
1: anu ngelatihna kira-kira aya pelatihna
3: aya Kang Opti
1: anu khusus gitu. Ayah. Jadi aya kriteriana yeuh barong barudak, ieu barong dewasa, ieu barong kolot bisa.
3: Aya.
1: Aya.
3: Aya ngalatih
1: mah. Heeh, ngalatih gitu regenerasi periyogi pisan pengennya. Ta progres ka payuna bah. Nah eta teh upami alat atawa nepi naon anu tos katengkusan kapungkur, upami dirobah eta aya pantangan atau teu aya?
2: Sebenarnya mah aya karena upami bade buhun mah tapi pan upami ngudak zaman ayeuna baru dak modern jadi ngiring zaman pada mah tak kota didangdutkeun teh mah ditukeun gitu.
1: Aya lagu anu khusus pinang khusus lagu aslina gitu.
2: Nya ada apa bangsa buah kawung gitu kembang gaduh.
1: Dina tabeuhanna.
2: Dina tabeuhanna golempang ya. Itu teh aya langkungna anu genep eta parabotan anu genep sakitu-kitu. Bentar sarang budak ayeuna padu sarang gamelan tempat panggamelan wayang dianggo ayeuna ngiringan abu
1: kitu nya
3: jaipong ke
2: jadi musikna teh jantan kumaha jaipong lain bingung lah
1: bingung ari tugas Kang Ija ya nu ngategorikeun gitu musik ieu khusus musik barong gitu
2: gitu
1: musik barong ieu tong masana teu aya nu teu kacampuran naon gitu
2: ya kitu abah mah sareng
1: kitu aya nu kieu ieu mah aya nu pakemna gitu pakemna nya
2: pakemna mah golempangan
1: golempang
2: ana buat ulah ditanya upami eta pakemna mah upami dalengkung teh sanes pakem
1: golempangna pangpang dodi pang papan sieun sanes
2: raos jadi iwingna teh iwing kenor silat kenor sanes pakuket tu paradugu gitu santai
1: ibunya, ibu
2: berempang mah santai
1: gitu. Santana, can kagamar gitu, margi can nonton itu.
3: Cer di YouTube ya.
1: Oh gitu, kayak orang tinggalnya barong sunaknya. Takkah kamu nanggung mangga boh pilih bade mayaran di 7271043 atau napi di ren WhatsApp di 082 1856 1354. Tak ya nama bah panginten progres kapayu nabah bade di dah dikumahakan deh ya ina barong Sunda anu ku abah dikokolakan kapayu nanah keduhan program misalnya ah rek masuk sekolah. Misalnya rek diwanohkeun ka barudak sakola, rek ka sakolaan gitu nyen road show misalnya.
2: Terus ngawitan ayeuna oge. Ayeuna di barudak sakola ge malian aya terus ngawitan itu mah barudak sakola.
1: Caneh maksudnya teh kieu lebet ka sakola gitu ah. Hah? Lebet ka sakola khusus pertunjukan gitu.
2: Oh, pertunjukan oh, sok sekali-kali atau ge masih
1: sok. Ka sakola.
2: Masuk ke barulah kalau yang dihibur di sekolah gitu aja gitu. Kan mahasiswa-mahasiswa ge seueur nganu
1: ieu di nalungtiknya.
2: Iya nalungtik tos seueur di universitas ieu mah budaya.
1: Heeh. Seueur. Upami Kang Rijal maksudna teh kieu upami nguruhan grup eta teh urang ngawanohkeun ka SD mana gitu. Tapi tanpa teu dipanggil urang teh ngawanohkeun we ieu aya barong ieu misalna kerja sama sareng guruna.
3: Tacan
1: sih,
3: bagi kadinya
1: Ayo Kang Krisna, aku makan sa.
4: Kalau untuk di Bandung, di Ulin Barong, udah beberapa tahun kebelakang sudah melakukan hal tersebut. Apalagi di kurikulum Merdeka di ada kegiatan P5, di dalamnya itu ada kearifan lokal yang harus mengangkat budaya kita sendiri. Berarti udah bekerja sama dengan beberapa sekolah. Itu masuk ke kurikulum, kemudian masuk ke dalam ekstrakurikuler, dan sekarang kita lagi, sebentar lagi udah 75%, itu kita sedang membuat sebuah buku tentang Ulin Barong. Gitu. Ya ini, hal-hal tersebut itu menjadi gambaran nanti untuk Barong Sunda. Nah nanti alurnya nanti seperti ini,
1: ya,
4: nanti mengenalkan ke beberapa sekolah, karena pelestarian yang efektif itu kita datangnya ke sekolah. Itu yang lebih efektif langsung untuk mengenalkan barongnya tersebut gitu. Lebih ke promosi gitu. Selain kita bermain di media sosial, ya efektif juga kita mengenalkan di beberapa sekolah-sekolah gitu. Apalagi dikaitkan dengan kurikulum Merdeka yang sekarang lagi di lagi di apa diangkat kurikulum P5 kegiatan kearifan lokalnya seperti itu.
1: Itu mungkin satu strategi.
4: Ya, strategi
1: kamu ngawanohkeun yang ieu barong Sunda. Kabudak SD misalnya, SD. Itu
2: aik
1: aik Kang Krisna mah tos gaduh tugasna memang tos warisan budaya tebenapa kudu dipertahankeun teh. Maka kan kudu dikembangkeun nya.
4: Lebih dikembangkan
1: dengan cara
4: mengenakan
1: supaya teleungit, lamun leungit geus di blacklist.
4: Ya makanya kita kolaborasi dengan Kang Nijar, Bang Om, dengan seniman-seniman yang ada di Tagogapu dan Campang Kemekar, yuk kita berbarengan karena barong teh bareng itu orang Sunda kada bareng orang Sunda teh nya majuna kada bareng oge gitu. Yuk kita berbarengan untuk memajukan kesenian Sunda. Untuk tahun sekarang enggak apa-apa istilahnya beda nama tapi nanti kedepannya namanya harus sama, ceritanya sama, tapi saya juga tidak bisa memaksakan seperti itu. Yang terpenting mah keseniannya sama gitu.
1: Sama,
4: sama keseniannya barong ya di Jawa Barat di gitu, Jawa seperti Barat. Itu.
1: Bahkan mungkin kalau perkembangannya lebih dari Ulin Barong, Barong Sunda, ini akan seimbang nanti.
4: Iya.
1: Dua nana masuk WPTB-nya.
4: Iya.
1: Bisa. Ya,
4: mudah-mudahan ya, bisa
1: tapi
4: terwujud.
1: Tapi beda sama tapi serupa tapi tak sama ya, ya bentuknya, bentuk pengemasannya,
4: pengemasan
1: itu akan jadi hasanah budaya, iya, benghar Jawa Baratnya gini.
4: Biar ya kaya raya lah, kaya akan budayanya.
1: Oh, khususnya Bandung, Kabupaten Bandung, seueur gitu dinap segi barong.
4: Ya. Oh iya, barong ini pernah ditulis di Korea gitu, di sama Korea sama mahasiswa Korea itu. Yang di inisiasi oleh Bumila itu bidang promosi di Stupar kayaknya udah mengenalkan ke luar negeri juga si barongnya. Mahasiswa luar negeri pernah ditulis dengan di artikel atau jurnalnya. Jadi sudah dikenalkan ke dunia kayak gitu.
1: Karena memang lihat barongnya kan uniknya ciga lauk lain.
4: Iya.
1: Ya, ciga lauk lain, ciga
4: terinspirasi.
1: Naga lain lagi. Ya, gitu. Ya, itu ciri khas gitu, ciri khas.
4: Punya ciri khasnya.
1: Nah, ini pamungkas pengen bah harapan kapayuna bah kumaha bah.
2: Kanggo.
1: Kanggo kapayuna barong ieu. Nah, dikembangkeun aku kumaha tanapi bade ngadamel naon gitu. Ngembangkeunna barong.
2: Ya dilestarikan mah kandung ngadidike gitu kan baru dak dilestarikan ka kuna gitu. Dari orang upami hayang tetap lestari mah tetap ulah dirobi-robi gitu gitu. Hayang ulah dirobi bapa ulah ulah ditambah itu hayang asli gitu.
1: Asli
2: gitu. Ya kan mah kacana ku hansane khusus buhun gitu.
1: Iya, khusus dikuatan katanya.
2: Dikuatan da eta kitu mah. Ya kan upami ngarobah mah abdi hawatos ka sebuah kampung.
1: Lajeng Kang Nijar kemana? Harapana terhait barong Sunda.
3: Harapananya biasa lebih maju deui. Kompak merenya ku ayana ayana seueur. Komunitasna tiasa iyalah guyub lah sadayana kitu ngahiji. Urang sesarengan ngamajukeun gitu. Budaya urangnya khususnya nya barong Sunda panginten. Tiasa leuwih maju ku babarengan sadayana gitu.
1: Pamungkas Kang Krisna kanggo nyimpulkeun sa dayana kumaha?
4: Ya khususnya
1: harapana mohon buah bija anu badhe dugikeun.
4: Khususnya untuk kesenian barong Sunda yang ada di Takuk Apu, kemudian di Campaka Mekar, tambah lestari, kemudian tambah berkembang dan menjadi istilahnya menjadi budaya masyarakat di tempatnya gitu. Dan mudah-mudahan bisa menjadi berbarengan dengan Ulin Barong gitu, bisa menjadi warisan budaya nasional gitu.
1: Nah itu mungkin ya gitu bah harapana Ulin Barong atau Barong Sunda teh mungkin nanti kapungur mudah-mudahan jadi ngalegenda gitu. Yeah. Jadi masyarakat teh uninga sakabeh komo sakuliah dunia.
2: Mereka yang aku generasi muda mah geuning rangkung di
1: sanjeun kitu. Heeh, eta pun nya
2: benten sang siaba hari siaba mah pakem ari mah kaena pan di
1: sanjeun. Tapi teu ngaleungitkeun nya nu aslina kitu nya. Tang nu leungit. Kitu geuningan obrolan teh Kang Krisna, Kang Nijar, ngapa da kumargi waktos mah upami obrolan mah dipanjangkeun panjang, diponokeun ponok. Nah, terus dugi bila-bila nu sampaikeun deui bah. Kang Nijar. Milih panasaran Kang Krisna. Cekap, alhamdulillahnya obrolan orang teh hampir 40 menit di obrolan kacida. Mudah-mudahan naon obrolkeun tiasa kapetik hasil kalabulahna. Oke barong Sunda, oke Ulin Barong teh tiasa sabengketan. Amin. Sabengketan kanggo nanjerkeun kabudayaan sanes. Seni sareng budaya mah kasinian kabudayaan jasana sanes lumayan. Pokok dianggo hiburan, nami-nami penghasilannya. Hatur nuhun, Pak. Hatur nuhun Kang Nijar, hatur nuhun Kang Krisna. Mudah-mudahan urang tiasa ditepangkeun dina waktu sareng kesempatan sami. Kaundang di mana we ayeuna sakitu obrolan kacida dina siang ieu, mudah-mudahan urang tiasa ditepangkeun dina waktu sareng kesempatan salajengna. Sim kuring undur pamit samentawis, cak bermios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
5: Kang Kabayan, Akang, Akang.
6: Naon iteng, mani gogorowokan kitu atuh.
5: Ih, Akang alhamdulillah. Si Ujang anak kita di sekolahnya udah ada jatah makan gratis. Itu Kang program pemerintah Tea Gening, makan bergizi gratis.
6: Terus?
5: Ya syukur atuh Kang, jadi uang belanja teh bisa lebih irit. Di rumah mah bisa makan sama garam sama kerupuk aja. Kan makanan yang bergizi mah udah dapat di sekolah gratis lagi Kang.
6: Eh Iteng, program makan bergizi gratis itu teh bentuk perhatian dari pemerintah kepada masyarakat Indonesia agar status gizinya meningkat. Terus biar kita teh tahu lebih jauh tentang gizi, mengurangi beban ekonomi keluarga dalam memperoleh pangan bergizi. Ingat Iteng, mengurangi. Jadi kita tetap di rumah harus memberi makanan yang bergizi untuk anak-anak kita.
5: Atuh kalau gitu mah kita juga harusnya dikasih makan bergizi gratis atuh Kang.
6: Iteng, Iteng. Program makan bergizi gratis diutamakan untuk anak-anak ibu hamil dan ibu menyusui yang lebih membutuhkan, Iteng.
5: Oh, gitu.
6: Ya, Iteng. Kalau mau kebagian mah, sok atuh hamil lagi. Sok, ku akang dibantuan lah, biar bisa hamil lagi.
5: Teharara yang tei.
7: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung.

0: Tahukah Anda? Radio tidak akan pernah padam. Ia tetap bisa berbicara saat dunia terdiam. Dalam kondisi darurat seperti gempa, banjir atau gunung meletus, radio dinilai dapat menjadi alat tanggap bencana yang terbukti efektif menyampaikan informasi. Radio dapat berfungsi bahkan saat terjadi pemadaman listrik atau gangguan pada jaringan telekomunikasi. Dukungan ini disebutkan langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan berbagai lembaga kemanusiaan yang menjadikan radio sebagai mitra strategis dalam komunikasi darurat dan evakuasi. Lewat gelombang udara, radio menyampaikan peringatan dini, arahan penyelamatan, dan suara harapan kepada mereka yang terkurung dalam keterbatasan. Radio adalah bukti bahwa teknologi tidak harus canggih untuk menjadi penting, yang terpenting adalah ia selalu ada saat kita membutuhkannya.
1: Informasi lain, saudara, peran radio komunikasi mendukung

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ayana, aduh bajidoran, kata wispisan siang-siang di pilemburan di kota, di desa balaya anu di kota dulur anu lemur haturan udah jeng enjing-enjing kasiang nakernya kahibur kuruntuyan lagu-lagu bajidor di propat suara budaya Bandung da bajidor mah nami anu ngigal na para bajidor nang tepakna jaipongan dimodifikasi tepak kenangna jadi raos ngareng kenek naginya. Nyangakeun wilujeng siang oge ka nu nemenya trekeun propat dina siang ieu pamugi sadayana tawrih aya dina ginanjar ka wilujengan mudah-mudahan we sadayana sararehat aya nu lebet urang tampi nya ieu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam wilujeng enjing Bang Web.
0: Wilujeng enjing, ieu ti mana teh ya? Ieu teh.
1: Sareng Bapak Ilham
0: di Sumatera Selatan. Alhamdulillah kumaha Pak Ilham sehat.
1: Alhamdulillah sehat walafiat ya. Tapi aduh halodo da ieu tarik pisan Bang Web di Sumatera Selatan mah.
0: Di Bandung rada entrag-entragan nih halodo da sami.
1: Entrag-entragan Bang Webnya di dia mah aduh entas lami Bang Web.
0: Gitu teu acan aya hujan.
1: Teu acan pisan Bang Web name sekali we kapungkur
0: gitu nya. Oh iya di Bandung aya ngan melog-melogan.
1: Melog-logan. Oh, mah leuheung atuh Mang Web bari kitu mah nya. Alhamdulillah kitu nya.
0: Alhamdulillah sekedik setiap daerah teteh sami nya ieuna. Najan di Bandung oge.
1: Hiburan we Bang Webnya urang mah nya Bang Webnya. Iya,
0: teh hiburan panas-panas ngupingkeun jaipongan jeung hayang ngarengkeneg. Mang Web ge di dieu teh ngarengkeneg we nyari. Mun teh bukeun.
1: Neme iya nanti onkin radio na itu jaipongan Mang Web di apa di telepon ya.
0: Aduh nuhun pisan nuhun pisan
1: sih terus. Lagu nama ngiringan Mang Web.
0: Ngiringan mangga mangga.
1: Selalu Bang Web ya.
0: Amin amin.
1: Ane pangan we kang kasadaya na we nuhun maco di RR beropatnya.
0: Nuhun.
1: Hatur nuhun Bang Web.
0: Sami sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo nu lebet ya di lain telepon orang cobian. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aduh, abah, kumaha
2: da? Ieu teh sareng Mang Web teh ya.
0: Muhun atuh.
2: Anu kaset ti lelemet.
0: Aduh, etan.
2: Anu mantok ti Allah.
0: Uluh, eta kitu. Alah, eta teh selaminya
2: anu.
0: Aduh.
2: Nemai wargi abah lebetnya.
0: Mohon atuh
2: di Sumatera Selatan Bapak Ilhamnya.
0: Ilham, aduh, mohon.
2: Kabah mah alhamdulillah Mang Web basa dinten rebo hujan.
0: Tuh, nya, aya nya.
2: Dwi ka tabuh 10 wengi Mang Web.
0: Aya nya aya hujannya.
2: 3 jam dah noron hujan
0: teh
2: malam-malam Kamis.
0: Mohon.
2: Kita butuh juga di ketabuh 10 wengi Mang Web gede tuh, hujan
0: lumayan atunya alhamdulillah ya basuhan mohon
2: mohon mugi bentong lah meeting halo dotenya
0: tah eta
2: da hawat pesiningan sakin dan ya abah mudah cain tekirang gitu nya tah
0: eta nya
2: ngan di nusanes mending aduh warit ku cainya
0: mohon warit pisan
2: alhamdulillah RRI Bandung anu ka 81 tahunnya.
0: Muhun, Mbah.
2: Kamari milang kalate dinten Jumaah kaping 11 nya.
0: Kaping 11
2: eta. Abah mah deudeul dua we mugi. RRI Bandung teh sing maju dina bidang sagalana.
0: Amin, amin mudah-mudahan.
2: Atuh bapak pimpinanana sing sehat panjang yuswana.
0: Amin.
2: Karyawan RRI na sing sarehat walafiat diseurkeun rezekina.
0: Amin, amin.
2: Kaum dangu sing tebihan ucaket sing sarehat.
0: Sing sarehat eta
2: pangpangna. Sadayana nya.
0: Mohon.
2: Atuh sababiah di RRI teh sugan kengeng jodoh.
0: Gitu.
2: Ah, kita webnya. Di mata wismanco Mang Webnya.
0: Beres.
2: Ya urang teh teu heureuy mah keresep Mang Webnya.
0: Mohon atuh da kedah.
2: Nepangana mah ka sadayana we. Dan Mang Web babatek dieu Mang Web.
0: Kumaha,
2: Bah? Karunya ka Abah Mang Web.
0: Kumaha, Bah?
2: dibukal mika lolohan
0: hari kitu
2: jaga banyak kecil silpan
0: kumaha tah
2: rimba mila lengohan kaya anu ngetepan
0: nya aduh awatos nya
2: situ sih pangniangkeun atuh atama indung maneh atuh atama ah gitu mang wetnya
0: mohon mohon
2: rere mang wetnya
0: eh rada satu ah
2: kawari doakeun pokona mah penyiar keopat sadayana doakeun
0: ku amin amin kumaha bah
2: sing sareat palapiat paranjang yuswana seurijina kula wargana sarore soleha nya
0: amin amin
2: ditebihkeun tina musibah mang wetnya
0: amin eta
2: hatur nuhun mang wet
0: sami sami
2: laguna mangiringan we
0: iringan nya
2: pade kopi Bali
0: aduh raos pisan eta nya
2: mangga assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Abah Jangkung Pak Ilham Bah Jangot aya sariak layung ti cicih mudah.

0: Rambut putih namanya?
1: Uban.
0: Kalau rambut merah namanya?
1: Pirang.
0: Kalau rambut hijau?
1: Rambutan yang belum masak.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Merak merupakan salah satu ragam tarian kreasi baru yang mengekspresikan kehidupan binatang, yaitu burung merak. Tata cara dan geraknya diambil dari kehidupan merak yang diangkat ke pentas oleh seniman Sunda Raden Cece Sumantri. Merak, yaitu binatang sebesar ayam, bulunya halus dan di kepalanya memiliki seperti mahkota. Kehidupan merak yang selalu mengembangkan bulu ekornya agar menarik burung merak wanita menginspirasi Raden Cece Sumantri untuk membuat tari merak ini. Dalam pertunjukannya, ciri bahwa itu adalah tari merak terlihat dari pakaian yang dipakai penarinya memiliki motif seperti bulu merak. Tarian ini biasanya ditarikan berbarengan oleh 3 penari atau lebih yang masing-masing memiliki fungsi sebagai wanita dan laki-lakinya. Iringan lagu gendingnya yaitu lagu Macan Ucul, dalam adegan gerakan tertentu, terkadang Waditra Bonang dipukul di bagian kayunya yang sangat keras sampai terdengar kencang. Itu merupakan bagian gerakan sepasang merak yang sedang bermesraan. Dari sekian banyaknya tarian yang diciptakan oleh Raden Cece Sumantri, tari merak ini merupakan tari yang terkenal di Indonesia, bahkan mancanegara.

0: Program Makan Bergizi Gratis adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memperbaiki status gizi masyarakat Indonesia, terutama anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Lebih jauhnya, program ini bertujuan meningkatkan asupan gizi, meningkatkan pengetahuan tentang gizi di kalangan peserta didik dan masyarakat, memanfaatkan bahan pangan lokal untuk mendukung kesejahteraan petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, meningkatkan partisipasi dan kehadiran siswa di sekolah, serta mengurangi angka putus sekolah.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung. Gelar kawih pasundan nganterkeun kareueus yasana para seniman.

Kaum dangu di mana wae ayana alu urang cakapkeun dugi eta Bu Saulas nya geus diterasin kana teras UMKM di Propat Suara Budaya Bandung. Hatur nuhun kanu parantos ngarojong.

cuaca di gunung anu aktif dina tahun 1800-an, sabada eta aktivitasna jadi terus turun. Gunung Guntur aya di kuloneun Garut, Jawa Barat, anu luhurna nepi ka 2248 meter atawa 7378 kaki. Gunung Guntur jadi salah sahiji tujuan naik gunung, alatan pemandangan anak anu endah tur asri. Numunggaran naik ke Gunung Guntur, nyaeta seorang botanis jeung geologis ti Prusia, Jerman, anu ngarana Friedrich Franz Wilhelm Junghun, dina tahun 1837. Dina pertengahan tahun 2015, Gunung Guntur ngalaman kahuruan nu ngabalukarkeun lobana tangkal jeung tutuwuhan sejena gararing, alatan eta kajadian dina usum halodo. Wartos pamungkas, Gunung Bukit Tunggul nyaeta salah sahiji sesa-sesa tina bituna Gunung Sunda, nu kajadian dina jaman prasejarah. Di kawasan Gunung Bukit Tunggul aya sababaraha tipe leuweung, di antarana aya leuweung Dipterokap atas, leuweung Dipterokap bukit, leuweung Ericaceous jeung leuweung Monten. Gunung Bukit Tunggul luhurna nepi ka 2208 meter atawa 7247 kaki anu jenisna strato. Jadi puncak pangluhurna nu aya di Pagunungan Lembang atawa Bandung Utara. Sok sanajan Gunung Bukit Tunggul mibanda pesona alam seperti gunung-gunung sejena, malah nurutkeun legenda Gunung Bukit Tunggul asalna tina sesa-sesa kai anu dijadikeun bahan parahu dina legenda Sangkuriang. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: dari Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
1: Tentu saja ibu rumah tangga bisa menghasilkan uang di dapur sendiri. Ada banyak peluang usaha yang bisa dijalankan di dapur ini, mulai dari memasak hingga membuat apapun yang bisa menghasilkan, baik itu kerajinan tangan dan lain sebagainya. Nah, ini kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita. Ada Teh Ana, saat ini sudah saya hubungi dan sudah terhubung di line telepon. Kita sapa dulu, selamat pagi Teh Ana. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Sehat Teh Ana ya?
2: Alhamdulillah.
1: Oke, Teh Ana boleh diperkenalkan kembali nih Teh, silakan.
2: Assalamualaikum semuanya. Nama saya Ana. Saya anggota grup UMKM alumni Unpad PBA. Saya seorang ibu rumah tangga yang sedang berusaha menghasilkan dari dapur sendiri, sedang terus-terus berusaha untuk gimana sih seorang ibu rumah tangga, tapi tidak hanya diam, bisa menghasilkan meskipun dapurnya masih nyengil, tapi alhamdulillah bisa menghasilkan.
1: Baik, oke, artinya ini dari dapur sendiri ya menghasilkan pundi-pundi nih Teh Ana ya.
2: Iya, betul.
1: Baik, ini Teh Ana betul-betul seorang ibu rumah tangga atau juga ada kegiatan-kegiatan lainnya mungkin?
2: Dulu sempat kerja,
1: ya.
2: Tapi ketika gelombang COVID melanda, ya kantor tutup, kemudian full di rumah. Akhirnya kan apa nih kegiatan yang biasanya sibuk
1: ya
2: tiap hari, masa mau drakoran terus ya? Ya. Terus karena cewek tuh hobinya makan ya, mau sedih makan, mau seneng makan, mau kumpul makan. Nah karena aku tuh hobinya makan dan masak, kemudian ketika ada acara kumpul, oh enak nih, kan? Dicobalah. Ya sekalian masak buat sendiri, sekalian juga dijual dan ternyata itu berlanjut, alhamdulillah.
1: Berlanjut hingga sekarang. Sejak kapan nih Teh Ana memulai usaha ini?
2: COVID tuh tahun berapa ya?
1: Kurang lebih sekitar 19 ya? Sampai 2021 ya kalau tidak salah.
2: Berarti udah sekitar 4 tahun ya?
1: 4 tahun yang silam, betul. Baik, jadi sudah berlanjut ya begitu sampai dengan saat ini kurang lebih sekitar 4 tahun begitu Teh Ana ya?
2: Betul.
1: Baik, ini segala jenis masakankah yang dijual saat ini Teh Ana atau spesifik di beberapa jenis begitu?
2: Kan ini tuh judulnya NRP ya.
1: NRP atau tuh?
2: Rupi-rupi tiartos.
1: Jadi segala jenis masakan kayaknya nih ya.
2: Saya dulu Ana sempat bikin ayam bakar.
1: Ayam bakar.
2: Ternyata berlanjut sampai bisa jadi pesanan nasi box. Ketika ada yang perlu,
1: baik.
2: Bisa nggak dengan budget sekian, menunya ini, akhirnya berlanjut, alhamdulillah.
1: Baik.
2: Mulai dari saudara, tetangga gitu. Skalanya masih skala kecil loh, anak, karena memang benar UMKM ya. Belum ngoyo, karena kan ini segala dikerjain sendiri, belum punya tenaga kerja. Jadi masih skalanya masih tetangga, saudara.
1: Oke, dalam satu hari atau berapa kesempatan nih Teh Ana memasak dan berapa banyak biasanya?
2: Jadi kan termasuk frozen food juga. Kalau memasak itu tergantung orderan. Kalau memasak. Tapi kalau jualannya sehari-hari itu Ngeureuyeuh, apa sih bahasa Indonesia yeah. yang ngeureuyeuh?
1: Apa ya?
2: Yang ngeureuyeuh lah yeah, pokoknya.
1: Betul. Nyicil, mipil gitu ya.
2: Ini yang dulu tidak punya freezer, alhamdulillah jadi punya freezer.
1: Wow,
2: karena apa?
1: Betul, betul.
2: Karena tadi ketika Ana bilang skalanya kecil, kita harus punya penyimpanan.
1: Iya. Yeah.
2: Tapi ketika kita bisa nyimpen, oh akhirnya punya nih freezer.
1: Iya. Yeah. Yang
2: kompornya asalnya dua,
1: nambah
2: cuma
1: ya
2: satu kompor jadi dua tungku. Sekarang alhamdulillah nambah satu yeah. kompor jadi empat tungku gitu.
1: Oh baik, wah saat ini sudah dua empat tungku, berarti pemesanan sudah sangat banyak ya, begitu Teh Ana ya?
2: Enggak sih.
1: Baik,
2: karena kan ngerus ya tadi itu skalanya masih skala kecil, Ana belum buka pesanan online
1: yeah.
2: kan, tidak mau ngoyok gitu karena dikerjain sendiri semuanya.
1: Baik, menu masakan apa saja nih Teh Ana yang dalam kondisi hangat atau mungkin fresh, atau yang konsep frozen food itu beda-beda atau bagaimana?
2: Beda-beda. Jadi kalau untuk seputaran sini biasanya mereka minta dimasakin nih.
1: Yeah.
2: Ana di sini ada, nggak apa-apa ya ini sekalian promo.
1: Boleh.
2: Kan ya?
1: Boleh kan Anda sampaikan betul.
2: Pesanannya bisa yamin asin, yamin manis, yamin pedas,
1: yeah.
2: ada cuanki, ada wonton kuah, ada wonton goreng, ada jehu. Pokoknya ketika tetangga, Teh, aduh aku malas masak nih, di rumah ada apa? Oh iya nih, mau mie, mau yang kuah-kuah atau yang mau goreng, ini ada siap. Atau yeah. ketika pagi-pagi, aduh ini gak sempet nyiapin buat anak sekolah, ada apa? Oh ini siap nih, ada ayam bakar bisa buat pagi, atau burger, atau kebab.
1: Iya. Yeah.
2: Segala macam ada alhamdulillah.
1: Segala macam ada ya, berarti kalau misalnya dihitung banyak juga Teh Ana ya, menu-menunya ya.
2: Menunya banyak.
1: Menunya banyak.
2: Tapi ya balik ke skalanya masih kecil, jadi freezernya juga yang 200 liter alhamdulillah masih.
1: Sejauh ini masih bisa diterakomodir gitu Teh Ana ya, keinginan pasar dengan pengerjaan sendiri begitu.
2: Betul, masih bisa terakomodir. Ketika ada pesanan dalam jumlah besar, bisa minta bantuan outsourcing gitu, tetangga
1: baik.
2: Atau saudara, tolong dibantu ini ada pesanannya yeah. lumayan banyak, kayak Ramadan kan lumayan tuh pesanannya,
1: yeah.
2: kayak gitu
1: baik.
2: Kan.
1: Oh berarti ini serunya, ramenya gitu, seasonnya di Ramadan begitu ya Teh Ana ya, untuk pemesanan ya, makanannya.
2: Kalau untuk sehari-hari mah yang ngereyeh tadi ya.
1: Ya.
2: Tapi kalau season ya biasanya di Ramadan yang paling
1: baik. Baik. Ini rata-rata Ramadan di mana, di acara apa namanya, buka bersama kah? Kemudian siapa saja nih biasanya konsumennya Kak Teh Ana?
2: Kalau Ramadan ya betul, biasanya kalau kayak snack box atau nasi kotak buat buka, kadang itu buat berbagi atau untuk buka bersama. Biasanya itu dari kenalan, dari tetangga, dari saudara yang patatalepa apa ya, sistemnya MLM, mulut lewat mulut, bisa nih pesen di dapur mungil CCD gitu. Akhirnya mereka pada pesen.
1: Ini CCD apa artinya nih Teh Ana?
2: CCD itu cemal cemil dedeyen. Itu doa juga ya, mudah-mudahan yang sudah mencicip mudah-mudahan dedeyen gitu.
1: Order lagi gitu ya.
2: Iya betul.
1: Baik-baik, CCD bagus nih. Kirain diambil dari apa
2: nama
1: ya,
2: depan,
1: singkatan nama
2: siapa,
1: gitu.
2: Ya.
1: Soalnya jauh nih anak, jadi CCD apa nih? Baik. Gitu. Nah, Teh Ana 4 tahun ini sudah berjalan begitu Teh Ana. Kira-kira apa sih Teh Ana yang membuat Teh Ana bertahan di bisnis ini Teh?
2: Yang namanya bisnis kuliner itu sebetulnya tidak ada matinya ya, karena selama manusia hidup
1: butuh,
2: pasti butuh makan. Tapi memang di era sekarang banyak banget inovasi, seneng deh orang Bandung. Dalam waktu singkat tuh terus menerus gitu.
1: Betul.
2: Toko baru lagi, kuliner baru lagi gitu. Tapi Ana tuh kan nggak mau yang viral sesaat ya. Tapi
1: naik.
2: Terus bertahan, apa organik namanya ya.
1: Naik, betul.
2: terus nyadar kemampuan diri juga. Belum siap untuk langsung besar, terkendala modal, tenaga kerja, dan lain-lain. Jadi dengan kesibukan seorang ibu rumah tangga, ini anak tuh pengen nyemangatin ya. Dengan seorang ibu rumah tangga yang pasti selalu sibuk lah di rumah mah, pasti selalu sibuk. Tapi pengen ada kegiatan yang bermanfaat. Pengen ada kegiatan yang menghasilkan, terus menyalurkan hobi juga ya. Karena kan rata-rata tuh hobi makan, hobi masak. Seneng kan ketika orang makan masakan kita, kemudian mereka tuh
1: suka gitu ya.
2: Ya uangnya juga kita dapet. Terus kepuasan diri juga, oh iya nih gitu. Dan alhamdulillah ketika Ana memilih jalan seperti ini bisa bertahan gitu. Bisa buat jajan sendiri, bisa buat nambah alat nih, nambah inventaris gitu. Alhamdulillah bertahan sejauh ini.
1: Alhamdulillah bertahan. Nah, namun tentunya Teh Ana ini nggak tinggal diam begitu Teh Ana, tapi tetap ada perkembangan di setiap saatnya begitu ya. Meskipun tidak tadi Teh Ana bilang tidak muluk-muluk pengen jadi besar begitu ya Teh Ana ya.
2: Mudah-mudahan ya, ini semangatnya sih, semangatin juga ya sama suami. Ayo buka online. Ayo apa yang mau dikembangkan gitu. Tapi sementara ini masih cukup untuk kegiatan anak sekarang. Nanti mudah-mudahan kan gabung dengan grup UMKM alumni UNPAD ini, ya mudah-mudahan kedepannya bisa ada perkembangan yang signifikan. Tapi untuk sekarang alhamdulillah kita syukuri ya, karena balik lagi ke ketika kita tidak bisa mensyukuri nikmat yang sedikit, dikasih berapapun kita nggak bakalan bisa bersyukur kan?
1: Ya itu dia kuncinya itu ya Teh. Betul. Nah, baik. Nah ini suami sangat support ya Teh berarti ya, sangat mendukung sekali ya.
2: Suka bantuin juga.
1: Asik. Ini bagian apa nih suami nyicipin atau bagian apa?
2: Suami itu adalah tenaga kerja yang tidak dibayar.
1: Itu tuh dengerin para suami ya.
2: Tolong dong bantuin, ini ya.
1: Baik.
2: Alhamdulillah.
1: Tapi sejauh ini Teh Ana dengan kondisi sendiri begitu ya, ini nggak kewalahan Teh Ana atau bagaimana? Ini sudah merasa kewalahan kah atau bagaimana nih saat ini?
2: Kalau tiba-tiba pesanan dalam jumlah banyak. Ini balik lagi ya, karena ini pilihan anak. Ini kan skalanya masih kecil, banyaknya yang kenal, kenalan tetangga, saudara dan lain-lain lagi tuh ring-ringnya masih dekat. Jadi ketika, waduh maaf ya, ini kayaknya nggak bisa kehandle, bisa nggak jamnya diganti, atau bisa nggak dimundurkan jadi besok. Terus dan banyak juga, karena ini anak termasuk jualan frozen food. Kadang-kadang ini yang dalam bentuk mentahnya ya nggak matang, nah itu kan bisa ke handle.
1: Ini sudah merambah ke frozen food, artinya kan di situ juga dari sisi pengemasan tekniknya, kemudian supaya tidak basi dan lain sebagainya, ini sudah sangat-sangat banyak Teh Ana pasti PR-nya ya di sini ya.
2: Iya betul, alhamdulillah loh. Dengan usaha ini tiap hari itu selalu ada kegiatan. Ngelihat, oh ini stok ini yang harus ditambah, oh ini bumbu ini udah mulai harus belanja lagi, tiap hari insya Allah ada kegiatan. Kemudian frozen food itu sekarang banyak ya yang bisa sehari sampai, jadi insya Allah aman ketika anak kirim-kirim seputaran kota Bandung atau luar kota Bandung yang bisa kejangkau dengan same day service itu. Banyak sekarang layanan kurir.
1: Teh Ana sudah sampai mana saja nih produknya dengan online ini gitu?
2: Kalau ke beberapa kota sih yang terjangkau sama Paxel ya, karena dia ada layanan frozen. Tangerang
1: ya.
2: Terus Serang ya. Pokoknya yang bisa terjangkau sama yang layanan same day.
1: Baik, baik,
2: kalau
1: baik.
2: ke kota Bandung banyak yang bisa sehari sampai atau pakai yang kurir instan itu banyak, alhamdulillah.
1: Ya, jadi sudah apa jalurnya sudah ada begitu, dan ini memudahkan ya, jadi penyebarannya semakin banyak gitu ya Ana ya, tidak hanya di ya, satu wilayah.
2: Terus sekalian promosi juga.
1: Boleh.
2: Frozen food CCD itu ada juga di Cafe Lukba di Surapati Kor. Jadi Ana masukin juga ke sana wonton, tahu walik, frozen food aja. Terus kalau pendengar juga pengen ngopi-ngopi cantik di sana sambil nyicipin produknya CCD, boleh ke Cafe Lukba di Surapati Kor.
1: Surapati Kor dekat lah di sini ya, Teh Ana ya. Baik-baik. Nih, kira-kira kedepannya mau bikin apa nih Teh Ana? Sesuatu hal yang baru, misalkan menu-menu frozen food yang baru atau gimana?
2: Karena kuliner itu memang harus terus-terusan inovasi ya. Zaman sekarang tuh akses informasi kan mudah asal kitanya mau. Jadi ketika apa ya ini ya, kayaknya orang-orang mulai pada bosen nih sama makanan ini. Searching-searching, browsing-browsing, terus kita R&D. Ketika udah cocok nih, coba lempar ke pasar. Terus ini makanya menunya banyak banget karena ya hasil dari R&D itu. Yang kitanya juga ikut makan. Ini enaknya punya bisnis di rumah tuh kan gitu. Kitanya ikut makan, kitanya dapat penghasilan juga. Terus alhamdulillah jadi punya inventaris yang nambah terus. Terus dari perkenalan itu kita jadi punya banyak temen.
1: Betul.
2: Ini dari sini, iya MLM tadi mulut lewat mulut. Kenal dari sini, ini kenal dari sini. Teh katanya di sini bisa ya pesen cuanki buat acara. Oh iya siap, akhirnya kenal.
1: Oke. Jadi bertambah ya dengan jejaringnya begitu, dengan ikut komunitas gitu Teh Ana ya. Baik. Nah, Teh Ana, kalau misalnya ada yang kepo nih untuk menu dan lain sebagainya, layanan dari Teh Ana sendiri dari CCD ini bisa disimak atau bisa dilihat di laman resmi Instagram atau apa begitu, media sosial Teh Ana?
2: Nah itu dia. Aku belum bikin IG, medsos dan lain-lain, baru via WA aja. Semangatin dong Kang.
1: Iya semangat. Semangat.
2: Soalnya effortnya lumayan ya bikin konten, bikin isi-isi medsos tuh kan gitu biar menarik. Ya mudah-mudahan kedepannya bisa bikin deh itu IG, Facebook, TikTok dan lain-lain. Jadi baru via WA aja.
1: Via WA saja sudah banyak ya orderan ya Teh Ana ya.
2: Iya alhamdulillah.
1: Ngeri ya, apalagi kalau misalnya dengan online harus siap-siap nih tambah pekerja nih Teh Ana ya.
2: Harus nambah tenaga kerja.
1: Betul.
2: Ini dapur mungil asli mungil loh Kang.
1: Dapurnya ini benar-benar mungil ya.
2: Dua kali tiga ya.
1: Tapi masih bisa beroperasi dengan itu ya Teh.
2: Ya betul. Makanya harus siap ketika akan dikembangkan kan berarti harus siap
1: nambah ya, dapur ya atau
2: prasarananya gitu.
1: Iya, betul. Nah, itu dia ada konsekuensinya begitu Teh Ana ya.
2: Kendala UMKM memang seperti itu. Mudah-mudahan ya ini nih harus merapat ke dinas-dinas sebenarnya sih banyak. Ana dapat info merapat ke dinas biasanya banyak pelatihan.
1: Kira-kira apa yang diinginkan Teh Ana dengan merapat ke dinas itu seperti apa nih? Apa nih yang diharapkan?
2: Pelatihan, banyaknya pelatihan. Kayak pelatihan packaging, gimana caranya biar lebih bagus, biar lebih awet. Atau diversifikasi produk. Terus pemasaran. Pemasaran juga. Terus gimana caranya bikin konten, karena sepertinya sekarang tidak bisa lepas ya dari konten ya ketika kita ingin memperkenalkan produk, memperkenalkan bisnis kita.
1: Ya.
2: Nah itu yang namanya ibu-ibu tuh memang agak-agak harus diajarin.
1: Ya, ya. Oke. Okay. Nah Teh Ana, selanjutnya nih buat Teh Ana sendiri kalau misalnya modal, nih kan perlu modal pastinya ya begitu ya. Nah kalau modal sendiri bagaimana nih sejauh ini? Apakah dengan apanya dari hasil pembelian atau bagaimana hasil marginnya atau bagaimana nih Teh Ana?
2: Modal awal ya memang
1: besar ya?
2: Enggak besar karena kan memang skalanya skala kecil cukup yang tadi
1: terjangkau gitu ya.
2: Masak buat sendiri, kemudian sekalian dijual besoknya kayak gini. Kemarin bikin ayam bakarnya cuma 1 kilo, ternyata besoknya nambah jadi 2. Sekarang sekali masak langsung 4 kilo, nah seperti itu. Jadi terus-menerus
1: bertambah gitu ya.
2: Tapi tidak muluk-muluk aku pengen tambahan modal yang langsung dalam skala besar, jumlah besar, tapinya nggak bisa memanage kan.
1: Repot juga ya.
2: Lebih baik organik tapi kita kuat gitu.
1: Nah itu dia nih, bagi Anda pun yang saat ini mungkin punya usaha di rumah begitu ya, yang terbilang masih kecil, usaha rumahan, jangan khawatir, masih ada teman seperti Teh Ana ini ya. Jadi pengen organik saja Teh Ana ya, tidak muluk-muluk pengen besar.
2: Semangat ya, maksudnya itu insya Allah ada rezekinya ketika kita meyakini, oh ini nih jalan saya gitu, yang kita pilih.
1: Iya.
2: Insya Allah ada rezekinya.
1: Baik,
2: meskipun kita
1: baik.
2: Tidak booming sampai sebesar restoran apa, tapi dengan kepuasan kita masak, kepuasan ketika masakan kita disukai, terus ketika kita bertambah relasi, ketika kita bertambah juga inventaris, baik bahan, baik barang, itu juga sebuah kepuasan.
1: Betul-betul kepuasan diri begitu ya Teh Ana ya, dari konsumen begitu. Baik, Teh Ana terakhir mungkin ingin disampaikan kepada pendengar kita, mungkin ya semangat dari Teh Ana juga ya untuk para pelaku usaha UMKM yang saat ini juga sedang berjuang begitu. Teh Ana silakan.
2: Betul, kepada pelaku usaha UMKM yang skalanya masih kecil, masih merintis, masih berjuang, atau yang justru mau baru memulai usaha, mari kita saling menyemangati. Insya Allah ada rezekinya, insya Allah Allah akan memberikan jalan, asal kita yakin, tekun, asal kita yakin dan tekun. Kemudian balik lagi ya ke sabar, ikhtiar dan tawakal. Kemudian ketika kita sudah maksimal, kita
1: pasti ada jalannya. Baik, Teh Ana terima kasih sini sudah berbincang bersama nih, kurang lebih sudah masuk 40 menit nih Teh Ana, nggak kerasa.
2: Iya.
1: Harus kita akhiri, nanti bisa kita ngobrol-ngobrol lagi Teh Ana di lain kesempatan di program yang lainnya juga ya Teh Ana ya.
2: Siap-siap,
1: Kak. Terima kasih. Baik, sukses selalu buat Teh Ana, usahanya juga sukses, keluarganya juga sehat semuanya ya, panjang usia, barokah untuk usahanya.
2: Sama iya buat semuanya.
1: Amin. Amin. Terima kasih Teh Ana, hatur nuhun.
2: Mangga.
1: Baik, demikian kaum dangu obrolan kami bersama dengan pelaku usaha UMKM di pagi hari ini tentunya ya. Semoga informasi yang disampaikan tadi menginspirasi Anda dan juga memantik semangat. Waduh, mantik semangat. Anda pun bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Teh Ana, semangatnya, tipsnya juga tadi yang disampaikan mungkin juga bermanfaat untuk Anda semuanya, semoga ya. Dan saya harus undur pamit mengingat waktunya sudah habis. Terima kasih untuk Anda semua yang saat ini masih bersama dengan kami. Tetap bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung.
0: Telah Anda ikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan kami berikutnya.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kaum Dangudi manapun Anda berada. Terima kasih masih menemani kami di Pro 4 RRI Bandung AM 540 kHz Radio Republik Indonesia Bandung dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61. Pada kesempatan siang hari ini, edisi hari Minggu ya, 13 September 2026, saya Anu Mugi akan menemani Anda hingga menjelang pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Setelah tadi Anda di Pro 4 pagi, rekan web Rukanda menemani Anda. Kaum Dangu masih dengan lantunan lagu-lagu Sunda Parahyangan dalam acara Balakya Cerakan akan menemani Anda hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Bandung.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.

0: Setiap anak punya mimpi. Mereka ingin belajar, tumbuh, dan menjadi bagian dari masa depan yang cerah. Tapi banyak dari mereka yang berangkat ke sekolah dengan perut kosong, tanpa sarapan, tanpa energi, dan tanpa semangat. Pemerintah hadir untuk mengubah cerita ini melalui program makan bergizi gratis, memastikan setiap anak mendapatkan sarapan yang sehat, bergizi, dan cukup untuk mendukung hari mereka. Satu piring penuh kasih ini bukan hanya sekedar makanan. Ini adalah bekal untuk otak yang cerdas, tubuh yang kuat, dan masa depan yang lebih baik. Makan bergizi, hak semua anak. Bersama, kita bisa menciptakan generasi yang sehat dan cerdas.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Pernahkah Anda melihat seseorang membuat video di YouTube atau mengirim foto di feed Instagram mereka? Ya, mereka adalah konten kreator. Secara sederhana, konten kreator bisa diartikan sebagai orang yang membuat konten. Konten yang mereka buat disebar ke berbagai platform media sosial yang tersedia seperti YouTube, Instagram, atau Facebook. Namun, sebenarnya konten kreator lebih dari sekedar pencipta konten semata. Mereka memiliki fungsi yang terbilang besar dalam dunia marketing sekarang ini. Konten kreator dianggap penting, termasuk oleh perusahaan-perusahaan besar. Wajar, mengingat konten menjadi kunci dari semua aksi marketing yang dilakukan oleh perusahaan. Ada istilah yang menyebut bahwa di balik konten yang viral, terdapat strategi yang apik dan juga konten yang menarik.

adalah salah satu kerajinan yang menjadi maskot Kota Tasikmalaya. Keunikan dari payung gelis ini dikerjakan manual oleh tangan-tangan para pengrajin mendekorasi keseluruhan lapisan. Lukisan bunga dengan warna-warna cerah membuat payung ini terlihat gelis atau cantik. Berbeda dengan payung pada umumnya saat ini, payung gelis terbuat dari kayu dengan penutupnya yang hanya dilapisi kertas sehingga tidak dapat digunakan saat hujan. Pada zamannya, payung gelis menjadi kelengkapan busana para mojang atau gadis dengan memakai kebaya, kain, dan sanggul. Saat ini, payung gelis telah bergeser kegunaannya. Selain digunakan sebagai pelengkap penampilan penari tradisional, payung gelis juga dijadikan komoditas seni yang melengkapi unsur desain interior, dalam, dan luar ruangan. Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Jakarta, Pro Opat. Tempat wisata Tegal Jarong aya di basisir Behkaler Bendungan Jati Gede, asup ka wewengkon Desa Cijengjing. Tempat wisata Tegal Jarong terjauh ti wangunan Bendungan Jati Gede. Di eta tempat bisa nitenan langsung Bendungan Jati Gede anu kajojo di Kabupaten Sumedang. Di eta tempat panorama Bendungan Jati Gede bisa digunakan pikeun tempat swapoto jeung paparahuan ngagunakeun parahu wisata nu bisa nganterkeun wisatawan ngurilingan Bendungan Jati Gede. Tempat wisata anu dikokolakeun ku Karang Taruna jeung warga masyarakat sabudeureun eta tempat terus dimekarkeun jadi sarana prasarana sangkan bisa jadi tujuan utama para wisatawan. Warta Pamungkas. Leuwih Tonjong ayana di Desa Jaya Mukti Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut. Mangrupa aliran walungan Cihurip nu dikenca katuhuna gawir batu anu luhurna 80 nepi ka 210 meter. Leuwih Tonjong sering disebut-sebut salaku Jurassic Park na Indonesia. Cai walungan anu bersih aman pikeun ngojay atawa ukur ulin di eta walungan. Leuwih Tonjong sering dijadikan tempat camping. Fasilitas anu aya di eta tempat geus leuwih dicukup ti mimiti toilet, musola, oge warung-warung. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Iya, Ma. Rani di sini.
1: Kebiasaannya kamu ini. Orangnya dah mau pada pergi, lampu kamar masih menyala, charger juga belum dicabut.
0: Iya, lupa, Ma. Maaf.
1: Maaf aja. Mau sampai kapan?
0: Iya, sampai hari ini aja kok, Ma. Insya Allah deh, mulai besok Rani gak akan mengulanginya lagi. Sebelum pergi, Rani pastikan deh lampu kamar tidak nyala dan charger juga dicabut.
1: Awas loh, bener ya.
0: Siap, mamaku cantik.
1: Gitu dong, ini namanya baru anak mama.
2: Hemat energi. Untuk bumi yang lebih baik, matikan lampu dan peralatan elektronik 1 jam sehari, setara dengan memberikan akses listrik kepada satu rumah tangga kecil di daerah terpencil.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda, lagu Peuyeum Bandung yang berasal dari Provinsi Jawa Barat ini pertama kali dinyanyikan justru oleh penyanyi kondang dari ranah Minang, Eli Kasim. Ia tampil dengan iringan orkestra Arsianti, pimpinan Bram Adrianto pada tahun 1965.

Meida adalah penyanyi lain yang juga pernah mempopulerkan lagu ini. Menceritakan tentang kenikmatan dan kemasyhuran makanan khas Tatar Pasundan karya Sambas Mangundikarta.

0: Sinyalin adalah salah satu upacara kebiasaan masyarakat agraris di beberapa wilayah Jawa Barat yang diwariskan secara turun-temurun sekaligus sebagai wujud penghormatan pada tanaman padi. Upacara ini dilakukan sebagai wujud rasa syukur atas nikmat dan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk mengolah sawah atau huma sampai waktu panen tiba. Tujuan utama kegiatan ini adalah menuai padi untuk dijadikan indung pare yang diikuti dengan upacara menyediakan berbagai barang-barang untuk keperluan menghormati Dewi Sri atau menurut kepercayaan orang Sunda disebut Nyipo Haci Sang Hyang Sri. Sebelum berlangsungnya upacara nyalin, terlebih dahulu harus dibuat saung sanggar untuk menyimpan barang-barang yang diperlukan dalam upacara. Saung sanggar ini dibuat untuk mengundang, menyambut, dan nyalinan Dewi Sri sebelum diambil atau dipanen. Dalam upacara ini, padi dijadikan simbol perempuan suci yang berasal dari langit, yaitu Sang Hyang Sri. Turun ke bumi berganti jadi Nyi untuk menggugah rasa, sari, kuasa, dan memajukan umat manusia. Upacara ini merupakan pengaruh agama Hindu yang terlebih dahulu masuk ke suku Sunda dan dilaksanakan 1 tahun sekali secara individu. Ciri kepercayaannya adalah keyakinan adanya Hyang dan Dewa.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Wih, diskon 60% nih. Borong ah.
1: Ih, main HP terus deh. Gak pegel itu matanya.
0: Kak, iya nih kak, mumpung lagi banyak diskon. Yuk, kesini deh kak, coba lihat. Ada beli sneakers, jaket hoodie, tote bag. Pokoknya ini buatan luar negeri keren-keren loh kak.
1: Wih, keren sih. Tapi kamu tahu gak ada yang lebih keren dari itu semua?
0: Apa tuh kak?
1: Kamu beli deh produknya UMKM. Selain kamu dapat produk yang bagus, kamu juga bisa ikut berpartisipasi dalam kemajuan UMKM di Indonesia, apalagi di masa pandemi kayak gini.
0: Ah, produk dalam negeri maka nggak keren-keren.
1: Kata siapa? Produk lokal itu banyak juga loh yang udah diekspor ke luar negeri. Mulai dari fashion, makanan, furniture, dan masih banyak lagi. Ayo deh, mulai sekarang kita harus bangga dengan produk UMKM dalam negeri.
0: Siap, Kak. Kak, kuota Ade mau habis nih gara-gara dari pagi Ade internetan mulu. Biar Ade beli produk dalam negeri, beliin kuota dong, Kak.
1: Biasaan.

melakukan perubahan diperlukan keberanian dan tekad yang kuat. Seperti halnya berubah untuk memulai hidup sehat. Salah satunya dengan menerapkan kebersihan personal yang dimulai dari rumah. Diawali dengan menjalani persalinan yang dibantu oleh tenaga medis ahli, memberikan ASI eksklusif, menimbang bayi dan balita setiap bulan, serta memberikan imunisasi lengkap. Mencuci tangan menggunakan sabun yang mengandung antiseptik dengan air bersih yang mengalir, menggunakan air bersih untuk kebutuhan dasar seperti untuk air minum, mandi, dan mencuci. Menggunakan jamban sebagai fasilitas sanitasi agar tidak mencemari lingkungan dan tidak menyebarkan penyakit. Memberantas sarang nyamuk, mengkonsumsi buah dan sayur, olahraga selama 30 menit setiap hari, dan tidak merokok. Dengan melakukan hal tersebut, dapat membantu kita terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh virus dan kuman. Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Gesan Ulun nyaeta museum nu perenahna aya di Kota Sumedang, Jawa Barat, anu jarakna ngan 50 meter ti alun-alun Sumedang. Eta museum mangfaat pisan pikeun anu resep diajar ngeunaan sajarah. Ngaran eta museum mimitina lain museum Prabu Gesan Ulun, tapi Museum Yayasan Pangeran atawa YPS. Alatan ayana usulan ti sababara pihak, ngaran museum diganti jadi Museum Prabu Gesan Ulun. Museum Prabu Gesan Ulun mibanda genep rohangan utama, nyaeta Bumi Kaler, Gedong Sri Manganti, Gedong Gendeng, Gedong Gamelan, Gedong Pusaka jeung Gedong Kareta, tur mibanda ciri sewang-sewangan. Warta Pamungkas. Gunung Kunci baheulana mangrupa hiji benteng pertahanan anu dijieun ku Walanda dina taun 1814 turengse dina taun 1817. Di benteng kasebut aya sababaraha rohangan anu fungsina beda-beda. Disebut Gunung Kunci, kualatan aya lambang kunci di gerbang asup ka eta wewengkon. Najan ngaranna Gunung Kunci, tapi teu siga gunung anu sejen, ngan ukur pasir anu legana kurang leuwih 3,67 hektar. Mimitina di eta benteng, teu loba tutuwuhan saperti kiwari, tapi sabada kamardekaan, eta wewengkon mimiti di belakan tangkal pinus. Taman Hutan Raya atawa Tahura Gunung Kunci jadi leuweung kota nu aya di tengah-tengah Kota Sumedang nu tempatna teu jauh ti alun-alun Kabupaten Sumedang. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Bagi orang Sunda, alam bukan sekedar tempat tinggal, melainkan dapur terbesar yang menyediakan kehidupan. Kedekatan masyarakat Sunda dengan tanah leluhur tercermin jelas di atas piring mereka. Kuliner tradisional Sunda adalah perayaan atas kesegaran dan kesederhanaan. Di balik hijaunya lalapan segar yang dipetik langsung dari kebun, pedasnya sambal goang yang membakar lidah, hingga kehangatan filosofis di balik sepiring nasi liwet, tersimpan cerita tentang harmoni hidup dengan alam. Membicarakan masakan Sunda bukan hanya soal memanjakan indera pengecap, melainkan tentang merawat warisan budaya yang bersahaja namun kaya makna.
1: Ketika hujan turun rintik-rintik akan membawa kesejukan, namun juga menjadi tanda bahwa alam punya cara sendiri untuk mengingatkan kita. Ketika air mulai meluap, itu bukan sekedar bencana, melainkan suara alam yang sedang berbicara. Jangan biarkan sampah menutup aliran air, karena setiap hujan bukan sekedar air dari langit, melainkan pesan agar kita peduli pada bumi dan pada sesama.
0: Bagi orang Sunda, lalapan bukanlah sekedar sayur pendamping atau penghias piring. Lalapan adalah representasi biologis dan spiritual dari kedekatan masyarakat Sunda dengan alam sekitarnya. Ada ungkapan populer di Indonesia yang mengatakan, kalau orang Sunda dilepas di hutan tidak akan kelaparan, asal diberi sebungkus garam. Ungkapan ini mengandung kebenaran sosiologis yang mendalam tentang konsep leuweung kolot atau hutan tua dan kebon sebagai sumber pangan utama. Sebagian besar lalapan disajikan secara mentah. Konsep menyajikan sayur ini tanpa banyaknya proses masak, tanpa ditumis dengan minyak melimpah atau diguyur santan kental, mencerminkan karakter masyarakat Sunda yang jujur, apa adanya, dan bersahaja. Alam menyediakan apa yang terbaik, dan manusia menikmatinya dalam bentuknya yang paling murni. Pilihan lalapan Sunda sangat kaya, melampaui sekedar mentimun atau kol. Ada daun popohan, sintrong, antanan, daun kedondong muda, hingga lenca. Kebiasaan mengkonsumsi dedaunan ini menunjukkan pengetahuan botani yang diwariskan turun-temurun, di mana setiap helai daun tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga berfungsi sebagai obat alami untuk menjaga kebugaran tubuh.

0: Bicara soal oleh-oleh khas Bandung atau Jawa Barat, peyem, khususnya peyem sampe atau singkong, pasti berada di daftar teratas. Kudapan ini adalah bukti keahlian biotermal tradisional masyarakat Sunda dalam memanfaatkan teknik fermentasi. Meskipun sekilas mirip dengan tapai singkong daerah lain, peyem Sunda memiliki karakteristik yang unik. Peyem biasanya disajikan utuh, tidak dipotong kecil-kecil, dan digantung di kios-kios pinggir jalan, seperti di kawasan Cimenyan atau jalan raya menuju Ciwidey. Karena proses fermentasinya yang membuat bagian luar agak kering, namun tetap lembut di dalam, peyem cenderung lebih tahan lama dan tidak terlalu berair dibandingkan tapai biasa. Peyem juga berfungsi sebagai penghangat tubuh di daerah dingin, karena secara geografis, wilayah Pasundan banyak dikelilingi pegunungan yang berudara sejuk. Kehadiran peyem yang mengandung sedikit alkohol alami hasil fermentasi ragi berfungsi sebagai camilan penghangat tubuh. Peyem juga kuliner yang paling adaptif. Peyem nikmat dimakan langsung, namun juga luar biasa ketika diolah kembali. Mulai dari digoreng tepung, menjadi colenak atau dicocol enak dengan saus gula merah kelapa, dibakar, hingga dijadikan campuran es sekoteng atau es doger. Di masyarakat Sunda, ada mitos yang mengatakan bahwa dalam pembuatan peyem ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Salah satunya, pembuat peyem harus dalam keadaan bersih. Yulia Jamilah, seorang pengusaha kuliner peyem, menjabarkan mitos yang selama ini dipercaya oleh masyarakat Sunda.
1: Pembuatan peyem itu fokusnya di air bersih, kita harus punya stok yang betul, yang benar-benar
2: bersih.
1: Dan harus banyak juga. Pasti ada rasa apa ya, kalau kata orang tua tuh sari-sari lah gitu kan. Jadi mun amisin gitu, amis amat gitu, bikin kita
2: bium
1: gitu ya. Jadi ada rasanya, ada gula, ada garam, ada apa di ininya. Cuman gak dimasukin ke situ sih cengeknya. Cuman dulu mah orang tua disiapin aja. Cuman kalau saya sih secara pribadi sekarang, karena memang udah zamannya beda juga, saya gak pakai itunya. Gak ada pakai cengek, enggak gitu ya. Yang penting bahan baku yang buat peyemnya aja yang ada. Dan kita niat benar-benar bersih aja.
2: Baik.
1: Itu yang utama.
2: Jadi bahan dasarnya itu sudah barang tentu ketannya ya.
1: Betul.
2: Ketan hitam
1: dan ragi yang paling utama.
2: Ragi.
1: Itu aja.

maka Tatar Pasundan memiliki karedok. Hidangan ini adalah mahakarya kuliner Sunda yang berhasil mengawinkan kesegaran sayur mentah dengan gurihnya saus kacang. Berbeda dengan gado-gado atau ketoprak yang menggunakan sayuran rebus, karedok biasanya disajikan dengan sayuran yang sepenuhnya mentah dan segar. Mulai dari kacang panjang yang dipotong kecil-kecil, ada toge, tambahan mentimun, terong hijau bulat, daun kemangi atau serawung, hingga kol. Jiwa dari karedok sendiri terletak pada bumbu kacangnya. Ulekan kacang tanah goreng, cabai rawit, gula merah, dan garam menjadi istimewa karena kehadiran kencur yang kuat dan juga ditambah terasi. Kencur memberikan aroma khas yang segar sekaligus hangat yang secara ajaib menetralkan rasa langu dari sayuran mentah. Menikmati karedok adalah petualangan tekstur. Ada sensasi renyah dari kacang panjang dan terong yang berpadu dengan kelembutan saus kacang yang kental, ditambah letupan aroma wangi dari daun kemangi. Karedok adalah bukti bahwa makanan sehat bisa terasa sangat nikmat tanpa proses pengolahan yang rumit.

0: Alhamdulillah Kang David Riksa Buana. Kang David ini luar biasa, aktivitasnya banyak sekali, terutama sebagai aktivis sosial Trapawana Jabar. Trapawana Jabar ini bergerak di bidang apa?
1: LSM Trapawana Jawa Barat ini lebih fokus kepada persoalan lingkungan hidup, sosial, dan infrastruktur daerah atau wilayah.
0: Sesuai dengan topik kita nih, Kang David, menumbuhkan kepedulian dan juga budaya berbagi. Dan yang pastinya budaya berbagi ini bisa terorganisir katanya.
1: Ya. Kalau menurut saya, idenya itu bagus banget.
0: Idenya bagus ya.
1: Bahkan sebelumnya pun desa itu kan ada yang namanya BUMDes. Dan BUMDes itu seharusnya aspek legalnya adalah koperasi. Hari ini diwujudkan dengan koperasi Merah Putih. Namun seperti tadi yang pertama akan sampaikan, bahwa pada dasarnya persoalannya bukan di program, bukan di cerita, bukan di seremoni, tapi realita. Sampai dengan hari ini belum ada pembanding yang ideal. Jadi koperasi itu yang seharusnya took over it, jadi tempat usaha bersama. Kadang-kadang yang senangnya, yang suksesnya, sebut secara vulgarnya yang kayanya malah pengurusnya, bukan.
0: Kang David, ini kita beralih nih Kang David, sesuai dengan topik kita di pagi hari ini, menumbuh kembangkan kepedulian budaya berbagi. Artinya ini juga ke masyarakat ya.
1: Betul.
0: Bagaimana masyarakat menumbuhkan sifat toleransi, kemudian juga saling berbagi, artinya ada empati, bagaimana bisa berbagi kepada orang yang tidak mampu di sini yang mungkin ya Kang. Kira-kira apa yang hilang dalam diri masyarakat kita sehingga hal ini mungkin menjadi permasalahan kita?
1: Kalau menurut saya, yang namanya berbagi ini kategorinya, kalau sekarang itu orang banyak menyebut kesalehan sosial. Nah, ketika berbicara kesalehan sosial, ini kadang-kadang banyak hal-hal yang hari ini menurut saya justru mendegradasi kepedulian-kepedulian tersebut. Itu harus diakui, bukan hanya dari masyarakat atau dari kelompok yang menginginkan itu tidak ada, tapi juga organisasi-organisasi yang menampung kepedulian itu juga kan sudah terbukti ada yang tidak bisa dipercaya.
0: Kemudian apa jadi permasalahan juga individual orang, jadi individualisme itu semakin kuat gitu Kang?
1: Sebenarnya bukan ke individualisme Kang, tapi mungkin kekhawatiran, ketakutan yang ujungnya adalah individualisme itu.

0: Pembuatan peta telah dikenal manusia sejak sebelum Masehi. Peta peninggalan pertama terbuat dari tanah liat yang merupakan peninggalan bangsa Babilonia, Mesir, dan Cina. Awal timbulnya pembuatan peta ini karena kekhawatiran orang pada saat itu atas tanah mereka yang takut hilang terbawa banjir. Dengan kecerdikan orang-orang Mesir yang tinggal di lembah Sungai Nil, dibuatlah pemetaan atas tanah mereka dengan menggambar dan mengabadikannya. Semakin berkembangnya pembuatan peta oleh ahli kartografi, keakuratannya pun mampu menggambarkan seperti bentuk aslinya. Tahun 1450, ahli kartografi dari Jerman, Sebastian Münster, mampu menggambarkan benua Afrika seperti yang kita lihat pada peta-peta sekarang. Tahun 1570, Abraham Artelius berhasil membuat atlas, disusul sejumlah peta hasil karya Schiessen pada abad 17. Dan di Indonesia, pembuatan peta baru dimulai pada abad ke-18 yang semuanya dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik.

0: perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

duet yang bikin baper. Dua-duanya sama-sama yang terbaik untuk Anda. Ada Mahesa bersama Vita Alvia, Global Music untuk Anda. Monggo.

0: era digital.
1: Republik Indonesia masih ada.
2: Setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada.
2: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada walau Belanda menduduki Yogyakarta.
1: Republik Indonesia masih ada.
2: Sekali di udara, tetap di udara.
3: Rompat Suara Budaya Bandung.

0: kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kaum dangdut dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tentunya di Perempatan RRI Bandung melalui AM 540 kHz. Anda juga bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital ataupun di audio streaming rri.co.id. Ya, pada sore hari ini saya Anu Mugi akan menemani Anda dengan lantunan lagu-lagu dangdut hingga menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. Dua lagu telah membuka perjumpaan kita nih, dari suaranya Vita Alfia dan Mahesa dengan Rindu Aku Rindu Kamu Jadi Rindu. Dan dua lagu ya. Yang keduanya itu dari masih Vita Alfia dengan Mencari Alasan. Tekenging melalui alasan Ari Tos Pugu tetiasa alasan kecuali mun paktanya. Oh, moal bade yeuh-yeuh bade jalir melarian alasan naon bang. Teu nya insyaallahnya urang mah teu kalebet anu jalmi nok sok seueur milarian alasan kanggo nutupan kaawonan. Insyaallah sing arama Nasadayana. Ya, kaum dangu, kami mengundang Anda, sok silakan yang mau ikut gabung boleh di 7218075, juga bisa melalui WA kami di 0811-2001-540. Kami haturkan untuk Anda semua yang selalu setia di Pro 4 RRI Bandung, tentunya mohon maaf tidak disebutkan satu persatu ya, dikumkeun wae untuk semuanya. Mangga kita hiburan di sini dalam lagu-lagu dangdut dan bersilaturahim meskipun hanya di udara tentunya ya. Mangga kalau minta request lagu, kalau ada di bank lagu kami insyaallah kami hadirkan. Kalau enggak ada jangan marah. Ya, sok mangga. Terkait topikna bebas wehnya, ayeuna nama ulah diieukeun, ulah di dihususin. Karena kadang suka sok bingungnya. Duh, teh anu mau ngomong apa atuh cenah gitu. Enggak, boleh deh tentang kehidupan juga boleh ya, bisa misalnya punya tips yang bagus, yang menarik yang bisa diberikan kepada para pendengar, boleh juga ya. Mangga atuh. Terkait tentang kemari ya, kemarin RRI Tos Hajat cenah. mohon maaf mungkin kalau misalnya Anda hari yang apa ya, hari Jumat mungkin ya, kemarin itu puncaknya. Alhamdulillah tiasa ngarenghap ayeuna mah. Kami menemani Anda di Perempat RRI Bandung. Insyaallah mungkin ya berturut bersyukur saja dengan usia yang ke-81 ini yang memang tidak muda lagi, sudah dewasa. Mudah-mudahan kami bisa memberikan yang terbaik untuk Anda semua. Dan juga kami sampaikan informasi ya, cenah meureunan kunaon, kalau kita misalnya minta lagu teh teu diputerin, kenapa enggak bisa diputerin di RRI ya. Mohon maaf, kami mungkin dengan mencek orang Sundama dengan tetekon atau dengan aturan-aturannya tidak bisa kami hadirkan semua request lagu Anda karena ada tim editing ataupun lagu yang disortir dulu, ini kira-kira yang bisa disampaikan, ini lagu yang tidak bisa disampaikan. Mohon maaf, bukan artinya kami tidak mengindahkan para pendengar semuanya seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dimaklumi dan bisa dimengerti. Ya, kaum dangu, sambil menanti Anda yang mau ikut gabung, kita hampir ini sampaikan dulu. Ada dua lagu yang telah kami pilih untuk pro dangdut ataupun dangdut klasik untuk sore hari ini. Di sesi pertama ini ada Dia Lelaki Aku Lelaki dari Imam S. Arifin dan lagu Kereta Malam dari suaranya Elvi Sukaesih. Mangga bade milih mana, so kantun didugikeun wae. Ya, kaum dangu, kita hadirkan dulu lagu ini mah enak suaranya dari Teh Ikke Nurjanah. Kalau yang lain enak-enak sama ya, Terhanyut Dalam Kemesraan.

0: Kak Rido.
1: Kalau panas-panas kayak gini enaknya makan apa ya?
0: Apa ya yang seger kayak aku?
1: Ya makan buah dong.
0: Buah apa?
1: Semongko.
0: Kenapa semongko?
1: Karena semongko itu udah seger, manis kayak kamu.
0: Ah, makasih.
1: Tarik sis, semongko.

0: Aduh, mikirin kamu toh dari suaranya Ayu Ting Ting Komdangu. Iya, kami mengundang Anda tadi yang krungkrang kring-kring ka mana deui. Silakan yuk, kami tunggu teleponnya ya. 7218075 juga wawa kami di 08112001540. Komdangu, ini ada informasi nih dari daerah Garut ya, kota Garut. Ini tentang domba. Domba Garut dikumahakeun di sate sanes ya. Di sela grand final seni ketangkasan domba Garut, ini Liga Garut dan kontes ternak tahun 2026 di Pamidangan Lembah Gunung Guntur Anugrah, Jalan Ibrahim Aji, Kecamatan Tarogong Kaler, hari Minggu hari ini ya, 13 September 2026, Pemerintah Kabupaten Garut menyatakan apresiasinya serta dukungannya terhadap pelestarian budaya domba Garut. Kalau orang awam ya, mungkin selewat ya, domba Garut, aduh maknya domba diadukeun, maknya kasihan juga ya sampai misalnya berdarah-darah. Ternyata tidak seperti itu ya kaum dangu. Ketangkasan mereka itu bukan artinya diadukan sampai berdarah ataupun sampai bukan meninggal, mati mungkin ya kalau domba mah ya, tapi dilihat dari ketangkasannya, dari performanya seperti itu. Nah, Komdangu Bupati Garut Abdusi Sakur Amin menyampaikan bahwa pemeliharaan domba Garut tidak hanya berorientasi pada komoditas daging, tapi juga perlu dilakukan dengan perawatan yang baik dan penuh kasih sayang agar memiliki nilai jual yang tinggi. Tuh, domba oge harus dengan kasih sayang, apalagi kita sebagai manusia. Kalau tidak ada kasih sayang, rasa empati, mau disamain sama domba? Enggak atulah ya. Nah, beliau menilai bahwa kegiatan yang berlingkup Provinsi Jawa Barat tersebut tidak hanya menjadikan wadah silaturahim bagi para pecinta domba, tetapi juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Untuk kedepannya, pemerintah Kabupaten Garut berkomitmen untuk mendorong kegiatan serupa agar lebih dikenal luas dengan menggandeng Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia serta melibatkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ataupun Disparbud. Menurut Sakur bahwa kekhasan budaya Indonesia khususnya di Jawa Barat, domba Garut ini merupakan khas ya Garut. Jawa Barat diharapkan dapat memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian budaya lokal. Nah, bagaimana menurut Anda? Apakah Anda setuju? Apakah Anda senang upami di daerah di luar Jawa Barat? Apakah juga ada seni ketangkasan seperti ini? Mangga, mungkin ada informasinya bisa disampaikan sok di antos. Bisa melalui telepon kami ataupun melalui wawa kami di 0811 201 540.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
0: Sudah ada yang berdering, kita terima dengan siapa di mana. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Alhamdulillah wa syukurillah. Damang bah.
2: Alhamdulillah, nyampe teka pangkas rambut lah neng.
0: Kulan?
2: Nyampe teka pangkas rambut lah.
0: Mohon.
2: Di paraseula neng, aduh.
0: Mohon.
2: Aduh dang.
0: Mohonnya kenanya panas pisan.
2: Neng juga terkiat panasnya, subhanallah, gusti. Mohon. Ayo mata wisman coe beli dicoret.
0: Mohon insyaallah bah. Bah kela ngobrol badan arus kenara perkawis domba Garut anu sauninga abah kumaha tah.
2: Domba Garut. Nya domba ai ka punggur mah abah teh ngurus domba Garut teh nya.
0: Oh kitu.
2: Beli ka Garut 14 neng domba teh.
0: Apa? Eta kanggo naon eta teh? Di pencit atau napi untuk apa itu peruntukan?
2: Mohon di kadang-kadang diikal gitunya. Ayah abah mengadu matara ngada sepe, resep nyarit ke punggurnya. Ngalahirkan di abah di dia, di ternakan ku abah teneng gitu neng. Di doma Garut pada benteng yang doma di kampung di dia neng.
0: Jadi abah mah bukan diperuntukkan untuk ketangkasan mungkin ya?
2: Abah menten tu alim gitu mana abah mah anu meser mah diikal ku abah ternyata abah mah ternak we neng. Bingkangna bingkang Doma Garut, jaluna Doma Garutnya. Gitu, janten di Icawe nu anu priyogieun mah gitu nya. Duit ka gaduh 14 ka punggung mah ngari teneng.
0: Ulun niru resep ih.
2: Ka kandang teh duit ka ngejajar si balong teh ka punggung. Aduh.
0: Eta dibantosan meureunan ngaritna nya.
2: Ulan atenan we. Narita teh kadang-kadang ku sampe di pasien sampe nya di Doma Garut mah. Da kedah ieu kedah istimewa gitu teneng-teneng.
0: Heeh.
2: Gitu neng ah. Ima ta Wisma Anconnya neng ya.
0: Ya laguna pengen apa bah?
2: Aduh abah teh teringat selalu wae da neng.
0: Teringat selalu wae ka saha teh bosen abah teringat wae ka seseorang?
2: Aduh teringat selalu wae neng. Enging cenah sore teh bae nepangan ka dieu gitu.
0: Buat siapa?
2: Buat kitunya neng ya.
0: Kang usaha.
2: Sanu teh. Kumaha neng?
0: Kang usaha.
2: Sanu teh salebet saha neng?
0: Teu acan abah munggaran.
2: Oh abah mau ngaran, mana bisa saya nolebat. Adik kumkeun nenengnya. Kalau saya daya nawe, pokoknya malah anu nuju mancokan neng di acara prodangdut, gua abah di kintunnya.
0: Siap bah.
2: Anu tebih nu caket kitu tadi teh nelfonan wae tu di Surabaya ke abah teh. Papa bantengnya. Mau neng, atuh nuhun neng.
0: Sami-sami bah.
2: Moga neng sing sehat walafiat, panjang yuswana, serizkina.
0: Amin.
2: Kula warga saroleh soleha. Ditebihkan tina musibahnya.
0: Amin, bah. Nuhun.
2: Hatur nuhun, neng.
0: Mangga, mangga.
2: Mangga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasepuhan disadu. Ya. Kami buka lagi line teleponnya, mangga 7218075. Yang mau ikut gabung sok juga melalui wawa kami di 0811-2001-540. Berbicara tentang teringat selalu. Mungkin yang namanya ingatan itu tidak bisa lepas dari hal-hal yang istimewa. Bener gak sih? Memang anu biasa oge teh ah sok emut anu iya, tapi mungkin yang selalu melekat di ikatan kita adalah hal-hal yang spesial. Baik itu yang suka ataupun yang dukanya ya. Yang suka teringat selalu, yang sedihnya teringat selalu. Yang biasa-biasa ya kadang suka terlupakan, benar enggak sih? Yuk biar tidak terlupakan apalagi terhadap orang yang kita sayangi, orang kita cintai. Kita hadirkan ya lagunya dari suaranya Era Shakira.

0: tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu. Cintailah produk dalam negeri.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Pukul 16 lebih 17 menit masih ditemani oleh kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, tentunya menemani Anda di Pro 4 RRI Bandung. Kom Dangu. Ya, kami mengundang kembali bagi Anda yang ikut bergabung, boleh. Mungkin di 7218075 bisa juga melalui watch di 0811200150. Kom Dangu, ya mungkin yang lagi santai arpa minujuri wekene metu sawiosnya sing sarehat wesadayana. Ya, kami hadirkan kembali informasi sekarang. Kalau tadi dari Garut, datangnya sekarang mah dari daerah Ciamis. Ada apa di Ciamis ya? Ada upacara adat Nyangku. Upacara adat Nyangku merupakan tradisi pembersihan benda-benda pusaka peninggalan Prabu Sang Hyang Borosngora. Beliau adalah Raja Panjalu dari Ciamis, Jawa Barat. Tradisi sakral ini biasanya rutin dilaksanakan pada hari Senin ataupun Kamis terakhir di bulan Mulud atau Rabiul Awal oleh para keturunan dan masyarakat setempat. Nah, kegiatan ini bukan sekedar ritual berlaka, berkala, melainkan sebuah bentuk penghormatan mendalam terhadap sejarah dan ajaran leluhur yang pernah memimpin wilayah tersebut. Sejarah mencatat bahwa Prabu Sang Hyang Borosngora adalah sosok penting yang pertama kali membawa dan menyebarkan ajaran Islam di tanah Panjalu. Beliau memperoleh benda-benda pusaka seperti pedang, tombak, itu setelah menuntut ilmu agama hingga ke tanah suci Mekah. Oleh karena itu, ritual Nyangku berfungsi sebagai sarana untuk memperingati jasa beliau dalam menyebarkan ajaran kebaikan dan kedamaian di bumi Pasundan. Prosesi upacara diawali dengan pengeluaran benda-benda pusaka dari tempat penyimpanannya, yaitu di bumi Alit menuju Nusa Gede, sebuah pulau kecil di tengah situ Lengkong Panjalu. Pusaka-pusaka tersebut digendong oleh para keturunan Raja Panjalu dengan diiringi solawat dan musik tradisional seperti terbang ser. Nah, suasana yang begitu religius dan juga hikmat ini sangat terasa saat iring-iringan perahu melintasi danau menuju lokasi pembersihan utama. Inti dari tradisi ini yaitu pembukaan pembungkus pusaka dan pencucian setiap benda peninggalan menggunakan air dari 9 mata air keramat. Komdangu air tersebut dicampur dengan jeruk nipis serta bunga staman untuk membersihkan karat dan juga menjaga keawetan logam pusaka. Setelah proses pencucian selesai, pusaka-pusaka tersebut dikeringkan, diolesi minyak wangi yang khusus, lalu dibungkus kembali dengan kain putih untuk disimpan hingga tahun berikutnya. Lebih dari sekedar pembersihan benda bersejarah tentunya ya, upacara adat Yangku ini juga memiliki makna yang simbolis. Makna simbolis untuk menyucikan diri dari hati manusia, dari segala dosa serta keburukan. Tradisi ini juga sebagai bukti yang ampuh mempererat tali silaturahim antar warga, juga melestarikan nilai kearifan lokal serta menjadi daya tarik wisata budaya yang membanggakan bagi Kabupaten Ciamis.
6: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Pro4, Suara Budaya, Bandung.
1: Komdangu di Jawa Barat, Parahyangan ya. Ada beberapa ritual ataupun tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakatnya. Salah satunya itu ya hajat lembur, atau di beberapa tempat juga dikenal sebagai ruat lembur. Ini merupakan kearifan lokal masyarakat Sunda berupa ritual adat yang diselenggarakan secara bersama-sama komdangu oleh warga satu kampung. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas limpahan rezeki, keselamatan, serta kedamaian yang telah dirasakan. Selain itu, ritual ini juga ditujukan untuk meruat atau membersihkan diri dari wilayah dan wilayah dari segala hal buruk, sekaligus juga memohon perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa agar kampung terhindar dari mara bahaya ataupun paceklik. Nah, pelaksanaan hajat lembur biasanya diawali dengan kerja bakti membersihkan lingkungan kampung, pemakaman para leluhur, serta sumber mata air. Proses ini dilanjutkan dengan pembuatan tumpeng dan berbagai sajian tradisional yang dimasak secara gotong royong oleh para ibu khususnya ya. Keterlibatan seluruh elemen masyarakat ini dalam persiapan ini mencerminkan kuatnya nilai kebersamaan dan rasa kekeluargaan yang masih terjaga erat di tanah Pasundan. Puncaknya ditandai yaitu dengan biasanya kumpul bersama di balai desa ataupun bisa alun-alun ataupun tempat yang dianggap keramat bagi warga setempat. Nah, pemangku adat ataupun tokoh masyarakat memimpin doa bersama, kemudian dilanjutkan dengan prosesi penyerahan sesaji simbolis sebagai tanda penghormatan dan penyelarasan hubungan dengan alam serta leluhur. Setelah doa usai, maka warga membagikan dan menyantap hidangan secara bersama-sama dalam suasana yang penuh kehangatan. Ya, kaum dangu, tidak terasa ya kebersamaan kita dalam program Dua Sore hari ini saat lagi harus berakhir. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sehat-sehat selalu ya. Dan mohon maaf apabila kurang berkenan di hati Anda. Terima kasih. Cak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lagi apa, Pak? Kok kayak melamun?
3: Ibu. Bukan melamun, Bu. Aku sedang melihat alam sekitar kita sambil merenung.
2: Menikmati alam kok sambil merenung? Memang kenapa, Pak?
3: Lihatlah, Bu. Dulu, gunung di depan kita itu masih terlihat hijau oleh pepohonan, rimbun oleh semak dan perdu. Hamparan sawahnya masih luas membentang.
2: Itu kan dulu, Pak. Sekarang mah yang hijau warnanya menjadi coklat.
3: Iya, sekarang semuanya jadi berubah. Berubah warna dan berubah fungsi.
4: Mari jaga dan pelihara habitat dan ekosistem demi keseimbangan alam di lingkungan kita.
5: Upacara Tingkeban adalah salah satu upacara adat Sunda yang dilakukan pada saat seorang ibu mengandung 7 bulan. Yang menjadi ciri khas dalam upacara adat Tingkeban adalah adanya rujak 7 bulanan atau rujak kasintren yang terdiri dari 7 macam buah-buahan. Ibu yang sedang hamil dimandikan oleh 7 orang keluarga dekat yang dipimpin seorang paraji atau dukun beranak secara bergantian dengan menggunakan 7 lembar kain batik yang dipakai bergantian setiap guyuran dan dimandikan dengan air kembang 7 rupa. Hal ini dilaksanakan dengan harapan agar bayi yang di dalam kandungan dan ibu yang akan melahirkan diberikan keselamatan.

0: Indonesia merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap bencana alam. Nah, anak-anak, beberapa bencana alam berpotensi melanda Indonesia seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, tanah longsor, banjir, kekeringan, dan lain-lain. Memang ada bencana alam yang tidak bisa kita cegah, namun dampak yang bisa ditimbulkan itu bisa kita kurangi.
1: Pak, saya izin bertanya, Pak.
0: Boleh, silakan Uli, gimana?
1: Bagaimana cara mengurangi dampak bencana tersebut, Pak?
0: Pertanyaan yang sangat bagus. Mengurangi dampak bencana alam dapat kita lakukan dengan membiasakan hal-hal kecil yang dimulai dari diri sendiri dan lingkungan kita.
1: Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa, Pak, contohnya?
0: Contohnya adalah jangan membuang sampah sembarangan, hematlah dalam menggunakan air, penggunaan listrik juga ini harus dihemat. Jangan ragu juga untuk menanam pohon, membuat saluran irigasi, dan hal yang terpenting adalah usahakan halaman rumahmu tidak disemen semua. Ya, jangan dipasang semua paving block tuh. Jadi perbanyak juga pengetahuan tentang bencana dan ikuti juga kegiatan simulasi-simulasi.

Tahukah Anda? Monju adalah singkatan atau kata umum yang biasa digunakan untuk menyebut monumen perjuangan rakyat Jawa Barat. Seperti pada umumnya sebuah monumen lain, Monju dibangun untuk mengenang heroiknya para pahlawan-pahlawan asal Jawa Barat yang berjuang mati-matian melawan penjajah. Bentuk monumen ini cukup unik, menyerupai sebuah bambu runcing yang menjadi senjata andalan para pejuang dalam merebut kemerdekaan.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minahasa.
1: Sito timau tumau tou.
0: Artinya, seorang manusia menjadi manusia dalam perannya menghidupkan manusia lain. Peranan seseorang ialah menjadi manusia serta mempunyai potensi untuk berkembang, namun ia bertanggung jawab untuk menghidupkan orang lain.
2: Hei, hey, Uli, mau kemana kamu?
3: Ya mau nyebrang lah. Yuk, nyebrang ke atas.
2: Ngapain nyebrang di jembatan penyeberangan? Mana capek, jauh, lama lagi. Udah nyebrang langsung di sini aja.
3: Ih, Rengga. Kita tuh harus tertib lalu lintas. Nggak boleh nyebrang sembarangan. Apalagi di jalan yang ramai kayak gini. Adanya jembatan penyeberangan ini untuk jalur keselamatan bagi pejalan kaki. Agar terhindar dari kecelakaan lalu lintas. Mau kamu ketabrak?
2: Ya enggak lah. Pokoknya aku mau lewat bawah aja. Biar cepet.
3: Ya udah, terserah kamu saja.
2: Lewat jembatan penyeberangan jalan atau nyebrang langsung? Atas, bawah. Atas, bawah. Astagfirullahaladzim. Duh, takut juga ya kalau sampai ketabrak. Benar juga nih kata Uli. Mending mentaati peraturan lalu lintas aja deh. Lewat jembatan penyeberangan aja ah.
4: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Setiap daerah memiliki cara tersendiri untuk membangkitkan rasa nasionalisme. Salah satunya melalui lagu daerah seperti Manuk Dadali yang merupakan lagu daerah Jawa Barat diciptakan oleh Sambas Mangundikarta melukiskan keperkasaan burung Garuda dengan lambang dari kejayaan Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik budi pekertinya, dan orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Radio mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ada tiga syarat berdirinya suatu negara berdasarkan Konvensi Montevideo, yakni ada wilayah, ada rakyat, dan ada pemerintahan yang berdaulat. Selain itu, ada satu syarat lagi yang disebut sebagai syarat deklaratif, yakni adanya pengakuan dari bangsa lain. Saat Belanda dengan liciknya melakukan penyerangan pendudukan kembali ke Indonesia pada tahun 1948-1949 dalam agresi 2, pemerintahan di ibu kota sementara Yogyakarta lumpuh dan pemimpin republik pun ditawan Belanda. Beruntung, masih ada Mr. Syafruddin Prawiranegara yang mendapat titah penyelenggaraan pemerintahan darurat Republik Indonesia PDRI di Sumatera Barat. Pada saat bersamaan pula, para pejuang Republik Indonesia senantiasa berupaya menginformasikan kepada halayak luas di tanah air maupun dunia internasional bahwa Republik masih ada. Pada era itu, peran radio sangat penting untuk mewartakan bahwa Republik Indonesia masih ada. Setidaknya ada sejumlah stasiun pemancar yang terus-menerus mewartakan Indonesia masih ada dan pemerintahan Republik masih ada. Dalam catatan sejarah, Radio Bela Negara PDRI di sekitar Bukit Tinggi, pemancar radio Kambing di kawasan Balong Karanganyar, lalu pemancar radio Auri di Yogyakarta, serta radio Rimba Raya di kawasan Gayo yang sekarang masuk Kabupaten Bener Meriah.
1: Indonesia still exists.
2: Aljubrantul Indonesia Latazalu
3: Maujudah. Yang di sini adalah Aceh.
1: Inway, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
0: Apa jadinya bila eksistensi Republik Indonesia pada masa kelas 2 tidak disiarkan ke dunia internasional? Melalui radio yang dioperasikan oleh para angkasawan pejuang kemerdekaanlah Republik Indonesia terus diakui dunia internasional. Terima kasih radio, dan terima kasih kepada Pak Maladi dan kawan-kawan di Surakarta, Kolonel Hussein dan istri di Aceh Tengah, para angkasawan opsi Radio Auri di Sumatera Barat dan Yogyakarta.
4: Dan di sini Indonesia masih ada.
0: Radio telah membuktikan perannya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Alang Layung Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Hei, sedang apa kamu, Mina?
2: Anu, Bu.
3: Jadi, diam-diam selama ini kamu juga suka buang sampah di kali depan rumah kita, ya?
2: Iya, maaf, Bu.
3: Maaf. Kali ini saya maafkan ya, Mina. Tapi mulai besok dan seterusnya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Tahu kan kamu akibatnya?
2: Iya, tahu, Bu. Sekali lagi maaf ya, Bu. Mina nggak akan mengulanginya lagi deh.
0: Buanglah sampah pada tempatnya. Berawal dari lingkungan keluarga. Tidak ada kata terlambat. Masih ada harapan untuk siapapun yang peduli. Lingkungan bersih, masyarakat sehat.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
6: Malang Layung. Malagu Sunda dina wanci sariak layung.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Alang Layung Malagu Sunda dina wanci Sariak Layung.

0: Dit, kamu lagi ngapain?
1: Buang sampah, emang kenapa?
0: Gak apa-apa sih, tapi kamu coba lihat deh tulisan di tong sampah itu.
1: Aduh apa sih ribet, ntar juga dibuang-buang juga lah.
0: Ih, kamu tuh salah masukin, Dit.
1: Masukinnya harusnya kemana?
0: Coba kamu lihat tuh, yang satu ada tulisan organik, dan yang satunya lagi non-organik. Sampah kamu kan sampah makanan, Dit. Nah, itu termasuk sampah organik yang bisa diurai. Kalau ini nih, bekas minuman aku, ini sampah plastik. Jadi dimasukin ke tong sampah non-organik, soalnya nggak bisa diurai, Dit.
1: Aduh, ribet. Ya udah aku pindahin nih ya, ke tong yang satunya nih, udah.
0: Nah, itu baru jempol.
2: Dek, Dek, nih. Mama beliin HP, canggih loh.
3: Wah, asik. Makasih, Mama.
2: Tapi ingat, dipakai seperlunya aja ya.
3: Oke, Mama.
2: Anakku jadi banyak berubah semenjak dibeliin HP. Kurang perhatian, malas, dan jadi suka menyendiri. Ah, jadi nyesel beliin HP.
4: Anak-anak, hari ini ujian matematik ya. Ayo siapkan alat tulisnya.
2: Adek, sini. Ini bagaimana ini nilai ujian kamu kok turun semua? Ini pasti gara-gara kamu main HP terus. Pokoknya mulai hari ini HP kamu Mama sita.
3: Jangan, Ma. Jangan.
2: Stop gadget pada anak usia dini. Jangan biarkan anak bermain gadget tanpa pengawasan.
5: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Kala Warta Pro Opat.
1: Objek wisata anu baris ngingetan urang kana peradaban baheula, nyaeta Candi Blandongan anu aya di Karawang, pernahna di Segaran, Batu Jaya, Kabupaten Karawang. Eta candi jadi tujuan wisatawan anu ngadon pakanci di Karawang, Jawa Barat. Alatan pikeun datang ka Candi Blandongan teu kudu ngaluarkeun waragad anu gede. Wewengkon Candi Blandongan dibuka pikeun wisatawan timimiti jam 8 isuk-isuk nepi ka jam 5 sore. Di eta tempat bisa nitenan langsung wangunan-wangunan kuno ilaharna candi-candi ditinggal zaman baheula. Warta Pamungkas. Batu Dua Gunung Lingga di Sumedang, Jawa Barat nyaeta salah sahiji objek wisata para layang anu aya di Cimarga, Cisitu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Batu Dua Gunung Lingga di Sumedang, Jawa Barat, tempat wisata anu endah pikeun ngalakukeun aktivitas, utamana anu mikaresep kana olahraga para layang. Objek wisata para layang di Batu Dua Gunung Lingga mibanda kaendahan alam anu bisa dititenan secara langsung. Disagedengeun eta, objek wisata para layang di Batu Dua Gunung Lingga di Sumedang cocok pikeun kagiatan kulawarga. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
2: Caina herang laukna beunang.
1: Secara harfiah, peribahasa ini berarti jenih airnya dapat ikannya. Maksud dari peribahasa ini adalah mendapatkan sesuatu dengan cara yang baik atau halal, tanpa ada pihak yang dirugikan. Dapat juga diartikan mencari jalan tengah dalam sebuah permasalahan.
3: Hey bro, sorry nih telat.
4: Bukan telat, telat banget.
3: Ya sorry bro.
4: Dari mana sih?
3: Tadi aku mampir ke toko jam, dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
4: Iya, keren.
3: Jelas dong, mahal bro.
5: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
3: Siapa tuh bro?
4: Nggak tahu.

0: Baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih.
1: Pastinya, kan biar cepet terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Mas, ramai sekali ya jalan hari ini. Mobil dan motor seakan tak pernah berhenti. Gimana ini?
2: Iya, kota memang selalu sibuk. Tapi di tengah keramaian ini, kita harus tetap ingat satu hal, Bu. Keselamatan.
1: Mas, kita nyebrang di sini saja yuk. Lebih dekat ini.
2: Dekat? Belum tentu aman, Bu. Lihat tuh, ada jembatan penyeberangan.
1: Tapi harus naik tangga dulu. Capek lah, Mas.
2: Capek sebentar lebih baik, Bu. Daripada risiko seumur hidup. Jembatan itu dibuat untuk melindungi kita, pejalan kaki.
1: Ya juga ya. Daripada berebut dengan kendaraan yang melaju kencang.
2: Betul. Saat kita memilih jembatan penyeberangan, kita sedang memilih untuk pulang dengan selamat.
1: Ya, kadang kita terlalu buru-buru ya, sampai lupa kalau keselamatan itu bukan pilihan, tapi kebutuhan.
2: Tepat sekali. Kota yang tertib dimulai dari langkah kecil. Menyeberang di tempat yang semestinya.

0: keranjang adalah salah satu kue khas yang wajib ada dalam perayaan Tahun Baru Imlek. Kue keranjang mulai dipergunakan sebagai sesaji pada upacara sembahyang leluhur 7 hari menjelang Tahun Baru Imlek dan puncaknya pada malam menjelang Tahun Baru Imlek. Kue keranjang memiliki makna yang mendalam. Bentuk kue keranjang yang bulat bermakna agar keluarga yang merayakan Tahun Baru Imlek tersebut dapat terus bersatu, rukun, dan bulat tekad dalam menghadapi tahun yang akan datang. Tak hanya maknanya dari segi bentuk, makna rasa kue keranjang yang manis ketika disantap melambangkan harapan bagi yang menyantap kue tersebut akan selalu keluar tutur kata yang baik ketika mulut berucap.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Dulu kala di tanah Pasundan, di pinggiran sungai Citarum, hiduplah seorang kakek tua bernama Empu Wisesa yang terkenal karena mempunyai ilmu sakti mandraguna. Di sana, dia tinggal bersama anak perempuannya

0: yang cantik jelita bernama Sekar.
1: Maaf Ayahanda, jika aku membangkang pada Ayahanda, tapi aku hanya ingin menikah dengan Wira.
0: Empu Wisesa mempunyai dua orang murid, Jaka dan Wira. Dia menemukan mereka saat masih bayi di sebuah desa yang hancur berantakan karena letusan gunung Tangkuban Perahu yang sampai saat itu laharnya masih sering membahayakan area sekitarnya. Kedua bayi itu lalu dibawa pulang, dirawat, dan diajarkan ilmu oleh Empu Wisesa. Meskipun mempunyai guru yang sama, Jaka dan Wira mempunyai perangai yang berbeda. Jaka berparas tampan dan dia senang bermain dan pandai bercakap. Meskipun pintar, tapi karena sifatnya yang menggampangkan sesuatu, dia jauh ketinggalan dari Wira yang rajin mencari ilmu dan hakikat hidup. Sifat yang berbeda itu tidak membuat mereka berjauhan. Mereka seperti dua orang saudara yang saling tolong dan berbagi rahasia. Tapi ada satu hal yang tak mereka ungkapkan satu sama lain, yakni mengenai perasaan mereka terhadap Sekar, putri guru mereka.
2: Guru, izinkanlah aku menyampaikan sesuatu.
3: Silakan muridku, apa yang ingin kau sampaikan?
2: Sebelumnya maaf bila aku lancang, Guru. Tapi aku tidak bisa membohongi diri sendiri bahwa aku mencintai putrimu Sekar, Guru.
0: Tanpa meminta persetujuan anaknya, Empu Wisesa langsung menyetujui lamaran Jaka. Dia berpikir Sekar pasti menyukai Jaka yang rupawan serta pandai bergaul. Keesokan harinya, Empu Wisesa memanggil Sekar lalu menyampaikan keinginannya untuk menikahkannya dengan Jaka. Sekar ialah anak yang baik dan berbakti pada orang tua. Tapi baru sekali inilah Sekar membantah orang tua. Dia menolak keinginan Empu Wisesa dan mengatakan bahwa dia mencintai Wira dan hanya ingin menikah dengan Wira.
1: Maaf Ayahanda, jika aku membangkang pada Ayahanda, tapi aku tidak mencintai Jaka. Aku tidak bisa menikah dengannya, Ayahanda.
0: Itu membuat Empu Wisesa gundah. Sebelumnya, dia sudah menjanjikan pada Jaka dapat menikahi Sekar. Supaya adil, Empu Wisesa kemudian membuat sayembara.
3: Baiklah, aku hanya akan menikahkan Sekar dengan orang yang dapat memadamkan lahar panas Tangkuban Perahu.
0: Jaka merasa itu merupakan hal yang mustahil. Tidak mungkin memadamkan lahar panas yang sudah ada sejak abad-abad yang lalu. Tapi di depan Empu Wisesa, dia menyanggupinya dan mengaku ingin mengembara mencari ilmu untuk memadamkan lahar. Dan ternyata Jaka hanya berfoya-foya dan bahkan malah bermain wanita. Sementara itu Wira berpikir keras mencari cara bagaimana memenangkan sayembara tersebut. Dengan tekun, setiap hari dia mengitari cekungan luas yang terbentuk oleh lahar panas itu. Dia tahu hanya air yang dapat mengalahkan api. Tapi dari mana dia bisa mendapatkan air sebanyak itu? Setahun berlalu, tapi Wira belum menemukan caranya. Sampai suatu hari, dia melihat berang-berang yang sedang membuat bendungan dari ranting-ranting pohon.
3: Wah, bagaimana kalau aku membendung sungai Citarum sampai airnya dapat memadamkan lahar panas?

perhitungan, Wira mulai melakukan idenya tersebut. Pertama-tama, dia mengungsikan manusia dan hewan-hewan yang ada di cekungan lahar tersebut supaya tidak tenggelam oleh air. Lalu berbekal kesaktian dari Empu Wisesa, ia meruntuhkan sebuah bukit dengan tangannya sampai tanah dan batuan membendung air sungai. Lama-kelamaan air mulai menggenang. Lahar panas pun menjadi dingin dan cekungan tersebut berubah menjadi danau yang luas. Orang-orang menyebut daerah itu Danau Bandung. Setelah berhasil melewati ujian yang diberikan oleh Empu Wisesa, dia lalu pulang dan melamar Sekar. Empu Wisesa sangat senang. Muridnya terbukti sangat mencintai anak sematawayangnya dan mencegah bencana yang dapat muncul akibat lahar panas tersebut. Tak berapa lama kemudian, mereka pun mengadakan pesta pernikahan yang meriah dan dihadiri oleh semua penduduk di sekitarnya. Setelah bertahun-tahun, Wira dan Sekar dikaruniai banyak anak dan cucu. Sementara itu bendungan yang dibuat Wira mulai runtuh akibat deras air yang tinggi. Lama-kelamaan air di danau tersebut mulai mengering. Tanahnya menjadi subur dan gembur. Akhirnya mereka pun berpindah ke tempat tersebut dan tidak lupa mengajak penduduk sekitar. Lama-kelamaan daerah itu menjadi ramai ditinggali serta didatangi pengembara. Karena danaunya sudah tidak ada lagi, mereka menyebutnya Bandung. Demikian drama legenda produksi Programa 4 Radio Republik Indonesia Bandung dengan para pemain. Web Rukanda sebagai Empu Wisesa, Rosyanti sebagai Sekar, Agus Supriyawan sebagai Jaka, Yanto Prihadi sebagai Wira. Ilustrasi musik dan teknik montase Agus Super. Naskah karya Widya Perdana.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kaum dangu di mana wae ayana. Tepang deui sareng acara ngamu mulai basa Sunda di program Opat Sora Budaya Bandung. Jejer carios dina kesempatan ieu nyaeta ngeunaan kasalahan masyarakat dina make basa Sunda. Alhamdulillah parantos hadir oge narasumber Kang Ilyasa Ahmad Mas Kawai Wilujeng tepang deui.
1: Mohon Kang.
0: Dina acara ngamu mulai basa Sunda ieu. Da Kang Ilyas, ieu urang bahas ngeunaan kasalahan masyarakat dina make basa Sunda ieu teh. Masyarakat teh termasuk simkuring gitu ya, pina mah gitu. Nah, kumaha sih kaayaan basa Sunda ayeuna? Mangga.
1: Mohon Kang, cita cana nepangkeun heula kaum dangu bilih neta can terang.
0: Mohon saha gitu ya. Mohon. Mangga.
1: Nepangkeun wasta pun Ilyas Ahmad Mas Kawai. Dia nanget ayeuna simkuring salaku wawakil ti Duta Bahasa Jawa Barat 2023. Nah janten tadi anu parantos taroskeun ku Akang panggitannya.
0: Mohon.
1: Kumaha kaayaan basa Sunda di mangsa kiwari panggitan. Margi da ayeuna mah pami misalkan ditilik ku urang kaayaan basa Sunda ayeuna tangtuna geus mekar, geus aya karonjatan dina masalah cara nyumubarkeun kumaha cara makena basa Sunda. Boh ngalangkungan media sosial atau napi boh nganggo media anu sanesna dina pengajaran. Nanging anu janten puseur sawangan simkuring di dieu basa Sunda teh ayeuna teh sok sanaos seueur anu nganggona kadua lah pangseueurna di Indonesia gitu, saatosna Jawa. Tapi aya keneh lepat gitu, lepat dina nganggo basa Sundana di masyarakat teh sok sanaos nya diwajarkeun oge lantaran teu sadayana jalmi kagungan buku referensi ngeunaan basa Sunda anu leres gitu.
0: Leres.
1: Dan karos simkuring mah, simkuring ge da kapungkur mah. Basa Sunda teh asal-asalan ge nganggo kitu nya, nu penting mah simkuring nganggo kene basa Sunda. Nanging saat parantosna simkuring nya kaleresan ayeuna kuliah kitu nya di UPI. Jurusan pendidikan bahasa Sunda nya katawis pisan gitu bentarna oh geuning anu leres teh nganggo basa Sunda teh sapertos kieu bentar sareng oh kuluna mah simkuring teh anu jadi lulusan bahasa Sunda teh kedah nyebarkeun lah aya rasa tanggung jawab eta pikeun nyebarkeun kumaha cara nganggo bahasa Sunda anu leres sapertos kitu Kang.
0: Ai nyumbarna tadi disebatkeun nya kumargi misalkan tema ayeuna tos tiasa ngalangkungan media sosial gitu. Tah eta pangaruh oge tina nyebarna penduduk atanapi orang Sunda tadi sorna tos hampir di Indonesia ngaranggo gitu. Hartosna beureun nyebarna eta ku lamun téh mah hasil panalungtikan kusabab orang Sunda notos aya di mana-mana misalnya di wilayah Indonesia atau napi memang ngalangkungan media sosial atau kumaha.
1: Mohon. Janten pami dina survei na BPS atakinya. BPS penduduk orang Sunda berbanding lurus dengan penggunaan bahasa Sunda. Janten disebat kadua pangseuna di Indonesia teh sabab da orang Sunda na seueur gitu.
0: Yeah. Santos naon teh?
1: Santos bahasa Jawa.
0: Oh.
1: Antara kan Jawa mah Jawa Timur aya orang Jawa, di Jawa Tengah aya orang Jawa, orang Jogja. Mohon. Tapi di Sunda mah kan di sumebarna aya di Jawa Barat gitu seueur jalmina gitu. Katami di Banten oge kan aya masih kene nganggo bahasa Sunda. Tapi salesna mah nya di luar Jawa oge salesna mah aya misalkan di Lampung seueur rencangan simkuring anu Jawa tiasa bahasa Sunda lantaran geningan migrasi cenah nu kawit nama ti Garut atau nepi ti Tasik milayan damal nya alhamdulillah di Lampung misalna eta gitu. Teh sok kasebat oge basa Sunda basa Sundana kitu da orang rantau cenah sabertas kitu jantan sesah gitu pamininggalkeun basa Sunda teh sebenarnya mah cenah sok sanaos eta jalma teh tos aya di luar pulau Jawa sapertos kitu jantan faktor migrasi teh emang mangaruhan pisan gitu.
0: Ya mudah-mudahan jadi naonnya nguyuban jadi nambih-nambih kanggo nanjerkeun dina ngagunakeun basa Sunda eta nya.
1: Laras.
0: Sapatos kitu.
1: Mohon.
0: Nah, naon sih nu jadi kesalahan gitu nya, kesalahan umum gitu nu aya di masyarakat utamina dina make basa Sunda ieu gitu.
1: Mohon. Pami sarasna mah sim kuring ge pami misalkan alimnya mapatahan ngojay kamariwa gitu nya. Nanging eta saparantos naningal di masyarakat gitu nya. Bukan di media sosial tapi di masyarakat di lapangan gitu. Nuku sim kuring diajarkeun mah nya aya sababaraha hal. Nu kahiji pami misalkan wawanohan ngawanohkeun diri. Nah kan kapungkur ge sim kuring masih kene nyebatkeun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun sim kuring tah teh. Nya sasna lepat gitu. Pami misalkan bade ngawanohkeun diri, langkung saya nganggo nepangkeun
0: gitu. Sanes tepangkeun.
1: Oh, sanes tepangkeun margi. Eta teh sok karandapan sok ningal di acara-acara anu misalkan mojang jejaka sepos pemilihan-pemilihan seperti kitu nu nganggo basa Sunda kitu nganggo basa daerah. Nya masih kena aya nu paliron kumaha cara ngalarapkeun tepangkeun sareng nepangkeun. Margi kan ayeuna mah misalkan bade lomba atawa nepi pasanggiri ngeunaan basa Sunda kan kedah ngawaruhkeun diri. Tah lepatna teh seueur kene anu nganggo tepangkeun. Salahna mah pami misalkan bade ngawaruhkeun diri nganggo nepangkeun sapertos kitu. Muka hiji eta anu umum pisan mah kitu. Pami misalkan anu kasalahan anu salajengna mah sesah ngabentengkeun sareng e.
0: Tah
1: eta sok aya nu penyangkina cenah margi kan eta mah kedahna cenah gitu. Cenah janten kedah biasa ngabentengkeun sareng e. Ta janten kaum dangu pami misalkan hayang ngabentengkeun sareng e. Nah eta mah biasa pami misalkan curak mah tos pada uninga pangitanya mah tos bentan gitunya suara nage
0: jelas gitunya
1: pami mah kan pami misalkan orang secara gampil nama gitu mah mung tiasa pondok misalkan gitunya jantan tiasa panjang pami mah tuh tiasa panjang gitunya ternyata kaum dangu bilih na hoyong ngabentankan sarang sepetos gitu pami misalkan kurang di nyacarioskin gitunya disebatkan eta katiten gitu. Pami saur Kang Taufik Paturrahman mah kumaha cara ngabentenkeun sareng teh dina kecap bentenkeun. Tah, bentenkeun teh aya B ten sarengkeun. Dah, janten pamisakan hayang ngabentenkeun mah anggo eta we kecap bentenkeun teh gitu.
0: Oh iya. Didinya aya sadayana aja.
1: Aya sadayana
0: jelas. Tengah
1: tengah
0: sareng jeung nu panjang
1: anu panjang gitu. Margi dari Sunda mah kan huruf vokal teh nambihan aya dua gitu nya. Teh dengan saukur pami di Indonesia mah kan a i u e o. Aya di urang mah a i u e e o. Jadi janten seueur kitu sora vokalna. Janten ulah paliron gitu nya. Sok aya nu nyebatkeun punten hapunten tah eta benten-benten gitu kan kedahna hapunten biasa tapi mah hapunten tah eta sakadang biasa naonnya salah gitu.
0: Sepetos ieu ning naon teh dina hideung sareng hideung
1: nah benten kan hartosna gitu
0: eta lamun lepat aya dina naon teh ucapan mah mungkin ya biasa ketawis tapi lamun dina seratan
1: nah menjadi seratan
0: misalnya hideung jeung hideung nah gitu kan itu bisa tiasa lepat
1: sebenarnya tiasa lepat misalkan gumantung kalimatna misalkan kalimat teh hoyong nyebutkeun buah naonnya anu hideung ya pokoknya mah nyebatkeun buah gitu ya gitu. Nyebatkeun buah teh warnana hideung tapi disaatkeunna buah teh warnana hideung nah buah teh bageur gitu hideung gitu lungguh gitu buah gitu ban-benten margida. Eta ge benten sareng teh. Benten pisan gitu. Hideung mah warna, hideung mah sifat gitu. Kita janten nyanya samila sapertos di Quran gitu kan benten makhrajna eta benten hartos sami sabenerna di Sunda oge sapertos kitu.
0: Oh jadi nu paling pokok tadi teh nanti bentenkeun.
1: Oh, nah, bentenkeun.
0: Gitu. Tapi kadang-kadang nyaeta kitu sok lepat-lepatnya peminampi ieu we lah dina chatannya gitu di WA. Kadang-kadang teh ieu teh kedah nulisna kumaha nya? Naon teh ngangge e atau eu gitu kumaha gitu teh.
1: Namun eta mah katawis nama kan pamisalkan. Tapi
0: cekap ku eta wae nu rumus bieu.
1: Rumus bieu we pamisalkan dina nya dina kebiasaan urang kumaha cara nyebutkeunana ternyata biasa dilarapkeun gitu di ketikan gitu. Tapi pami misalkan salah nama dina nya dina pagunaman sadi dinten ya tama salah sanata janten pasoalan gitu janten soalna nya biasalah ngabentenkeun antawis biasa sareng tapi misalkan hoyong terang pisan gitu nya kecap mana sih nu kedah ngang sareng nya tama kata bisa kedah nganggo kamus gitu kamus bahasa Sunda seueur gitu kamus bahasa Sunda aya kamus Sunda dana di debrata aya LBSS aya pami misalkan hoyong terang gitu anu laresna sapertos kumaha gitu sih Kang pami ngabentangkeun kecap anu nganggo sareng mah gitu
0: sapertos dilajengkeun tah eta nulisna
1: berarti eta teh dilajeng jeung nganggo biasa keun nganggo
0: dilajengkeun sok aya jeung dilajeng sok aya nganggo u gitu teh sapertos kitu
1: tapi nya dilajeng nya pami
0: biasa. Oh jadi pami dipanjangkeun berarti pasti
1: nganggo anu eu
0: eta gitu lamun misal ngan setengah gitu tah berarti eta tetep tapi eta urang pami nyeratna kada anu e jelas kada memang dicorak atau tapi kumaha
1: pami corak mah anu pami misalkan e
0: ya.
1: Pami misalkan pami e corak mah pami dina kecap dilajeng berarti dilajeng pami e corak pami e biasa
0: nyeratna urang dicorak atau
1: kada
0: terus kitunya
1: terus e biasa gitu
0: cepeng misalnya cepeng
1: biasa we e kitunya e tanpa curak gitu ya
0: lamun cepeng berarti ta sadayana eu
1: teu cepeng mah biasa
0: hiji
1: mun taya uan
0: oh sadayana nya
1: cepeng soalnya sanes cepeng tapi cepeng gitu
0: berarti lamun ngangge eu cepeng
1: jika
0: peuyeum
1: berarti peuyeum ta pami peuyeum nganggo
0: eu apem
1: apem ngango biasa apem sas apem
0: ya.
1: Tapi apem
0: gitu. Oh apem berarti e biasa
1: e biasa gitu, sas e curak sanes eu tapi e biasa
0: ya kira iya ku kuah naon cara apem
1: tamu itu ngango ya. Ya tapi apem
0: gitu. Oh gitu ya tah naon wae tah nu di nya nu di masyarakat kan tapi kadang-kadang ke masyarakat aduh jadi sieun teh ada ulah dugi ka gitu
1: mohon gitu dah sasna mah kan bahasa mah sasna fleksibel. Pami dina bahasa Indonesia mah kan baik dan benar teh ya. Baik teh pami misalkan urang dina konteks situasi, benar teh pami misalkan urang dina konteks nya ilmiah gitu. Nah eta kedah leres. Pami misalkan aya nu lepat ge paling kedah diropea sakedik-sakedik kita tong ulah di jejeleh gitu nya. Ah lepat-lepat gitu tapi ya urang tiasa we ngaleres kana ngaropeana kalawan leres-leres gitu.

Kuda Renggong. Kuda Renggong adalah seni pertunjukan rakyat berbentuk helaran berasal dari daerah Sumedang, Jawa Barat. Tapi tahukah Anda, Kuda Renggong merupakan metatesis dari kata ronggeng yang artinya keterampilan berjalan kuda mengikuti irama musik dan gendang sambil ditunggangi anak sunatan

0: Kaum dangu masih sesarengan di acara ngamu mulai bahasa Sunda di program Opat Sora Budaya Bandung ngenaan kesalahan masyarakat dina make bahasa Sunda ieu. Tah supados ulah dugikeun ka sieun ya Kang Ilyas nya masyarakat teh ngagunakeunana kumaha cara anu mudah sajabi ti tadi Kang Ilyas tos ngajelaskeun eta we kalimat naon emutan cara bentenkeun. Nah, sapertos kitu.
1: Janten pami misalkan kanggo tadi kan masyarakat Sunda mah kan simkulingi ngaraos tacan nanya tacan langkung paham gitunya ngenaan nganggo bahasa Sunda anu leres nanging naon-naon wae anu ku simkuling diajarkeun salami simkuling aya di prodi kitunya di prodi nyata nya karep simkuring mah kanggo tiasa nyumbabarkeun eta sareng kasakumna masyarakat anu parantos terang gitunya parantos terang nya orang sami-sami kedah silih elingan silih ngaropea ngenaan bahasa Sunda anu leres tapi ku cara anu hade tea kitunya pamisakan orang terang kitunya terang ngenaan bahasa Sunda anu leres nanging dina nepikeunana ulah nepi ka ngajajalih batur kitunya nepi ka mana masalah mangke bahasa Sunda teh sareng-sareng
0: lain kitu
1: kan eta janten
0: sieunnya
1: sok merod. Nah anu saya nama nya orang ngaropeana ku cara anu leres gitu ku lemah lembut gitu nya ku cara Nabi Muhammad we da kapungkur ge Nabi Muhammad dakwah teu nganggo kekerasan gitu nya dakwah mah dakwah we gitu nganggo bahasa anu lembut anu tiasa ditampi ku hate gitu janten da mung deui make bahasa Sunda tanggapi ka kitu jebatur teh mun tiasa mah urang ngawartosanna lemah lembut misalkan iya Kang teh punten kanggo cara nyeratkeun kecap punten teh sapertos kieu gitu kan jadi batur teh oh sapertos kitu janten nampi gitu ku hate sanes ku emosi gitu kan aya biasana mah urang teh punten mah tong make atuh cenah make biasa we nah tata janten merod ka urang nata juga ah sieun ngomong bahasa Sunda mah ngiseur salahna gitu ngomong bahasa Indonesia sok sanes bahasa Indonesia ge kedah diutamakeun nanging tong hilap urang ge gaduh bahasa Sunda minangka bahasa indung urang bahasa indung urang Sunda janten nya urang sumebarkeun pamahaman ngeunaan bahasa Sunda tapi ku cara anu hade teh gitu boh eta dina ngaliwatan media sosial gitu atanapi tiasa karerencangan silih elingan ku cara anu leres eta tiasa kitu janten jalan tiasa janten media sangkan bahasa Sunda teh terus ngaronjat gitu nu makena teu merod gitu ta aya deui anu teu nganggo bahasa Sunda sapertos kitu Kang.
0: Tah Kang Ilyas ieu mah dinu kahirupan sari dinten ieu nya. MC dina acara pangaosan anu saurang nyebatna anu kusim kuring dipihormat tah anu saurang deui anu kusim anu kusim kuring dipihurmat. Nah eta teh lamun dina Sunda nu mana tah?
1: Sasama sami dua-dua nage.
0: Ya.
1: Pami misalkan dina hartos mah semantik mah janten teu aya bentena antara antawis dipihormat sareng dipihurmat.
0: Ya.
1: Lamun pami misalkan hoyong langkung nanya lah hoyong langkung lemes kitu nya anggo u kitu. Ya sapertos tiasa ngarobih kecap badami janten badanten. Kan eta sasana mah kan aya tingkatan anu leuwih halus gitu.
0: Leres.
1: Dina bahasa Sunda mah gitu. Benten sareng bahasa Indonesia kan bahasa Indonesia mah tak aya tingkatan-tingkatan gitu.
0: Sami
1: Sunda
0: way,
1: mah gitu. Sunda mah kan badami eta langkung kana loma kitu nya badami.
0: Yeah,
1: badami. Dan janten halus, janten lemes, janten badanten. Janten aya parobihan-parobihan fonem gitu nya, parobihan fonem anu tiasa ngalantarankeun ayana aya robahna tingkatan gitu dina makena langkung lemes tiasa teras aya oge ka mana jadi kamanten geuning sok aya kitu eta teh tujuanna kanggo hormat gitu ngahormat tiasa tapi sasana mah hartosna mah sami intina mah pemimpin dina bahasa Indonesia mah ngahormat gitu menghormati
0: mun di dinya mah nunjukkeun urang teh ngahormat gitu nya dina bahasana eta tapi eta teu sabias misalnya dianggo anu dipihormat ku bahasa Sunda itu
1: sawiosnya. Abi ge pamisakan janten pewaratan tapi MC sok nganggo dipihormat gitu. Anu ku simpulin dipihormat sahaja ya, gitu. Janten pasmalan. Pami dipihormat mah biasa langkung lemes sih, langkung lemes dipihormat. Nanging kan pami MC mah pewara mah kedah formal gitu. Langkung formal nganggo dipihormat gitu. Pami nya bilisna kaum dangu anu leuwih langkung terang gitu nya. Tapi biasana MC mah nganggo dipihormat ya gitu.
0: Kan memang kadang-kadang kan aya oge MC anu tacan tiasa ngalarapkeun di mana ieu mah dina formal, acara nu formal, kita ana semi formal, tapi nu biasa wae sapatos kitu nya meureun. Ngagunakeunana. Atanapi mungkin langkung tepatnya dina acara formal meureun eta mah.
1: Mohon, biasana anu acarana formal kan biasana pamisakan MC awal-awal mah kedah formal heula. Sata acan pamapag mah sambutan-sambutan mah kan kedah formal pisan. Tapi biasana nganggo dipihormat gitu. Anu kusim kuring dipihormat, anu kusim kuring dipikareueus, anu kusim kuring dipiajeri ya, pokona mah seueur kitu nya. Tapi pokona mah anu biasana anu kanggo ngahormat ka anu tos nanya atas gaduh kalungguhan gitu ya, atas gaduh jabatan
0: tokoh
1: gitu ya, pasti dipihormat gitu.
0: Tah, ngeunaan salieu sareng eta nya nu dipihormat atanapi anu kurang dihormat gitu nya, dipika hormat, dipika sepuh gitu. Tah, ieu iya, ngalarapkeun pun. Nah, eta kumaha? Pun.
1: Pami taya sasana nu nyahoyong di highlight di dieu teh. Tayata seueur anu lepat nganggo pun sareng tuang.
0: Yeah.
1: Pun teh.
0: Eureuh sareng tuang cobi.
1: Nuduhkeun pun teh kepemilikan anu urang gitu. Misalkan pun bapak.
0: Yeah.
1: Berarti Indonesia nama ayahku gitu. Pun bapak, pun biang,
0: pun bojo.
1: Pun bojo, pun anak, pun aki, pun raka, pun lanceuk. Nah, eta kan eta teh berarti musim kuring gitu nya. Tapi misalkan tuang mah namanya ka orang kedua, jalma kedua gitu. Misalkan ke tuang Rama bapakmu berarti Indonesia nama tuang mah pokoknya mah pun mah urang tuang mah anjeun gitu ya. Saya semuanya anjeun gitu. Nah teteh bentana eta margida anu kajantanan ayeuna pamisakan nya kajantanan gitu nya rencang sim kuring ka hajatan manawi pun bojo ka mana nyaduka tuh manawi pun bojo maduka eta bojo salira teh sanes nu abdi kan eta jantan kadana mah kabatur mah nyebatna ka mana tuang rai teh istrimu teh sareng tuang rai teh sareng tuang raka teh eta nama melepat mah kitu sok aya kitu ka mana pun bojo nyaduka eta mah istri salira sanes istri abdi
0: gitu. Tapi kantor tentang tuang ya. Pun ya.
1: Pun.
0: Nah, padahal masa nama nu di masa teh nyaeta rakana sanes carogena ya. Kan sok aya nu nyebatkeunnya pami pami ibu ai bapana ka mana? Sok nyebatkeun seuna pun lanceuk cenanya. Pun lanceuk. Takal mari kan raka sareng lanceuk meureng sami wae ta.
1: Sami wae.
0: Kumaha ngabenten kana gitu. Misal mah pun raka berarti kak Eta mah kakak asli mending gitu atau nanti kumah tina ngelarap ke nana
1: pamisalna ses nama pun lancuk sarang nyata teh sami pun lancuk teh bisa nuduhkan karena suami pami Indonesia nama tiasa menunjukkan kakak. Nah pamisalkan ngebenten ke nana mah biasana orang Sunda mah tos terang gitu ya, tos terang cara terangna misalkan itu naraskeun saha tapi biasana anu sering dianggo kitunya, anu sering dianggo di masyarakat urang pasti moal jauh tina nanyakeun salaki atau pamajikan kitunya ka mana si ibu geuning malah mah tengah nganggo tuang tengah ngopun ka mana si ibuna mana si ibu ka mana mamahna si ieu ka sok kitu di lembur mah kitu mamahna si Ajeng ka mana sok kitu jantan apa misalkan secara hartos secara tak ayan dirobah sami pun lanceuk mah ka tiasa nuduhkeun. Nah,
0: dia pami pun lanceuk mah umum lah nya
1: pasti karena suami
0: gitu carogena gitu. Kan lamun eta pun raka.
1: Nah, pun raka mah
0: biasana mah ieu nya atanapi kakak kandung atanapi.
1: Pami raka mah biasana dipadupadankeun jeung tuang raka. Jadi misalkan ditaroskeun ka mana tuang raka. Nah eta teh tiasa naroskeun ka mana suami kamana raka nu asli gitu ta sebut sama gitu jantan nanya tuang rai tuang raka sareng pun bojo ta eta teh
0: pun lanceuk
1: pun pun nyamun pun bojo sareng pun lanceuk teh emang sami-sami wae hartosna kitu nya nuduhkeun naroskeun atanapi nyebutkeun antawi suami jeung lanceuk atanapi istri jeung adi gitu. Jadi dipadupadankeun teh lanceuk teh suami adi teh jeung pamajikan kitu di Sunda mah. Tapi biasana nya eta pamisalkan ditaroskeun pun lanceuk ditaroskeun kamana tuang raka pasti ngeuhna langsung oh salaki urang gitu nanyakeun salaki urang jantan diwalarna oh pun lanceuk mah rejeuk kamana gitu. Soalnya jarang pangintanya jarang anu naroskeun kamana lanceuk anu leres kitu nya sok jarang gitu sok naroskeun teh nya kamana suami atawa napi istrina gitu.
0: Tah selain urang naroskeun berarti kamana tuang bapak atawa napi kamana tuang ibu gitu.
1: Pamisakan ka naroskeun bapak kan sanes mah langkung merenah nganggo tuang rama.
0: Oh tuang rama.
1: Mohon manawi tuang rama kamana? Eta naroskeun bapakmu kemana? Tah kitu tuang rama pam. Tah eta nu sok paliron teh pamipun mah biasana.
0: Satu gedangan deh. Kamana tuang bapak?
1: Mohon pamipun mah pun bapak sarang pun biang pun bapak mah berarti bapakku pun biang ibuku. Pamit tuang mah berarti tuang rama bapakmu kamana? Sarang tuang ibu. Tah tuang ibu berarti ibumu kemana? Gitu.
0: Alhamdulillah. Jadi ngenaan kesalahan masyarakat dinamake bahasa Sunda ya sekedikna tos nambihan ya nambihan pangwaruh kanggo simkuring mudah-mudahan oge kaum dangu di mana wae ayana. Ta insya Allah Kang Ilyas urang cekapkeun heula
1: mohon
0: jejer carias urang dina ngamumule bahasa Sunda kesempatan ieu ngalangkungan propat sora budaya Bandung. Hatur nuhun. Oke, ka Kang Ilyas, ka kaum dangu, kana panitena, insya Allah urang tepang deui dina waktos anu sanesna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Program Mawapatra di Republik Indonesia Bandung ngadugikeun warta dina basa Sunda. Wartos-wartos anu penting diantawisna. Runtah di kota Bandung bisa ditukar jadi voucher balanja. Pangungunan depo bis rapid transit BRT di Terminal Cicaheum, Kota Bandung. Warta selengkapnya dibaca Kusim Kuring, Roy Wijaya.

Runtah lain nganzaukur piceuneun deui ngaliwatan program Grid Bandung. Kiwari runtah bisa dipilah jeung dipilih. Saterusna bisa ditukeur kalayan jadi barang anu ngabogaan ajen sorangan timimiti voucher belanja nepi ka layanan kasehatan. Program samodel kitu digelar dina unggal aya belanja bazar pakai sampah nalika gelaran hari jadi ka 216 Kota Bandung. Kegiatan eta oge mangrupa salah sahiji contoh gawe bareng pemerintah jeung masyarakat dina ngajurung pikeun ngokolakeun runtah ti mana asalna runtah. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan hancur berlangsung pikeun mere contoh ku cara kumaha tata carana nukerkeun runtah sabada dipilah. 8 kilo runtah kertas, setengah kilogram runtah plastik bersih anu ditimbang bisa ngasilkeun Rp22.000. Anu saterusna jumlah eta dikonversi jadi sajumlah voucher anu hargana Rp5.000 tur bisa meunang layanan kasehatan. Numutkeun Farhan ku ayana Grid Bandung bisa jadi totonden pikeun mateahkeun masyarakat kumaha carana dina ngungkulan runtah.

Pembangunan depo bis rapid transit BRT di Terminal Cicaheum Kota Bandung ditembeian dilakukan. Sejumlah lapak para pedagang geus mimiti dibalongkar. Salah seorang pedagang, Nurjaman, ngaku geus nerima duit kompensasi ti pamarentah anu gedena 6 juta rupiah. Kalayan dirarancang, duit eta baris digunakan ngawaragadan pindah usaha jeung nyumponan pangabutuh salila di bebenahna terminal. Numbutkeun Nurjaman katarimana duit kadedeuh eta sabada saacana para pedagang baris nerima bewara secara tertulis. Pamarentah oge geus sababaraha kali ngayakeun gempungan sosialisasikeun tur ngordinasikeun kaitan ayana pangwangunan depo rapid transit BRT di Terminal Cicaheum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi kaum dangu di mana wae ayana tepang di sarang sindiran di saranganku Sim Kuring Roy Wijaya. Alhamdulillah pokona mah hadir oge sapertos biasa Abah Janggot. Kurang sapa heula. Assalamualaikum. Bah.

0: Tahukah Anda? Radio tidak akan pernah padam. Ia tetap bisa berbicara saat dunia terdiam. Dalam kondisi darurat seperti gempa, banjir atau gunung meletus, radio dinilai dapat menjadi alat tanggap bencana yang terbukti efektif menyampaikan informasi. Radio dapat berfungsi bahkan saat terjadi pemadaman listrik atau gangguan pada jaringan telekomunikasi. Dukungan ini disebutkan langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan berbagai lembaga kemanusiaan yang menjadikan radio sebagai mitra strategis dalam komunikasi darurat dan evakuasi. Lewat gelombang udara, radio menyampaikan peringatan dini, arahan penyelamatan, dan suara harapan kepada mereka yang tergurung dalam keterbatasan. Radio adalah bukti bahwa teknologi tidak harus canggih untuk menjadi penting. Yang terpenting adalah ia selalu ada saat kita membutuhkannya.
1: Informasi lain, saudara, peran radio komunikasi mendukung dalam penanganan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, si sindiran deinya.
0: Si sindiran deui. Si sindiran ngalanggungan perempat, mohon.
1: Kawitan wae teh.
0: Mangga, Bah, kawitan. Ku abdi. Mohon, ku abdi di live TikTok
1: kami. Pangaritan. Naik angkot. Kacipelah pangaritan. Naik angkot pamipiran. Bismillah urang awitan. Abah jangot si siniran.
0: Eres.
1: Titiran dina kaweni. Nuna balek di sarada. Si siniran eta seni mumule ku urang suna.
0: Eres.
1: Titiran hiber nyirorot tina awi kana kopi si siniran abah jangot manawi bahan katampi
0: insyaallah
1: tak kumargi abah sana oje geda kamarinya kaping 11 April teh jumaahnya
0: ahan
1: urang eta we atuh urang masih keneh ieu abah teh ngiring ieu ngawilujengkeun ka RRI-nya.
0: Leres.
1: Urang ngawilujengkeun ka RRI keun we sabaraha kali ge nya. Utamina mah ieu we. Urang-urang ieu.
0: Mangga.
1: Tiampas ka Cibeber. Tidangela ka Cipari. Tanggal 11 September milang kalana RRI. Kaceri jalan sagara di sungapan kaci daun RRI ngajomantara tos dalapan hiji tahun kacantigi pasir gadung lemur kidang di jayana pamugi RRI Bandung maju bidang sagalana. Ganaria Cicalengka. Talio urang tuluikeun. Indonesia merdeka. Radio anu ngumumkeun. Kantigi legok Cigadung. Ditanggung kapasir Lio pamugi propat Bandung sing langgeng dina radio
0: amin
1: palimanan kacigadung cipahat jalan buana pimpinan RRI Bandung sing sehat panjang yuswana
0: amin
1: kapahlawan pasir gadung
0: uhun
1: dicipahat kaci saat karyawan RRI Bandung sing sarehat

0: Ibu saha nu garelis si horeng urang RRI. Dijijaha kacikalep ka pahlawan Pasir Gadung itu saha nu karasep karyawan RRI Bandung. Cici pelah reka ceri pageningan kajerona sababiah di RRI geningan ayah jodona.
1: Alhamdulillah.
0: Kacilangu naik keri ngaliwat Pasir Kaliki kaum dangu di RRI sing sarehat seerigi. Ayeuna tirian sok lah.
1: Marga Hayu Riung Bandung.
0: Aduh, Riung Bandung ingat baheula.
1: Jalanna lewat Ciwastra.
0: Aduh.
1: Dirgahayu RRI Bandung.
0: Ya.
1: Sekali di udara tetap di udara.
0: Dah, gitu. Beres kita mas terus.
1: Bah, ieu teh aya pendengar seueur ieu teh kumargi di
0: tangtos seueur atuh.
1: Di live
0: geus seueur da, Kang.
1: Di live TikTokeun jadi ku abdi bade di yeuhlah di naonnya istilahna disapa-sapa kitu nya.
0: Nya sok sapa-sapa
1: tuh. Jadi
0: sapa mah karunya.
1: Aya Ibu Fahri di Lampung.
0: Ibu Fahri di Lampung nya
1: aduh. Mohon Fahri Jul Fikri aya Fitri Huda ayah teras ayah mamaan biasa
0: mamaan biasanya
1: ayah teteh tanapi Ibu Ratna teras ayah Widya ayah ayah Ibu Dini Asidik ayah Ahwa sahawa teh ayah Ibu atanapi teteh Isna.
0: Ya.
1: Ayah Kang Yamik, ayah Kang Des, Kang Desi, ieu mah teteh juga nama Desi, Hindrayani, ayah Sari Anissa, ayah Teh Luna Sintia.
0: Aduh, seueurnya.
1: Seueur pisan alhamdulillah ayah Ieng Nohareng, Tania Agustin, Nastra Kaban, Ermal, Kang Uda Dika katanya, Sahlani. Kang Jidan, Bu Ati Ati, Estiningsih, Tikvi Harharah, Reja Siza. Wah, seueur pisan ibah. Yuri pokona sadayana we lenya. Aya
0: pokona mah Kang Roy anu manco dina sisi niran dina malam Senin ayeuna didoakeun ku abah.
1: Amin.
0: Sing sarehat walafiat.
1: Amin, Kang Budi.
0: Diparanjangkeun yuswana.
1: Amin.
0: Diseueurkeun rijkina.
1: Amin.
0: Ditebihkeun tina musibahnya. Atuh kulawargana sing saroleh salehahna.
1: Amin. Utami nama keluarga RRI nya.
0: Sok ayeuna ti dinya lah sisiniran atuh.
1: Ciganit Tri Riung Bandung.
0: Aduh, si Riung Bandung
1: eta. Bawa kampak ke Cisaat.
0: Aduh.
1: Karyawan RRI Bandung harus kompak dan semangat.
0: Kompak atulah iya.
1: Ya, abdi kalau ngobas Indonesia ya seur seur nu orang ya luar kota.
0: Ya. Kompak seujungan.
1: Beli tomat sama walu. Beli cabai di Citata. Jangan suka banyak keluh, kerjakan sesuai perintah.
0: Nah gitu, kudu setia tuh karyawan mah.
1: Ah iya kanggo atasan ya. Beli petasan di Citata. Beli sapu, beli sapi di Cidahu. Kalau atasan lagi marah. Kasih kopi sama gehu.
0: Ya, kopi nama tidak kopi Bali ya.
1: Nah, lamun atasan ngambek.
0: Ngambek?
1: Itu teh aya sababna, Bah.
0: Aya, aya sababna.
1: Beli kemeja di Cihampelas. dan kin sepotong dibagi dua. Kalau kerja jangan malas, cina. Tun kin dipotong tahu rasa.
0: Pak pimpinan RRI masa gitu, pimpinan RRI Bandung masa gitu bager nak.
1: Barager tapi bah.
0: Minung tun kabah gitu bayunin.
1: Mohon.
0: Masih kene bapak ya tak kene?
1: Ayo nama Gentos Dei.
0: Oh Gentos Dei.
1: Mohon nuju abah kadieu mah. Namina Pak Widi, ayo nama Pak Soleman Yusuf.
0: Pak Soleman Yusufnya?
1: Mohon. Tasok sok pepesanan ya tete. Beli durian di Cimbuleuit. Gak kebagian nyeruput sisa. Tengah bulan nganjuk duit. Pas gajian gak ada sisa. Iya mah nyindiran sorangan nih mah bah.
0: Iya nyindiran ya. Sorangan
1: eh. Beli kemeja di Cihamplas. Beli sotong kejunya di Parud. Kalau kerja jangan malas. Tun kin dipotong isti cemberut. Bunga selasih, bunga mawar. Bunga cempaka di pot duduk. Kalau gaji belum besar, jangan suka banyak nganjuk.
0: Ulah nganjuk gak tuh. Nganjuk mah iya beneran. Mau kebayar.
1: Ke Himalaya beli kerupuk. Pulangnya ke Mandarin. Kerjanya kayak sibuk. Padahal cuma mandorin. Tak ya mak ti bawahan ke atasan. Ke pesawahan bawa toples. Bawa ikan ke Cimbuleuit. Kalau bawahan lagi males. Ajak makan, kasih duit.
0: Ke Padang.
1: Mangga ayo nama ti abah.
0: Abah maya judulnya masyarakatnya.
1: Masyarakat. Mangga.
0: Kacipat katrek badarat. Ngaliwat lemur cilaki. Masyarakat Jawa Barat. Sing sarehat.

0: di saat pamugi para pamimpin merhatikan masyarakat.
1: Rasatu.
0: Kacincin kampung Cilangkat, Titi Ganyur Kacitaman, pamimpin jeung masyarakat, sing jalujur panceg iman. Dicaringin Kacipatat, anterken ka Tegal Ilat, pamimpin jeung masyarakat, adegen ibadah sholat. Kacincin kampung Cisaat, Cisimet jalan Ciirat, pamimpin jeung masyarakat, selamat dunia akhirat. Gara tidi nyangan ayo nama lah.
1: Naon ya tunya.
0: Ok naon ya.
1: Buah durian dari Sumbawa.
0: Aduh, sebuah durian.
1: Buah kelapa ada kopiornya.
0: Aduh.
1: Kalau kalian bisa ketawa, jangan lupa sawerannya.
0: Aduh.
1: Iya mah kanggo karyawan
0: lah. So, leuwih lah.
1: Cigani ti Riung Bandung. Parakan saat Soekarno Hatta, karyawan RRI Bandung, semoga sehat semua.
0: Nah,
1: gitu lah pokoknya mah. Gila tadi teh kotret-kotret. Buah kaleng tipang hegar di naonnya di talian ulah pegat. Kabah sareng pendengar, doakeun abdi sing sehat. Gitu. Mangga. Mangga kabah. Wilujeng wengi pokona maka Teh Titin atau Ibu Titin Puspita, Kakang Arif Nurholis. Aya oge Dr. Andes Asep. Oge ka Teh Titin Puspita. Aya Kang Pajar oge pokok namanya.
0: Alhamdulillah ya. Mun
1: aya Kang Budi. Wah, wengi ieu mah rame teh wah. Aya Kang Hedi. Aya Kang Hen-Hen.
0: Alhamdulillah.
1: Aya Kang Rian Herliana. Aya oge Teh Hasna. Teh Puji. Puji Rahayu. Aya Teh Yuri. Aya Kang Salim, Kang Reza.
0: Aduh.
1: Teteh Hatanapi, Ibu Esti Ningsi. Pokona mah wilujeng we ka sadayana nu kalewat-lewat ku abdi di sebatan. Mangga lajengkeun deui ba.
0: Ieu aya nu nuju mantol jandaku. Di Cirangrang jandaku. Ibu aja rilis. Jandaku nuju mantol.
1: Aduh.
0: Ieu mah Kang Roy duit kan Roy.
1: Han?
0: Duit pan duit mah kawasa kana naon-naon ge nya.
1: Iya tuh.
0: Hayang kawe duit, hayang nyandung duit nya.
1: Iya.
0: Hayang jadi pejabat, hayang jadi pamimpin duit nya.
1: Duit atuh.
0: Buana jalan Yamisa. Suka jadi kacilangsa muluakan ti ye. Ayeuna sagala bisa. Duit nu jadi kawasa.
1: Eta teh.
0: Kacitarup lemur bukit. Kacinenon pabrik kulit. Lamun hirup loba duit. Hayang naon moal sulit.
1: Harus bisa.
0: Kasayang jalan kacingkin. Lemur karomah cinagin. Harayang jadi pamimpin ku duit mah tararigin. kaci pahit cibarusa, pasir caringin cibarka, loba duit mah susah.

0: gadung. Loba duit moal bingung. Ayeuna mah bade nyandung. Tamang layang gunung gelis. Balikna kalmur pakis. Lamun hayang kanu gelis, duitna kudu merekis. Garawe di muawana, kaciranu ngaliwatna. Awewe jaman ayeuna, duit nu ditinggalina. Si pait temur cinangka, titiraksa katiseka. Loba duit teu sangka, dipariksa ku KPK. Tiki pahit ka lokasi, kidaun jalan Cibesi, mun duit hasil korupsi, pangsiun jari Cibesi. Tisane ke Kaciganok, pancaroba rawalakbok, duit dipake marabok. Narkoba haram di lebok. So, ini tidinya
1: mencit meri di narakit.
0: Aduh, mencit meri di narakit.
1: Boboko wadah bakatul.
0: Ya.
1: Lain nyeriku penyakit. Kabogoh direbut batur.
0: Aduh, direbut batur. Yang teringin apinya.
1: Kakulah nyiar kapiting, ngocok ndog bobodasna, ulah sok liar ti peting, osok loba gogodana.
0: Ulah.
1: Wilujeng wengi kate Jahara, Jahara Nisa.
0: Ya, ya.
1: Kakang Pik.
0: Alhamdulillahnya.
1: Ka sadayana melah. Kakang Aceng Karsidi.
0: Gitu.
1: Ide duka aki, asal aki ya teh. Nuju mantau.
0: Alhamdulillah.
1: Nyaon.

0: duluan. Mah enggak mah. Wilujeng wengi kasarayana di sini bade ngiringan mangga.
1: Kita anu kalaman duka kalaman ku Abah lu ku Kang Roye nya.
0: Ah, mangga.
1: Sigan mah ka ku Abah jangot nya.
0: Heeh.
1: Cicigeling kacigiri. Dayeuh kolot palasari. Kieu geuning nasib diri. Geus kolot loba ka nyeri. Ikan teh jalan Citaman, di karomah pamidangan, sugan teh mokalaman, di imah hirup nyorangan.
0: Kasian deh.
1: Tibaros kapasir junti, si gening kalemur jati. Jodoh tos takdir ti Gusti, gening kapegat kupati. Titi gening kang sana, si Diana pasir Cina. Kieu gening karasana, kamana neang gantina. Kacibitu pasir sempur, pamidangan batu kasur, kaditu kadil lapur, neangan batur sakasur. Tibuana kacirata, garawe di Cisaranta, jaman ayeuna geus nyata, awewe ningali harta. Sokatamun lemur holis, balikna marawa pukis, komo lamun kanu gelis, duitna kudu meregis. Kajunti jalan Cigado, titiseah kaciceno, Gusti maparinan jodoh, istri solehah nurido. Kacibodo tarik kolot,

0: Kot. Katongo jalan angsana. Balikna ka Cibarona. Allah Maha Sagalana. Rizkina sareng jodohna. Sok kana tinya. Kita tuh duka buka pengalaman ku abar ku Kang Roy.
1: Iya. Tanggal
0: jamot paling ieu.
1: Tangkal ente salah leger. Beli awi di Celebut. Akang tete anu bager. Mana wi tiasa nambut.
0: Abah make tipeng, aduh.
1: Kunaon, Bah?
0: Abah katipeng, Roy.
1: Katipeng. Kunaon kah? Kunaon?
0: Abah katipeng silaka.
1: Hah? Gitu?
0: Silaka, Roy. Ayah abah karunyaan, nyata aduh.
1: Ah, gitunya. Ah, dia tuh.
0: Banyak terlebih, baru golosor, Kang Roy.
1: Iya. Yeah.
0: Diblokir HP ya, Kang Roy, ah.
1: Ah. Hanya
0: gitu, ah.
1: Hanya satu kata di abdi mah. Hanya satu kata di abdi mah, Bah. Puas. Bari ngawe wilujengkeun heula. Pasirwangi Majalaya. Soreang ka panyingkiran. Wilujeng wengi kasadaya. Tepang dina sisindiran.
0: Iya, sok deui lah.
1: Geuyeup sawah manuk puyuh. Munding galak di pecutan. Hirup ulang.

0: Di bawah kabelah juru, kuring ayeuna siaran, pasti aya nu timuru.
1: Aduh. Iya, si siniran ini gue kudu iya dibalas deh gue si siniran iya gira iya.
0: Kuma.
1: Jadi ayah tira lakina ya tiawa wena gira iya.
0: Mangga.
1: Si siniran dek iya. Subuh-subuh ka soreang. Kunaon teka cibuntu.
0: Kunaon.
1: Rusuh-rusuh akang neang. Kunaon salira gitu. Imu kami kakatapang, kacidano kasagara, atos lami hoyong tepang, menisono kasalira, kakiara tegalga, lemur ceri sari jadi, salira ku menitega, nganya nyeri diri abdi. Kikinciran, kikinciran, pacangping situ tarate, dipikiran, dipikiran, mata gering nyeri hate, pageningan kaci batu, jalan tongoh ranca manyar, salira, paingan salira kitu, ayah kobogoh nu anyar. Cigening kaci giri, tatongoh lemur cigentur, kieu gening nasib diri, kabogoh direbut batur.
0: Puas.
1: Tilolongan kaci patik, angkotna lirarek ini, bobogohan tileletik, kolotna ningali duit. Ari awena teh kieu. Karena samon sorangan itu kawena tekil di karomah kaci cukang lemur sagara cirengit abdi mah alim ke akang menditara mere duit kaya misa suka gali kaci pahit tegalga paribasa hayang pangi ari duit teboga. Disayang bade kaholis, baliknya maleuli pukis, lamun hayang kana kanu geulis, duitna kudu merekis. Katamun lemur bagenis, pasir jati kaci pahit, lamun awewe rekinit, geus pati neangan duit. Garawe ngagali parit, kaci laki balik burit, awewe ningali duit, kalaki bisa mirit. Kamang layang rek digawe, kutu jadi kaya misa, ulah hayang kawewe, duit nu jadi kawasa. Tah gitu, iya mah heureuy Kang Roy.
0: Kumata.
1: Itu saha di salempai geningan ti cibang kono itu saha nu gugupai geningan meniba henol. Majar maneh bade piknik geningan abdi kabayu majar maneh campernik geningan meniba yuyu. Ari hayang mobil kijang, eta mah masih diketok. Ari hayang kanu lenyang, eta mah geningan montok. Itu saha anu nangis,
0: saha
1: gening eta asam urat. Itu saha anu geulis,
0: saha
1: gening eta rana bengsrat. Kaima Kang Roy, Kang Roy.
0: Naon tah?
1: Itu saha anu itu saha di buyaya,
0: saha
1: hanya ka teu mawa karpet. Itu saha anu gaya hanya ka dompetna lepet. Ari hayang ditempoan,
0: gening
1: tara ararinit, ari hayang sosonoan, gening tara mere duit.
0: Bahaya ya, aya nu ieu nu ngintun.
1: Aya
0: mawa
1: ya,
0: no. Iwung ejeng nangka. Mawa mawa benyer tapianeun. Mawa irung ejeng mata, mawa beteng eusianeun. Aduh. Hatur nuhun. Mana alim disebatkeun cenah ti saha?
1: Entong.
0: Ya, yo satulah. Totopong di luhur leuit. Dialungkeun kana dipan. Tong poho neangan duit. Bikin bekal kahirupan.
1: Nah,
0: gitu. Manduk kelang dahar berit. Lauk teri lauk gabus. Culang cileng uuh duit. Bah bah. Manawi gaduh saratus. Pare garing dina leit. Bagi keunen kerta tangga. Lain kuring pelit duit. Geus puguh teu memang teu boga. Tekaraos bah. Ieu teh waktosna. Waktosna sakedap deui.
1: Sekedap deui atuh ieu.
0: Mangga.
1: Wawangsaan atuh lebarinya.
0: Mangga.
1: Sapanjang karanca ekek. Waweh babawaan. Sapanjang aya nu daek. Waweh diasaan. Sapanjang jalanan anyak, hayu urang popotoan. Sapanjang aya nu ngajak, hayu urang sosonoan. Sugan teh kasinang barang, geningan ka puncak jae. Sugan teh moal ka sorang, geningan ngangajak wae. Ayeuna bade ka taman, geningan di ranca gede. Ayeuna atos ngalaman, geningan dosa nu gede. Hayu urang ka Cibabat, seueurkeun datang ka pasar. Hayu urang gancang tobat, seueurkeun urang istighfar.
0: Alhamdulillah. Rabbil alamin.
1: Atuh mugi Kang Roy.
0: Mohon.
1: Kang Roy anu manu acara si siniran. Sing janten ama ibadahnya.
0: Amin sami-sami.
1: Apa ge saminya?
0: Ya ras kantenana.
1: Atuh anu lalebat sing janten ama ibadah saminya.
0: Sami-sami.
1: Sakitu Kang Roy-nya.
0: Mohon.
1: Kaki batu naik angkot. Kaki saranten jalana. Sakitu ti Abah Jangot. Hapunten kasadayana.
0: Mangga.
1: Dicarkakan tibi Majalaya. Katipahat mau awana. Pamugi Kang Roy Jaya. Sing sehat panjang yuswana.
0: Amin.
1: Mangga Kang Roy.
0: Mangga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasir impun ka Cirenggot.

0: Wilujeng wengi kasadayana hatur nuhun. Tos ngiring aubdina acara sisindiran ti Pro Opat RRI Bandung.
1: Rompat, Suara Budaya Bandung.

Jika menghadiri acara adat Sunda atau umumnya di daerah Jawa Barat seperti nikahan, hitanan atau acara lainnya, maka lagu Bubuy Bulan akan terdengar mengalun dengan iringan musik gamelan atau degung. Diciptakan oleh Benny Korda, lagu Bubuy Bulan bercerita tentang kerinduan atau bahkan kesedihan karena jauh dari sang kekasih.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: kan?
1: Sakit gigi, Mak.
0: Oh ya? Dulu Mak juga sering sakit gigi. Tapi setelah rajin membersihkan mulut dan gigi secara rutin, hilang juga tuh. Emang sih, kalau sakit gigi, rasanya mana tahan.
2: Luangkan waktu untuk memeriksakan gigi Anda setiap 6 bulan sekali demi kesehatan Anda.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bandung.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ada tiga syarat berdirinya suatu negara berdasarkan Konvensi Montevideo, yakni ada wilayah, ada rakyat, dan ada pemerintahan yang berdaulat. Selain itu, ada satu syarat lagi yang disebut sebagai syarat deklaratif, yakni adanya pengakuan dari bangsa lain. Saat Belanda dengan liciknya melakukan penyerangan pendudukan kembali ke Indonesia pada tahun 1948-1949 dalam agresi 2, pemerintahan di ibu kota sementara Yogyakarta lumpuh dan pemimpin republik pun ditawan Belanda. Beruntung, masih ada Mr. Syafruddin Prawiranegara yang mendapat titah penyelenggaraan pemerintahan darurat Republik Indonesia PDRI di Sumatera Barat. Pada saat bersamaan pula, para pejuang Republik Indonesia senantiasa berupaya menginformasikan kepada halayak luas di tanah air maupun dunia internasional bahwa Republik masih ada. Pada era itu, peran radio sangat penting untuk mewartakan bahwa Republik Indonesia masih ada. Setidaknya ada sejumlah stasiun pemancar yang terus-menerus mewartakan Indonesia masih ada dan pemerintahan Republik masih ada. Dalam catatan sejarah, Radio Bela Negara PDRI di sekitar Bukit Tinggi, pemancar radio Kambing di kawasan Balong Karanganyar, lalu pemancar radio Auri di Yogyakarta, serta radio Rimba Raya di kawasan Gayo yang sekarang masuk Kabupaten Bener Meriah.
1: Indonesia still exists.
2: Aljubrator Indonesia latazalu mawujuda.
3: No states
4: time. Di sini adalah Aceh.
1: Inwe. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
0: Apa jadinya bila eksistensi Republik Indonesia pada masa kelas 2 tidak disiarkan ke dunia internasional? Melalui radio yang dioperasikan oleh para angkasawan pejuang kemerdekaanlah Republik Indonesia terus diakui dunia internasional. Terima kasih radio, dan terima kasih kepada Pak Maladi dan kawan-kawan di Surakarta, Kolonel Hussein dan istri di Aceh Tengah, para angkasawan opsi Radio Auri di Sumatera Barat dan Yogyakarta.
5: Dan di sini Indonesia masih ada.
0: Radio telah membuktikan perannya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
6: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
6: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

kumarendangna hirup urang di ieu alam, mangrupi lalakon nu pasti, sariring dumadi, saringkak saparipolah, moal leupas tina catetan mantena. Loba katangtuan nu kaharti ku pikir, nanging hese ngalarapkeunana dina carita hirup. Diri masih keneh resep ngumbar lamunan, nutur-nutur pangbibita setan, gudag-gudag pangajak nafsu. Mungguh hirup, kabingung, kasusah, pasti aya di sabudeureun urang. Tapi teu kudu salempang, sabab urang geus dibekelan ku akal, pikeun yang harupan rupa-rupa masalah eta.

Akal boga watesan dina tugasna. Tekabeh bisa kahontalku akal. Didieu, urang kudu apal mana bagian akal jeung mana bagian iman. Iwal jalma boga iman nu parigel ngolah akal. Akal dipupuku elmu, diasah ku pangarti, diseukeutan ku pangabisa. Akhirna, akal ngagandeulang jeung roh alam. Estu luyu jeung tugasna dina garis katangtuan ilahi robbi.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Minggu tanggal 13 September tahun 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung.

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Bandung, kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam, hari ini Senin 14 September 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan tetap merdeka.

0: saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
1: Alhamdulillah, kita sapa dulu Kang Ustadznya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, kabar baik Kang Ustadz?
2: Alhamdulillah,
1: sehat. Sehat, alhamdulillah, Bang Esto. Mohon Kang Ustadz, hari ini kita akan membahas mengenai 7 golongan yang dinaungi Allah, betul Kang Ustadz ya?
2: Luar biasa.
1: Mohon, mangga Kang Ustadz didugikan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dinihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'an, faqala Allahu ta'ala fil kitabil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila mawfiratin min Rabbikum wa jannatin arduhas samawat وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Sadaqallahu al-Azim. Sahabat kaum Bangu, dimanapun Anda berada, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di awal kajian kali ini, mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari sebelumnya, karena pada dasarnya manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diciptakan sebagai makhluk yang taat, makhluk yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan sahabat kaum Dangu, dimanapun Anda berada, senantiasa diberikan keistiqomahan dalam beribadah, diberikan kenyamanan dalam melakukan segala aktivitas ibadah, sehingga dapat mendapatkan taufik, hidayah, takwa dan keimanannya semakin hari semakin meningkat. Gunanya satu, mendapatkan cinta daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sahabat kaum Dangu, dimanapun Anda berada, kali ini kita akan membahas mengenai 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Seperti yang kita ketahui, hari kiamat merupakan hari akhir. Bahkan kita patut mengimaninya dalam rukun iman yang kelima, yakni kita beriman kepada yaumil akhir atau kepada hari akhir. Banyak sekali yang menjelaskan para ulama bahwa pada hari kiamat itu manusia benar-benar kacau. Bahkan ada juga ulama yang mengatakan bahwasannya manusia yang paling rugi itu adalah manusia yang mengalami yaumil kiamah. Kenapa? Karena yaumil kiamah itu benar-benar kekacauan itu karena ketakutannya. Anak menuntut kepada orang tua menuntut kepada anak, istri menuntut kepada suami, suami menuntut kepada istri. Bahkan seorang wanita yang hamil menggugurkan kandungannya. Ini mengibaratkan atau menggambarkan kepada kita bahwa sebegitu dahsyatnya, sebegitu mengerikannya hari kiamat. Namun bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah keindahan mengenai 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Hadis ini disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudillumuhullah fi dillihi yawma la dina illa biluhu." Sab'atun yudillumuhullah. 7 golongan yang dinaungi oleh Allah fi dillihi dalam naungannya, yawma la dina illa biluhu. Pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa pada hari itu tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah. Sederhananya, suami istri yang dinaungi oleh suami sudah tidak ada. Anak yang dinaungi oleh orang tuanya sudah tidak ada. Tetangga menaungi tetangga yang lainnya sudah tidak ada. Maka disinilah, di hari inilah, itu hanyalah ada daripada naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Golongan apa? Yang pertama itu adalah al-imamul adil, adalah imam yang adil. Yang dimaksudkan imam di sini adalah kekuasaan yang besar, seperti raja, presiden, atau yang mengurusi urusan kaum muslimin pada zaman dulu. Jadi berat nyatanya tatkala ada seorang raja, seorang presiden, bahkan lebih mengkerucut lagi itu adalah imam yang adil dalam berkeluarga. Kalau misalkan kita tidak memiliki sanak saudara yang memiliki keadilan seperti raja dan presiden. Kenapa demikian? Karena keadilan di sini adalah keadilan yang akan mensejahterakan daripada sisi kanan ataupun sisi kiri, artinya tengah. Lebih jelasnya lagi, imam yang adil di sini adalah imam yang tunduk dan patuh dalam mengikuti ajaran dan perintah Allah Azza wa Jalla dengan meletakkan sesuatu pada tempatnya tanpa melanggar atau melampaui batas dan tidak menyia-nyiakannya. Contoh sederhana agar lebih paham sahabat kaum dangu. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jika seorang suami telah menjadi seorang ayah daripada anaknya, maka tempatnya itu bukan lagi kedudukannya suami, tapi menjadi ayah. Ketika seorang laki-laki menjadi ayah, itu ada salah satu beban moral. Apa itu? Yaitu menjadi teladan daripada anaknya, panutan menjadi anaknya. Sehingga tatkala seorang suami itu menjadi ayah, haruslah bisa memposisikan dirinya. Begitu pula memposisikan saat berhadapan dengan seorang anak ataupun ketika berhadapan dengan seorang istri. Lalu tanpa melanggar dan melampaui batas. Contoh sederhana lagi, ketika ada misalkan seorang suami yang menjadi ayah, melampaui batas itu terkadang keinginan manusia itu beda-beda. Ada yang hanya ingin sampai mobil itu yang harganya 100 juta cukup. Ada juga manusia itu yang cukupnya itu mobilnya 500 juta ke atas. Tatkala seorang suami yang merangkap menjadi ayah, tempatnya sudah menjadi ayah, itu memiliki pengeluaran kebutuhan yang berbeda ketika hanya menjadi suami tanpa menjadi ayah. Artinya komitmen-komitmen yang telah dibuat itu jangan sampai melanggar dan juga tidak menyia-nyiakannya. Maka seperti yang kita ketahui bahwasannya perintah Allah itu adalah perintah kebaikan. Maka dijelaskan di dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 133, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Kata Allah, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya selangit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Artinya imam yang adil di sini adalah imam yang memiliki ketakwaan dan keimanannya selalu ingat kepada Allah tanpa melanggar daripada perintah-perintah Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Seperti yang kita tahu bahwa di dalam Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Bahwa tidaklah aku, kata Allah, menciptakan manusia dan jin illa liya'budun, melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Maka mungkin kita ingat di dalam sholat kita awal-awal itu sebetulnya nazar kita, "Inna sholati wa nusuki wa mahyahya wa mamati lillahi rabbil alamin." Hidup kita, kurban kita, mati kita, sholat kita hanya untuk siapa? Hanya untuk Allah. Sehingga apa yang kita lakukan dalam kebaikan, dalam sosok iman, itu haruslah berniat lillah atau karena Allah semata, tanpa mengharapkan embel-embel ataupun balasan jasa daripada orang tua. Hadirin sahabat kaum bangu dimanapun Anda berada. Yang kedua, tadi satu golongan itu adalah imam yang adil. Yang kedua adalah wasabbu nasha'a bi ibadatillah, wasabbu nasha'a bi ibadatillah, yaitu seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Kita tahu di usia muda manusia kadangkala lebih besar kecenderungan nafsunya. Padahal momentum yang sangat luar biasa dalam berpikir pada masa manusia itu adalah pemuda. Maka itulah kenapa di dalam sebuah makalah bahasa Arab dikatakan bahwasannya pemuda masa kini adalah harapan masa depan. Subbanul yaum rizalul ghad, pemuda masa kini adalah pemuda masa depan. Maka kalau kita lihat nanti 10, 20, 30 tahun ke depannya, kalau kita ada pertanyaan apakah pemuda 10, 20, 30 tahun ke depannya itu ahli ibadah, ya jawabannya hari ini pemudanya ahli ibadah atau tidak. Karena pemuda zaman sekarang, pemuda hari ini menentukan daripada masa depan. Sahabat kaum dangu dimanapun Anda berada, makanya mendidik anak yang muda itu harus dengan kasih sayang, harus dengan pengertian. Zaman sekarang sudah beda. Kalau dulu tahun 90, 80, 70 anak dibentak nurut berkembang. Zaman sekarang beda. Anak dibentak dikit nafsunya naik, malah ngebalik bentak kepada orang tuanya.
1: Betul.
2: Maka saya masih ingat bagaimana ada seorang kisah mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati di Bandung. Mohon maaf, dia orang tuanya itu hanya seorang penjual gorengan, bapaknya hanya seorang buruh beca, tetapi IPK-nya itu paling tinggi. 3,9,5, pokoknya paling tinggi. B-nya itu 1 kalau tidak salah. Dan ternyata sahabat kaum damu ini, sahabat kaum damu khususnya para ibu, rahasianya itu satu. Tatkala mahasiswi ini hendak pergi ke kuliah, ibunya selalu memegang ubun-ubun atas kepalanya mahasiswi tersebut, lalu membacakan doa. Doanya apa, Ustaz? Bukan doa bahasa Arab, lisanun Sundania ataupun Indonesia, artinya bahasa-bahasa kesarian. Contoh kalau misalkan ini mak, ma neng dek mangkatulah ieu ka kuliah, oh kitu neng sok kadieula atuh ka dieu mastakana kumamah dek didoakeun. Neng sing jadi jelema anu jujur, kuliahna sing hasil, sing bisa ngabanggakeun nganaikeun derajat sepuh jeung kaluarga. Kiranya begitu sahabat kaum damu. Karena banyak sekali ulama-ulama yang berhasil, khususnya di tanah Indonesia ini. Kenapa? Karena ketika mudanya itu penuh dengan waktu-waktu ibadah, penuh dengan waktu-waktu menuntut ilmu. Itu luar biasanya, sahabat kaum bangun. Sehingga sahabat kaum bangun, dimanapun Anda berada, kalau memiliki rezeki yang lebih, ya, untuk mencapai wasabu nasaabi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Kalau ada rezeki pesantren, kan di Indonesia ini macam-macam pesantren itu. Ada pesantren Quran, ada pesantren modern bahasa, ada pesantren salafiyah yang lebih kepada kitab-kitab salafus salihin, baik itu alat nahwu sorof, tauhid balaghah, mantik tauhid dan sebagainya. Atau juga ada pesantren-pesantren yang lebih kepada adabul akhlaknya. Tidak jadi masalah. Kenapa? Karena inilah pemuda, inilah yang nantinya sekali lagi akan menentukan waktu masa depan. Golongan yang ketiga, tadi sahabat bangu, yang pertama itu adalah imam yang adil. Yang kedua itu adalah seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Yang selanjutnya, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, yaitu seorang yang hatinya bergantung kepada kepada masjid. Sahabat kaum bangu, kalau kita lihat dalam sirah nabawiyah, masjid itu menjadi peradaban Islam. Itulah kenapa ketika masa daulah-daulah atau pada masa dinasti-dinasti, baik itu dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah dan sebagainya, itu kenapa Indonesia itu maju? Karena masjidnya dimakmurkan. Maka kalau misalkan ada yang bertanya, sahabat kaum bangu, Ustaz, bagaimana cara mengukur keberkahan, kemakmuran salah satu daerah? Itu jawabannya adalah lihat masjidnya. Kalau masjidnya makmur, maka daerahnya akan makmur. Ini penting karena sekarang banyak fenomena-fenomena masjid-masjid yang megah, tapi penghuninya kemana? Lebih baik dulu kalau saya diceritakan sama orang tua, dulu itu disebutnya itu apa ya? Kayak surau begitulah, musola. Itu kalau sholat terawih, sholat jamaah itu udah gak ada space. Kaki satu dengan kaki orang lain itu, kaki kita sama orang lain itu udah benar-benar berdempet, dan sikunya aja sampai kena. Kebayang sama sahabat dan berapa penuhnya pada saat itu. Maka menjadikan masjid yang megah itu bukan hanya sekedar hanya untuk disyukur, tapi juga menjadi beban moralitas kita sebagai umat muslim. Masjid banyak, tapi belum tentu banyak juga orang yang ke masjid. Maka sekali lagi dalam kajian ini tentang mu'allaqun fil masajid, hati yang bergantung kepada masjid itu apa? Kerinduan. Yang laki-laki berjamaah, yang perempuan kalau ada taklim silakan taklim. Sehingga maka sebisa mungkin tatkala orang berjamaah selesai sholat itu jangan langsung buru-buru keluar. Zikrullah, zikir kepada Allah, zikrullah, istighfar dulu. Sehingga kerasa bahwa kita itu memakmurkan daripada masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan masjid itu bisa menjadikan daripada simbol umat Islam. Simbol. Sehingga kita bisa melihat fenomena-fenomena yang terjadi di luar Indonesia. Begitu banyaknya ternyata orang-orang yang mengagungkan masjid. Saya masih ingat di salah satu daerah, masih di Eropa, saya nggak tahu, wallahualam, lupa lagi, nggak tahu Turki, sahabat bang, nggak tahu apa. Waktu kemarin tuh COVID-19, itu ada satu masjid ditutup, itu jemaah semuanya pada nangis, begitu merindukannya. Begitupun kita di sini.
1: Betul.
2: Maka golongan yang ketiga itu adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, yaitu seorang pemuda yang hatinya bergantung kepada masjid. Yang keempat, warujulani tahabba fillah ijtama'a 'alaihi tafarraqo 'alaihi, yaitu dua orang yang saling mencintai di jalan Allah, keduanya berkumpul karena Allah dan berpisah juga karena Allah. Ini penting. Yang mau menikah, ini penting. Yang lagi saling mencintai, kadangkala kalau berpisah itu kita nyalahin keadaan.
1: Betul.
2: Jadi kalau ngobrolin cinta itu, manusia itu cinta itu hanya dua resikonya. Kalau jodoh ya bahagia, tentunya dengan restu Allah. Kalau gagal ya ikhlasin dengan restu Allah. Kecewa wajar manusia, tapi jangan berlarutan. Kenapa? Karena kadangkala kalau kita lagi down, kita lagi ada banyak masalah, terkadang kita lupa. Apa yang kita lupakan? Yaitu kita lupa bahwa kehidupan ini sebetulnya semuanya dibenteng oleh takdir Allah. Saya kalau mengibaratkan seperti ini, Kang. Saya punya pulpen. Ini pulpen saya. Saya lempar boleh nggak? Oh boleh. Saya jadiin kocekan buat ngocek kopi boleh nggak? Boleh. Saya mau pakai nyolokin mata orang boleh nggak? Boleh, meskipun negatif, karena itu punya saya. Ya gimana saya, karena itu pulpen saya. Ya sama, kita hidup punya siapa? Tubuh, ruh, jasad kita punya siapa? Punya Allah. Itulah sahabat kaum dangu dimanapun Anda berada. Sehingga alangkah baiknya, makanya kalau dalam nikah itu selalu ada khutbah nikah. Di mana seorang penghulu yang mengingatkan kepada dua pasangan ini untuk menikah karena Allah. Menikah karena Allah. Karena hanyalah musibah tatkala orang dengan menikah bukan karena Allah. Menikah itu adalah ibadah yang paling panjang. Makanya iblis gak suka, setan gak suka. Makanya kenapa kalau nanya sahabat kaum dangu, Ustaz kok banyak sekali masalah tantangan yang ada di rumah tangga? Karena setan gak suka.
1: Betul.
2: Kenapa? Ya nikah itu karena nikah itu adalah perjalanan ibadah yang paling panjang. Semuanya menjadi pahala. Suami yang hanya misalkan jajanin seblak terus istrinya senang, jadi pahala.
1: Betul.
2: Istri yang hanya menyetrika atau mencuci satu saja baju daripada suaminya, itu menjadi ibadah. Maka penting untuk saling mencintai karena Allah. Sahabat kaum dangu dimanapun Anda berada, kita akan melanjutkan di tahapan yang kelima, golongan yang kelima, keenam, dan yang ketujuh. Namun sebelumnya kita break terlebih dahulu, kita memfreskan apa yang sudah disampaikan dengan lantunan-lantunan irama lagu Sunda yang akan diputar di Radio Republik Indonesia Perempat Bandung ini. Silakan, Kang.
1: Baik, terima kasih Kang Ustadz, luar biasa. Nampaknya kaum dangu masih belum selesai ya. Masih ada beberapa lagi, 5, 6, dan ketujuh poinnya yang akan disampaikan nanti oleh Kang Ustadz. Mohon kita akan jeda dulu Kang Ustadz dengan bersama mendengarkan lagu yang ini sesuai dengan tema yang tadi disampaikan di awal. Yaumul Kiamah, ini pop Sunda dari One The Groove.

0: 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua bahuku seraya bersabda, keberadaanmu di dunia ini bagaikan orang asing atau orang yang sedang mengembara. Selanjutnya Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, apabila kamu berada pada waktu sore, maka janganlah menunggu waktu pagi. Dan apabila kamu berada pada waktu pagi, janganlah kamu menunggu waktu sore. Pergunakanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, dan pergunakanlah waktu hidupmu untuk menghadapi matimu. Hadis riwayat Bukhari.

0: Perempat Suara Budaya Bandung.
1: Perempat Suara Budaya Bandung, kamu dangu dimanapun Anda berada, dimanapun ayana, alhamdulillah masih di sarangan Kusim Kuring Pembini Hardiansa. Oke, itu hilaf di sarangan, alhamdulillah saat ini bersama dengan Kang Ustadz Muhammad Mukhtar Arif. Kita masih membahas mengenai 7 golongan yang dinaungi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tadi parantos ke aku pinggu orang gak bandungan, mohon kirang langkung ayat opat golongan untuk parantosnya dinaungi ku Allah Subhanahu Wa Taala, parantos didugikan ku Kang Ustad. Ini orang bandingan deh, kurang kuping kan didugikan ke orang sana pemaparan di Kang Ustad Mukhtar Arif mengenaan 7 golongan manusia yang dinaungi Allah Subhanahu Wa Taala. Kang Ustad, kami persilakan kembali untuk memaparkan. Baik, kamu dagu nampaknya kita menunggu sesaat, kita akan hubungi kembali Kang Ustadz Muhammad Mukhtar Arif mengenai 7 golongan yang dinaungi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita dengarkan dulu nampaknya satu lagu untuk Anda semuanya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Bangu, dimanapun Anda berada. Tadi kita sudah membahas 4 golongan. Yang pertama, imam yang adil. Yang kedua, seorang pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Yang ketiga, seorang yang hatinya bergantung ke masjid, memiliki kerinduan. Yang selanjutnya, dua orang yang saling mencintai di jalan Allah, keduanya berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Dan yang kelima, selanjutnya, golongan selanjutnya adalah warajulun da'atuhum ra'atun zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Jadi yang kelima yaitu seorang laki-laki yang diajak berduaan, yang diajak berzina dengan seorang perempuan yang memiliki kedudukan cantik, lalu ia berkata inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Ini sebetulnya ada dalam satu kisah, dijelaskan dalam kitab Durratun Nasihin. Ada seorang yang alim, namun yang namanya iman naik turun. Pada saat itu ada seorang wanita, yang di mana wanita ini itu memang selalu memikat laki-laki. Satu daerah itu semuanya terpikat kecantikan dan kedudukannya. Di satu waktu pemuda itu inginlah berduaan dengan perempuan itu dengan bayaran dan tarif yang tinggi. Ini zaman dulu, sahabat kaum Danu. Lalu ketika masuk, hatinya itu tiba-tiba jantungnya itu berdetak kencang. Kok enggak sesuai yang dipengenin gitu. Ya wong harusnya udah berduaan di satu ruangan di mana dengan seorang wanita yang paling cantik di satu negeri itu, kenapa enggak bahagia malah takut. Akhirnya pemuda itu melemparkan uangnya, biaya tarifnya, lalu mengatakan ini akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah, lalu pergi. Perempuan itu begitu luar biasa kaget, baru pertama kali ada seorang laki-laki yang demikian. Akhirnya perempuan itu bertahun-tahun lamanya itu selalu memikirkan, malah dengan aksi daripada laki-laki itu, perempuan itu bertobat kepada Allah, menyesali segala perbuatannya. Setelah beberapa tahun dari kejadian malam itu, yang dimana pemuda itu hanya memberikan uang tanpa sedikit pun menyentuh daripada apa yang ada dalam diri seorang wanita itu, wanita itu mencarilah keberadaan si laki-laki itu. Kita samarkan namanya si Pulan. Mencarilah si Pulan ya, si perempuan itu. Ketika dicari, ketemulah di satu rumah. Ketuk pintunya. Ketika sudah diketuk pintunya, yang membuka itu memang pemudanya. Pemudanya itu kaget. Bahkan ketika dibuka pintunya, karena saking kaget perempuan itu yang datang bertamu ke rumahnya, itu sampai pingsan, sampai tidak sadarkan diri. Hingga akhirnya Allah menakdirkan dua orang ini yang sama-sama takut kepada Allah itu dinikahkan takdirnya dan melahirkan ulama-ulama yang besar di negeri itu. Ini juga cambukan bagi kita untuk orang-orang yang kadangkala merasa segala apa yang kita lakukan itu menjadikan kita lumpur, hina dan sebagainya. Tapi percayalah, ampunan rahmat Allah lebih besar dari apa yang kita telah perbuat kepada Allah. Sahabat kaum Dangu yang dirahmati oleh Allah, yang keenam itu adalah warajulun tasaddaqo bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Yaitu seseorang yang bersedekah dengan satu sodako, lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Sederhananya, golongan yang keenam ini adalah sodako yang secara diam-diam, sodako yang tidak bermaksud ria, sodako yang tidak bermaksud pamer,
tapi betul-betul sedekah karena Allah, maka di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah begitu jelas Allah menyampaikan, berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni, janganlah orang-orang yang beriman engkau merusak sedekah kalian bil manni dengan menyebut-nyebut. Ini bahaya, karena kalau orang-orang sudah menyebut-nyebut apa yang telah diberikan dia, baik kepada orang yang membutuhkan dan sebagainya, ini akan menimbulkan sikap ria, sikap sombong. Itu yang kadangkala yang membuat diri kita lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, golongan yang terakhir adalah warajul lagarallah khaliyan fafadat aina, yaitu seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi, fafadat aina, lalu ia meneteskan air matanya. Sahabat kaum dangu dimanapun Anda berada, golongan yang ketujuh ini yang harus kita implementasikan. Apalagi sekarang kita sudah memasuki bulannya hurum, bulannya yang penuh dengan kemuliaan, bulan Rajab. Patutlah kita harus selalu berzikir kepada Allah, melaksanakan amaliah-amaliah yang membuat diri kita, keimanan kita dan ketakwaan kita semakin naik. Maka sahabat kaum dangu dimanapun Anda berada, kalau misalkan ada tablik akbar, ada pengajian rutinan, ikut. Apalagi yang membahas tentang rajaban, ini menjadikan bagaimana kita mengingat begitu maha besarnya Allah. Mengenai zikir pun sebetulnya di dalam Ar-Ra'd ayat 28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala ingatlah bizikrillah, hanya dengan mengingat Allah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah tatma'innul qulub, hati kita menjadi tenang. Maka barangkali ada sahabat kaum dangu yang bertanya sama Kang Ustaz, Kang abdi teh ibadah atos salat wengi tahajud taraka liwat, salat berjamaah osok ke masjid, maca Quran sapoe sajuj, sedekah taraka liwat, puasa sok dilakonan boh sunnah boh wajibna, tapi naha atuh ustad hate teh ngarasa hariwang, ngarasa gelisah, hate teh teh dek cicing, dibawa ka dieu teh nyaman, dibawa ka ditu teh jaban. Nah, bisa jadi jawabannya karena mungkin kita kurangnya berzikir kepada Allah. Lantas kalau ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana itu berzikir itu, lafaz yang harus disampaikannya atau diucapkannya banyak? Bisa subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, atau hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, atau la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat kaum dangu di mana pun Anda berada, zikrullah itu artinya mengingat Allah dengan apapun. Mau dengan lafaz subhanallah atau alhamdulillah atau Allahu akbar atau la ilaha illallah, sebagaimana sekemampuan kita. Bahkan kalau kita terlalu berat mengucapkan apa yang tadi dicontohkan karena terlalu panjang, cukup lisan dan hati kita menyebut Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Masya Allah, sahabat kaum dangu, kalau sahabat kaum dangu merasakan pernah melaksanakan hal seperti itu, ya Allah, ya Rabbana, hati itu begitu tenang.
kita tuh punya masalah, tapi kalau kita zikir sama Allah, masalah kita terasa hilang. Hidup kita itu

0: ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa tujuh golongan ini, yang pertama imam yang adil, yang kedua pemuda yang tumbuh dewasa kepada Allah, yang ketiga seorang yang hatinya selalu merindukan masjid, yang keempat manusia yang saling mencintai karena Allah baik ketika disatukan ataupun berpisah, yang kelima seorang laki-laki yang menjaga martabat dan kehormatannya, yang keenam sedekah yang tanpa dibilang-bilang cukuplah kita dan Allah yang tahu, dan yang terakhir adalah orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Tujuh golongan ini sudah pasti akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak hanya nanti ketika kiamat, tapi sebelum kiamat pun atau saat nafas ini masih ada, saat jasad dan ruh kita masih Allah berikan waktu untuk beribadah kepada Allah, percayalah naungan Allah itu akan ada dalam diri kita.
1: Amin.
0: Maka beda rasanya sederhananya, orang yang gaya dengan ibadah dengan orang yang gaya tidak beribadah itu beda rasanya. Kalau dulu kata salah satu guru saya di pesantren Sukamiskin Bandung, pimpinan Kiai Haji Raden Abdul Aziz Haidar, itu pernah nanya kayak begini sahabat kaum dangu, barulah santri akang dek nanya, kata guru saya, jelema anu dahar ngadoa jeung anu teu ngadoa wareg teu, sarua teu waregna. Awalnya kita para santri jawabnya beda, tapi dipikir-pikir dah sarua waregna ge. Akhirnya guru saya bilang sarua waregna mah, anu teu ngadoa wareg teu, wareg, nu ngadoa wareg teu, wareg, tapi anu teu maca doa berkah teu, henteu, anu maca doa berkah teu, berkah. Nah itulah. Sehingga naungan Allah itu adalah keberkahan yang luar biasa, ziyadatul khair, tambah-tambahnya kebaikan, tambah-tambahnya ketakwaan, tambah-tambahnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah sahabat kaum dangu, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kajian kali ini bisa bermanfaat bagi kita, bagi keluarga kita, bagi anak kita, cucu kita, cicit kita, sehingga pada akhirnya kita akan mendapatkan kebahagiaan dan cintanya Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin ya Allah ya
0: Rabbal alamin. Sahabat kaum dangu dimanapun Anda berada, besok kita akan bertemu kembali di kajian Cahaya Pagi di jam yang sama. Barangkali ada yang ingin bersilaturahmi, ceramah rajab ataupun silaturahmi dalam bentuk syiar dakwah dengan Kang Muhtar, bisa hubungi 0878-3755-7359 atau Instagram @kangmuhtar03. Mohon maaf atas segala kesalahan Kang Muhtar dalam penyampaian kajian pagi ini. Kesalahan sejatinya hanyalah ada di Kang Muhtar, kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekali lagi ada manfaatnya untuk kita semua. Amin ya Allah,
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Muhtar, terima kasih sekali, dan jangan pernah bosan ya memberikan tentunya ilmunya untuk kita semuanya kaum dangu. Semoga bermanfaat untuk kita semua.
0: Amin.
1: Amin ya Allah. Sehat selalu Kang Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kaum dangu berempat RRI Bandung, itulah tadi demikian sudah kita dengarkan tausiah untuk kita semuanya ya. Alhamdulillah banyak ilmu yang kita dapat di pagi hari ini ya, terutama perihal siapa sajakah yang dinaungi oleh Allah, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya pada saat nanti ya hari kiamat, tapi juga saat ini gitu ya. Ada tujuh golongan tadi sudah disampaikan, saya coba ulas kembali apa saja dan seperti orang seperti apa saja yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah yang pertama imam atau pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah, kemudian seseorang yang hatinya bergantung ke masjid, dua orang yang saling mencintai dan juga berpisah karena Allah Subhanahu wa taala, dan laki-laki yang menolak diajak berzina, atau orang yang sedekah bersembunyi ya, artinya tidak terlihat, dan orang yang berzikir dalam keadaan sepi hingga

0: meneteskan air mata. Semoga saja kita termasuk di dalamnya, kaum dangu perempat RRI Bandung. Dan semoga saja kita selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, dijaga dirangsang oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pribadi yang baik lagi, alhamdulillah. Baik, kaum dangu perempat RRI Bandung, nampaknya kajian Cahaya Pagi di pagi hari ini kita sudahi. Terima kasih untuk Anda semuanya. Jangan lewatkan pula kajian mengenai topik yang berbeda, yang tentu saja akan sangat menarik itu kita bahas ya. Dan kita bersama dengarkan untuk pengalaman dan tentu saja untuk wawasan kita. Kaum dangu perempat RRI Bandung, nampaknya saya harus undur pamit. Demikian Cahaya Pagi untuk pagi hari ini, kita tutup dengan mengucap hamdalah alhamdulillah amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi Pro 4 RRI Bandung.

0: 4.
1: Lamun ditilik tina wangunanana, imah parahukumurep leuwih ruwet dibandingkeun imah jolopong. Sacara harfiah, parahukumurep hartina parahu anu tibalik, luyu jeung wangun suhunanana nyaeta mangrupa parahu anu tibalik. Eta imah mibanda opat bagian utama, dua bagian dihareup jeung ditukang, nyaeta trapesium jeung dua bagian sisi sejena mibanda wangun segitilu. Bagian suhunan segitilu biasana dijadikeun bagian hareup. Struktur bagian hareup biasana leuwih mundur pikeun nyieun teras. Kakurangan imah adat parahu kumurep nyaeta dina usum hujan rawan bocor alatan loba sambungan di suhunanana. Wartos pamungkas. Dingaranan imah buka pongpok alatan eta imah mibanda panto nu sajajar jeung salah sahiji tungtung suhunan. Tina wangunanana eta imah sarupa jeung imah buka palayu anu didasaran ku kahayang nu boga eta imah nyang hareup ka jalan. Lamun ditilik-tilik ti hareup sakabeh watang suhunan teu katempo ngan ukur segitilu tina wangunan eta imah. Dina waktu ngawanguna, rarancang imah buka pongpok nyaeta hasil tina gabungan imah adat Sunda anu sejena. Sedengkeun imah adat Jubleg nangkub, tina segi desain wangunanana ampir sarua jeung imah adat parahu kumurep. Secara harfiah, eta imah mibanda harti lisung anu nangkub. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring web Rukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

Siger adalah salah satu ciri khas riasan pengantin Sunda Priangan yang terbuat dari campuran logam dengan berat mencapai 1,5 hingga 2 kg. Siger atau mahkota Sunda terinspirasi dari tokoh pewayangan yaitu Sri Kandi yang memiliki sifat pemberani, anggun, cantik, dan disenangi masyarakat. Melambangkan kesempurnaan wanita dan sebagai harapan akan rasa hormat, kearifan, serta kebijaksanaan dalam pernikahan. Bentuk siger yang mirip segitiga ke atas melambangkan hidup yang seharusnya memuncak dan juga pengingat bahwa hidup kita yang hakikatnya akan kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gondang Buhun merupakan salah satu jenis tradisi gondang kuno yang berasal dari Kampung Adat Kuta, Ciamis, Jawa Barat, yang di dalamnya memiliki beberapa ritual seperti ritual Nyipohaci Sang Hyang Sri, ritual meminta turun hujan, dan sebagai undangan kenduri. Tradisi ini merupakan warisan dari seorang leluhur dari Kerajaan Galuh, yaitu Pandita Ki Ajar Sukaresi pada abad ke-6. Gondang Buhun hanya dimainkan oleh perempuan sebagai pemukul lesung atau gondang, merangkap sebagai juru kawih atau sinden. Instrumen yang digunakan berupa alu yang tingginya 2 meter dan lesung yang panjangnya 2,5 meter berisi 2 geges pare atau 2 ikat padi. Padi tersebut ditalu sehingga suara lesung menghasilkan ritme bunyi yang teratur, diiringi nyanyian dari para pemainnya yang merupakan ungkapan rasa syukur melalui pepatah Sunda yang berisi nasihat bermakna sebagai pengingat aturan hidup untuk mengkaji diri.
1: Gan, asihan Gan, belum makan dari kemarin.
2: Kasih Bu, kasihan.
3: Nah, ngasih pengemis itu mudah, tapi kita harus ingat sebuah hadis.
4: Minta-minta itu merupakan cakaran yang seseorang mencakar wajahnya dengannya, kecuali jika seseorang meminta kepada penguasa atau atas sesuatu hal perkara yang sangat perlu. Hadis riwayat Sumarah bin Jundub.
5: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Pro 4, Suara Budaya Bandung.